0: Paina nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa
2: atau urin sebaiknya diberi larutan untuk mematikan kumannya tadi. Dengan larutan pemutih bisa 1:10, kemudian didiamkan dulu, baru dibersihkan kotorannya dan dibuang dengan plastik yang tertutup. Dan jangan lupa biasakan untuk cuci tangan pakai sabun.
3: Sementara itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat 23 kasus hantavirus pada periode 2024 hingga Mei 2026 dengan 3 kasus kematian. Dari total temuan tersebut, kasus terbanyak terjadi pada sepanjang tahun 2025 lalu, yakni sebanyak 17 kasus. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 2026 tentang penanggulangan bencana. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
5: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. BPBD Jawa Timur bersama FPRB Jawa Timur dan program Siap Siaga kini melakukan konsolidasi maraton di 5 Bakorwil se-Jatim. Salah satunya digelar di Bakorwil Madiun. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menegaskan keberadaan relawan kebencanaan kini semakin kuat secara hukum dan harus diikuti penguatan koordinasi lintas unsur pentahelix di daerah.
6: Kita melakukan kegiatan konsolidasi forum pengurangan risiko bencana di Jawa Timur, khususnya di wilayah Bakorwil 1 Madiun, di mana kita tahu di dalam Perda 1 tahun 2026 kami sudah melakukan revisi terhadap perda tersebut dengan perda penanggulangan bencana, di mana keterlibatan relawan sangat dibutuhkan dalam penanganan bencana.
5: Kegiatan konsolidasi ini diikuti unsur relawan, akademisi dunia usaha, media hingga BPBD Kabupaten Kota untuk menyamakan langkah dalam pengurangan risiko bencana. Sementara itu, Sekjen FPRB Jawa Timur Catur Sudarmanto menyebut saat ini masih ada 3 daerah yang kelembagaan FPRB-nya belum masuk dalam database resmi FPRB Jatim, yakni Kabupaten Sumenep, Kota Surabaya, dan Kabupaten Ngawi. Menurutnya, pendataan dan pembaruan kepengurusan penting dilakukan agar penguatan kelembagaan FPRB di daerah berjalan optimal.
7: Salah satu asisten yang kita lakukan ya seperti ini, kita adakan pertemuan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa yang mereka hadapi, ada yang belum berjalan, kenapa belum berjalan, ada belum terbentuk, kenapa belum terbentuk, melalui kegiatan yang kita kemas pertemuan penguatan forum PRB yang dilakukan dengan mengumpulkan di tiap-tiap bakorwil yang ada 5 bakorwil.
5: Konsolidasi FPRB dan BPBD Kabupaten Kota ini selanjutnya akan berlanjut di wilayah Bakorwil Pamekasan dan Bojonegoro. Ani Hasana melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Jemaah Haji Kloter 110 Kabupaten Kediri, Jawa Timur telah melaksanakan umrah wajib setelah sampai di Mekah Al-Mukarramah. Berikut laporan selengkapnya Heri Susanto.
8: Jemaah haji asal Kabupaten Kediri yang tergabung dalam kloter 110 telah tiba di Arab Saudi dan mulai melaksanakan rangkaian ibadah haji diawali dengan umrah wajib di kota Mekah. Sebagai bagian dari jemaah gelombang kedua, kloter 110 Kabupaten Kediri langsung diberangkatkan menuju Mekah dan setibanya di Bandara Jeddah langsung melaksanakan umrah wajib. Ketua kloter 110 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Ahmad Syafiullah, menjelaskan setelah tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 21 Mei 2026 dini hari, Jemaah Haji kloter 110 Kabupaten Kediri langsung melaksanakan umrah wajib setelah beristirahat sejenak di hotel.
9: Dan alhamdulillah mulai dari pagi hari sampai siang bahkan sampai malam kita bisa melaksanakan umrah wajib dengan sempurna dan semua jamaah juga bisa melaksanakannya. Di hari-hari ini kita sudah memasuki puncak haji yang mana semua jamaah haji dari Madinah juga sudah bergerak menuju ke kota Mekah. Sehingga keadaan suasana di kota Mekah sudah sangat berbeda. ramai.
8: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Khaliq Nawawi mengatakan pada penyelenggaraan haji tahun 2026 masih menyisakan jemaah cadangan yang belum berangkat. Karena untuk pemberangkatan jemaah haji cadangan semuanya merupakan kewenangan dari Kanwil Kemenhaj Provinsi Jawa Timur.
10: Kabupaten Kediri termasuk kloter-kloter yang memang menjelang akhir dari kloter di embarkasi Surabaya yang sejumlah 116 kloter. Jemaah cadangan kita banyak sekali, tinggal sekitar 40-45. Setiap tahun kita mesti punya cadangan-cadangan yang memang tidak bisa berangkat, tetapi ini menjadi jamaah tahun berikutnya. Kita yang tahun ini cadangan 2025 juga banyak, akhirnya menjadi jamaah 2026.
8: Syafiullah menambahkan, saat ini cuaca di kota Mekah cukup panas, namun dengan tekad dan niat sungguh-sungguh dari para jemaah, sehingga mereka selalu merasa kuat dan semangat melaksanakan ibadah di Baitullah. Pihaknya juga mengimbau kepada jemaah haji untuk lebih banyak melaksanakan ibadah di hotel serta menjaga stamina dan kesehatan. Dengan dimulainya umrah wajib, jemaah kloter 110 Kabupaten Kediri secara resmi telah memasuki tahapan inti ibadah haji di Tanah Suci. Para jemaah diharapkan dapat menjaga kondisi fisik mengingat rangkaian ibadah haji masih panjang hingga puncak wukuf di Arafah. Heri Susanto melaporkan.
4: Festival Candi Kembar dan Klaten International Cycling Festival merupakan upaya untuk memperkenalkan kepada dunia tentang potensi Klaten Jawa Tengah dari wisata, UMKM hingga seni budaya. Berikut Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
11: Jadi untuk hari ini merupakan hari terakhir dari rangkaian kita Festival Candi Kembar yang ke-7. Untuk tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya kita biasanya 3 hari. Kalau tahun ini kita cuma 2 hari karena kita masuk ke dalam rangkaiannya Trik Fest ya, Klaten International Cycling Festival.
12: Meski diguyur hujan deras, Festival Candi Kembar di Desa Bukisan, Prambanan, Klaten tetap berlangsung. Festival Candi Kembar yang ke-7 tersebut merupakan rangkaian dari agenda Kabupaten Klaten, yakni Klaten International Cycling Festival yang berlangsung dari 17 sampai 24 Mei 2026. Kira budaya ataupun Festival Candi Kembar tersebut diikuti 8 RW yang ada di Desa Bukisan, Prambanan, Klaten dengan start dari Kompleks Candi Sewu dan berakhir di Kompleks Candi Kembar atau Candi Plaosan. Para peserta saat kirab membawa gunungan hasil bumi, selain itu juga menampilkan karya seni seperti tari-tarian dari berbagai daerah. PJ Sekda Klaten Joko Purwanto kepada wartawan mengatakan kegiatan Festival Candi Kembar merupakan upaya melestarikan seni dan budaya serta mengangkat kepariwisataan agar Klaten lebih mendunia. Salah satunya melakukan kolaborasi kegiatan yakni Festival Candi Kembar dengan Klaten International Cycling Festival yang diikuti 40 negara.
13: Wisata Klaten harus mendunia. Salah satu strateginya saat ini adalah kita bersama dengan Festival Sepeda Internasional. Hadir saudara-saudara kita penggemar sepeda seluruh Indonesia yang saat ini sedang camp di lapangan Candi Sewu. Bahkan komunitas sepeda internasional 40 negara juga hadir. Dua ini saya sampaikan, kita patut bangga dengan kolaborasi Festival Candi Kembar dan kolaborasi dengan Festival Sepeda Internasional.
12: Joko Purwanto mengatakan kolaborasi kegiatan tersebut menjadi hal yang menarik dalam upaya mengangkat Klaten agar tingkat kunjungan wisata ke depan semakin meningkat. Boiran, Ketua RW 5 Dengok Kulon Desa Bugisan mengaku cukup mendukung sepenuhnya kegiatan Festival Candi Kembar tersebut. Ia berharap selain untuk melestarikan budaya, juga sebagai sarana menjalin silaturahmi antar masyarakat di Desa Bugisan.
14: Untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia khususnya warga Dukuh Tengah Kulon ini.
15: Dengok ini Kulon rutin Bisan. Selalu diselenggarakan setiap tahun,
14: Pak? Rutin, tapi rutinitas setiap tahun sekali.
15: Harapannya apa, Pak?
14: Ya, harapannya ke depan itu bisa menciptakan persatuan dan kesatuan khususnya warga Dukuh Kulon dan sekitarnya.
12: Sementara 8 gunungan hasil bumi yang berasal dari masing-masing RW di Desa Bukisan itu merupakan bentuk wujud syukur dari masyarakat. Selanjutnya, gunungan itu menjadi rebutan para pengunjung dalam Festival Candi Kembar. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
4: Alunan musik Tanjidor menggema di kawasan Sungai Jawi, Pontianak, Kalimantan Barat. Pertunjukan unik di atas sampan menjadi pembuka dari HV Fest 2026 dan sukses menarik perhatian warga yang memadati tepian sungai. Berikut laporan selengkapnya, Gulista Kisra.
16: Musik Tanjidor dari kelompok Sumber Rejeki mengalun meriah di atas sampan yang menyusuri Sungai Jawi, Pontianak. Dengan mengenakan pakaian telok belanga, para pemain menghadirkan suasana khas Melayu yang menghibur masyarakat. Warga yang berada di sekitar lokasi tampak antusias. Bahkan banyak pengendara yang rela menepi untuk menyaksikan pertunjukan. Tak sedikit dari masyarakat pun ikut bernyanyi hingga berjoget bersama mengikuti irama musik. Direktur Balantumaan Nur Salim Yadi Anugrah mengatakan, HB Fest tahun ini digelar selama 10 hari dengan tema Renung. Festival ini menjadi ruang refleksi sekaligus wadah kolaborasi seniman lokal maupun seniman luar daerah. Menurutnya, konsep festival tahun ini dibuat lebih luas dan tertata dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, HB Fest tetap mempertahankan semangat dan juga menghadirkan hiburan yang sederhana dekat dengan masyarakat.
17: Tahun ini lebih ramai dan lebih rapi, maksudnya secara organisasi gitu kan. Kalau tahun lalu kita bikinnya lebih isinya lebih sederhana. Tahun ini karena tahun lalu sudah dimulai gitu kan, jadi tahun ini perlu izin lebih banyak dan segala macam. Tapi syukurnya semuanya lancar gitu kan. Karena juga cita-citanya di awal bukan bikin sesuatu yang besar, tapi untuk kecil tapi tetap menghibur masyarakat. Oh senang, cuacanya juga mendukung gitu kan. Jadi kayak semuanya mendukung dari pagi gitu.
16: Selain menampilkan Tanjidor Terapung, pembukaan HB Fest 2026 juga dihadiri sejumlah musisi dari luar daerah. Salah satunya Kathleen Malay, musisi asal Jakarta yang mengaku senang bisa menikmati suasana Sungai Jawi sambil mendengarkan musik tradisional bersama warga lokal.
18: Ini pertama kali saya penasaran mau lihat HB Fest, ini pertama kali juga, kali kedua ke Pontianak dan bersyukur sih bisa nongkrong sore-sore sama warga di sini.
19: Suasananya sebenarnya hangat, semua warga senang juga gitu.
16: Cuaca yang mendukung membuat suasana pembukaan berlangsung dengan hangat dan juga meriah di kala sore itu. Festival ini, HB Fest, menjadi ruang budaya yang terus tumbuh dan mempererat hubungan masyarakat dengan seni lokal. Gulista Kisra melaporkan.
4: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan sebuah inovasi platform pembelajaran berbasis virtual untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Berikut laporan selengkapnya, Bahtiar Rifai.
20: Universitas ini yang wujudnya game. Yang
21: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan Dinusverse yang merupakan inovasi platform pembelajaran berbasis virtual world dan impresi.

0: game ini tidak hanya sebagai sarana bermain, tapi ternyata game itu bisa sebagai sarana edukasi juga. Bahwa kalau kita memberikan pembelajaran melalui game, itu jatuhnya lebih fun. Dan perlu diingat bahwa sekarang ini target dari mahasiswa ini 5 tahun ke depan ini udah bukan Z lagi, itu Alpha.
1: Profesor Pulung menjelaskan, platform tersebut memanfaatkan pendekatan game bukan hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media edukasi yang lebih fun, interaktif, dan relevan dengan karakter generasi digital saat ini. Sementara itu, Ketua Asosiasi Program Studi DKV Indonesia, Dr. Intan Rizky Mutias mengapresiasi langkah Udinus dalam menghadirkan Dinus First sebagai bentuk adaptasi perguruan tinggi terhadap perkembangan teknologi digital.
2: Rakornas ini kan budaya mutu ya. Nah, budaya itu udah dilakukan tadi sama Udinus dengan adanya Udinus First itu adalah salah satu bentuk implementasi dari bagaimana satu kampus beradaptasi dengan teknologi. Dan ini adalah dibuktikan semoga nanti bisa berdampak ke hal-hal yang lain, terutama termasuk tadi satu prodi itu nggak hanya bisa prodi DKV aja, tapi dia harus berkolaborasi dengan elektro, informatika, dan sebagainya.
1: Peluncuran Dinus First menjadi salah satu sorotan utama dalam Rakornas Asprodi DKV Indonesia 2026 yang dihadiri 76 program studi DKV dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Bahtia Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dalam Majelis Kesehatan Dunia ke-79 di Jenewa yang menyoroti kondisi kesehatan di wilayah kependudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur dan dataran tinggi Golan, dengan fokus pada krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza. Resolusi tersebut disetujui mayoritas negara anggota dan menyerukan perlindungan fasilitas kesehatan, kelancaran bantuan medis, serta pelaporan berkala dari WHO terkait dengan situasi tenaga medis, pasien, dan infrastruktur kesehatan di wilayah terdampak. Dari dunia olahraga, Barcelona sukses menjuarai Liga Champion Wanita 2025-2026 setelah mengalahkan Lyon dengan skor 4-0 di Stadion Ullevål Oslo, Norwegia. Eva Fajor dan Salma Paralvelo masing-masing mencetak 2 gol untuk memastikan Barcelona meraih gelar Liga Champion wanita keempat sepanjang sejarah klub. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar Pro 1 RRI Palukan, informasi dan inspirasi di pagi hari ini. Kita membahas lagi nih ya mengenai bola, di balik bola tentunya. Dan di tengah dunia yang penuh perbedaan, bahasa, budaya, politik, bahkan konflik. Dan ada satu hal yang hampir ini ya selalu mampu menyatukan perhatian miliar manusia secara bersamaan, yakni sepak bola. Dan setiap kali piala dunia ini digelar, dunia sudah seolah-olah ini ya memiliki satu panggung bersama, satu emosi bersama, dan satu bahasa yang dipahami semua orang, yaitu semangat permainan. Dan Piala Dunia ini bukan hanya tentang trofi atau siapa yang menjadi juaranya ini ya, lebih dari itu. Turnamen ini telah menjadi fenomena sosial dan budaya global dari kota-kota besar hingga desa-desa kecil. Dari layar stadion megah hingga nonton bareng sederhana di sudut kampung. Nah, ini masyarakat juga ikut larut dalam euforia yang sama. Menariknya, jutaan orang yang memiliki atau yang mungkin tidak saling mengenal bisa tertawa ya, atau tegang, bahkan menangis bersama hanya karena satu pertandingan ini, pendengar. Dan faktanya, fakta menariknya kembali nih ya, Piala Dunia selalu mencatat angka penonton luar biasa. Dan final Piala Dunia 2022 disebut menjadi salah satu pertandingan olahraga paling banyak ditonton di dunia. Ini membuktikan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga, melainkan bagian dari identitas, hiburan, hingga emosi kolektif masyarakat secara global ini ya. Dan banyak yang menilai kekuatan terbesar Piala Dunia justru terletak pada kemampuannya menciptakan rasa kebersamaan. Jadi ketika pertandingan berlangsung, batas negara ini terasa memudar ini ya. Orang-orang bisa saling menyapa hanya karena memakai jersey yang sama, berdiskusi dengan orang asing tentang skor pertandingan, atau bersorak bersama tanpa melihat latar belakang sosial. Dan tentunya di era digital saat ini, efek penyatuan itu bahkan semakin besar. Media sosial membuat ini ya, momen-momen Piala Dunia menyebar dalam hitungan detik, gol spektakuler, selebrasi unik, atau hingga kisah haru para pemain dan berbagai negara langsung menjadi percakapan dunia. Sepak bola ini, sepak bola ini menarik ini ya, kalau kita bahas begitu kan. Sepak bola ini menciptakan ruang interaksi global yang sulit ditemukan di momentum lain. Namun pertanyaannya, mengapa sepak bola memiliki kekuatan emosional sebesar itu ini ya? Mengapa Piala Dunia juga selalu mampu menghadirkan rasa persatuan di tengah dunia yang penuh perbedaan? Nah, apakah karena dramanya, karena rivalitasnya, atau karena sepak bola ini memang telah menjadi bagian dari kehidupan manusia modern? Waduh. Dan hari ini, pendengar, saya Dinda Kurnia Islami, kita akan membahas bagaimana Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan 90 menit, tetapi juga tentang harapan, identitas, solidaritas, dan cara berolahraga menyatukan dunia. Dan selain ini, pendengar, di pagi hari ini kita tentunya di balik bola akan menghadirkan juga narasumber ini ya, yang langsung akan memberikan pandangannya ini untuk weekend kali ini, mengisi waktu libur bersama keluarga. Kita dengarkan dulu di balik bola. Tetap bersama kami di Pro 1, karena informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Bro, satu area dipalukan informasi dan inspirasi. Senang sekali Dinda kembali hadir ini ya, menemani pendengar semua tentunya di weekend. Weekend semangat, weekend produktif ini ya ceritanya. Sambil kita mendengarkan Di Balik Bola tentunya bersama RRI Pro 1, di mana kita ini ruang bincang santai ini ya, untuk mengupas berbagai cerita, dinamika juga hingga perkembangan sepak bola khususnya di Sulawesi Tengah. Dan pagi hari ini dengan topik menarik ini ya, mengapa Piala Dunia ini selalu menyatukan dunia. Waduh, ini sebenarnya pertanyaan juga ini ya buat Dinda ataupun buat pendengar semua. Dan seperti apa nanti arah pembinaan sepak bola di kita juga ini ya, dan bagaimana tanggapannya pagi hari ini pendengar. Kita sudah hadir juga narasumber kita dari Bendahara Umum ini ya, Asprof PSSI Sulawesi Tengah. Assalamualaikum Pak Susi, SKM, MSI ya. Assalamualaikum ini Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, terima kasih ini Pak sudah hadir di studio Pro 1 tentunya. Nanti kita ngobrol santai ini ya Pak ya, karena weekend ini Pak, kalau terlalu serius nanti waduh. Iya, walaupun topik kita menarik ini ya Pak ya, mengapa Piala Dunia ini selalu menyatukan untuk dunia juga ya Pak ya. Karena kalau kita berbicara sepak bola ini luar biasa ini ya, untuk penggemarnya, kemudian euforianya. Jadi seperti apa ini Pak, kalau misalnya dari Bapak sendiri, mengapa peristiwa dari Piala Dunia ini menjadi terasa spesial bagi masyarakat tentunya Pak?
1: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seluruh pendengar RRI dimana saja berada. Alhamdulillah pagi hari ini bergabung lagi di RRI. Kami mengucapkan salam hormat kepada Ketua Aspro PLT Pak Jenderal Pak Rudi, karena sekarang Aspro PSSI Sulteng masih posisi PLT. Jadi yang kemarin Pak Hadianto Rasid masih apa ya, demisioner. Jadi sekarang dipimpin langsung oleh Pak Rudi dari PSSI pusat.
0: Oke, baik.
1: Terkait dengan topik ini sangat menarik ya, terkait dengan Piala Dunia. Memang secara definisi kita melihat dunia ya. Jadi apalagi sepak bola, semua mata tertuju ke dunia. Jadi pembinaan-pembinaan dari usia dini, dari usia anak-anak, itu semua akan bermuara ke pentas dunia. Jadi pasti akan euforia ketika Piala Dunia ini akan digelar. Dan bahkan masih dari babak penyisihan saja di beberapa negara ini euforianya cukup cukup sangat-sangat berpengaruh. Contoh di Timnas Indonesia beberapa kali playoff dan menjadi salah satu negara di Asia yang hampir lolos, euforianya cukup-cukup sangat luar biasa.
0: Iya, sudah bangga ini apa ya, jadi menggema di seluruh Indonesia ini kalau ada euforia sepak bola ini.
1: Benar.
0: Nah mungkin jadi apa ini Pak sebenarnya yang membuat pembanding atau perbedaan ini ya, turnamen sepak bola dibanding olahraga lainnya mungkin Pak Susi?
1: Ya, untuk sepak bola dibanding turnamen-turnamen yang ada di level daerah, jadi kita tetap sangat-sangat beda ya, sangat beda karena dari sisi jenjang baik turnamen ataupun pembinaan ini sangat-sangat berpengaruh. Karena kita rasakan sendiri memang di level-level internasional sepak bola itu memang merupakan ibaratnya mata pencaharian juga. Waduh. Jadi mata pencaharian para atlet-atlet sepak bola dibanding atlet-atlet yang lain mungkin hampir sama ya, hampir sama. Akan tetapi di sepak bola ini merupakan olahraga, kami pikir kalau saya pandang dari kacamata ini olahraga yang paling diminati dari semua kalangan umur,
0: gitu,
1: baik ya? Dari usia anak-anak, remaja, dewasa, dan bahkan di usia lansia pun masih sangat familiar dengan sepak bola. Jadi sangat beda dari tingkat penonton sendiri pun, dari penggemar pun sangat-sangat beda sekali. Contoh kayak bulu tangkis, peminat bulu tangkis kan banyak juga kan, tetapi belum bisa mendominasi semua kalangan. Beda dengan sepak bola. Jadi seperti itu pembedanya antara sepak bola dengan cabang-cabang yang lain.
0: Oke, jadi euforinya tadi juga ya Pak ya, dan lain sebagainya, ternyata berbeda begitu, sehingga dinanti-nantikan ini ya Pak ya, Piala Dunia sendiri. Nah, mungkin apakah sepak bola ini punya apa, dalam tanda kutip, bahasa universal ini Pak, yang bisa dipahami semua orang tadi ya, karena semua kalangan masuk ini.
1: Ya, memang kita melihat bagaimana saya menceritakan sedikit perkembangan di Sulawesi Tengah ya.
0: Baik.
1: Terkait dengan pembinaan-pembinaan dari usia dini kami lakukan sampai di tingkat di profesional, sehingga ini mencerminkan bahwa untuk mencapai ke jenjang internasional itu butuh pembinaan dari usia dini.
0: Okay.
1: Jadi banyak kalangan yang selalu menyampaikan ke saya dengan seluruh pengurus, kenapa Sulawesi Tengah hanya bisa melahirkan beberapa atlet beberapa orang yang tembus ke level nasional. Nah, ini memang harus ada bentuk kolaborasi pembinaan-pembinaan usia dini, pembinaan-pembinaan sepak bola di sekolah-sekolah bola, di SSB, sehingga apa yang dicita-citakan anak-anak ini bisa tercapai. Contoh anak-anak kita yang sementara sekarang sudah di timnas itu, pembinaan usia dini dan sepak bola, sekolah bolanya itu kebanyakan jebolan-jebolan Makassar, Ragunan. Jadi untuk di Palu sendiri SSB itu belum bisa menciptakan langsung tembus ke level nasional. Nah, ini yang memang menjadi perhatian bersama kepada kita semua, seluruh pencinta bola, sehingga pembinaan dari usia dini sampai usia profesional ini bisa berjalan dengan baik, bisa berkolaborasi lah seperti itu.
0: Oke, harapannya tetap ini ya Pak ya, dari Sulawesi Tengah khususnya Pak ya, dan Palu ini bisa tembus gitu ya Pak ya, sampai timnas. Tapi belum ada ini Pak sama sekali, atau seperti
1: sudah,
0: apa ini?
1: Sudah banyak. Ini kan ada beberapa pemain kita, contoh Witan Sulaiman. Ada yang sekarang ini di U17 kan ada beberapa pemain kita yang sudah tembus di nasional. Nah, ini memang apa yang saya sampaikan tadi, belum SSB kita khususnya di Sulawesi Tengah belum bisa mampu menembus ke level nasional. Nah, ini beberapa anak-anak kita yang berasal dari Parigi Motong ini berasal dari EPA Makassar ya, jadi mereka mencari ilmu di kota-kota besar, contoh Makassar dan lain sebagainya, sehingga mereka bisa menembus ke level nasional. Jadi itu yang menjadi tantangan kita di ASPROB. Sebagai pengurus kita juga harus memang lebih banyak berkomunikasi, berkoordinasi dengan pusat. Okay. Nah, ini memang erat kaitannya dengan Piala Dunia ya.
0: Betul,
1: jadi
0: betul.
1: Beda sekali untuk di benua Amerika sendiri itu mulai dari 5 tahun itu, mulai dari usia dini itu anak-anak itu sudah banyak yang diajarkan memang sekolah bola. Jadi bola itu mereka anggap sebagai kebutuhan sehari-hari. Jadi memang di sekolah bola di baik benua Amerika, benua Afrika, ini memang menjadi ladang pencarian mereka sendiri, sehingga mulai dari usia dini bisa mereka kembangkan. Kita di sini memang biasa terkendala di pekerjaan, anak-anak harus sekolah dulu. Kalau di luar negeri kan ketika kita membaca mas baik majalah yang ini kan mereka memang sekolahnya sekolah privat kebanyakan seperti itu.
0: Oke, betul-betul ya. Baik, kalau kita melihat dari luar negeri ya, khususnya Amerika, mungkin dari kecil ini sudah diarahkan gitu ya Pak ya. Berbeda mungkin tadi sepak bola dari umur 5 tahun. Mungkin di Indonesia juga insya Allah semoga ini Pak mungkin ya, segera diterapkan juga, karena berpengaruh juga ini, betul, erat kaitannya ya Pak ya dengan Piala Dunia nanti. Dan kita kembali ke topiknya kembali nih Pak, mengapa Piala Dunia ini selalu menyatukan dunia begitu kan, karena memang euforianya tadi yang sudah dijelaskan juga. Dan pendengar, jadi kita merasakan juga ini ya, momen sepak bola itu membuat orang-orang tadi ya Pak ya, yang tidak kenal, mungkin ketika di satu tontonan itu menjadi lebih akrab. Itu mungkin kenapa ini Pak?
1: Ya, memang sepak bola ini memang dari definisi apa ya, dari kalau kita melihat dari dulu kita belajar istilahnya di sekolah itu penjaskes ya, pendidikan jasmani dan kesehatan itu memang kita diajari mendefinisikan bola. Bola itu bundar, jadi bergulirnya bola itu bisa mewujudkan suatu keakraban. Jadi semua orang itu bisa melihat dari situ. Umpamanya yang tidak kenal bisa jadi kenal. Yang artinya yang mungkin dari kelompok lain, umpamanya dari kalangan anak-anak ke dewasa. Jadi bisa saling mengenal. Jadi memang bola ini sangat mempersatukan di semua kalangan, dan ini memang bukan apa ya, bukan hanya menjadi kebanggaan di mata dunia saja. Jadi Piala Dunia umpamanya mempertemukan antara baik Brazil ataupun Amerika, dan kedua negara ini pasti masyarakatnya pasti akan saling ketemu. Nah ini bisa mempersatukan juga, jadi seperti itu.
0: Kalau di Indonesia sendiri nih Pak, apa mungkin karena saking bangganya begitu ya Pak ya, misal tim nasional kita maju ke babak selanjutnya atau seperti apa, ini jadi salah satu nggak Pak, salah satu alasan kalau Piala Dunia ini ternyata kuat begitu ya Pak, menyatukan masyarakat juga khususnya Indonesia ini Pak?
1: Ya kalau di Indonesia sendiri kita melihat sendiri fanatisme masyarakat Indonesia terkait dengan sepak bola ini, khususnya di Sulawesi Tengah ya, ini sangat-sangat sangat sekali euforianya luar biasa. Jadi antusias masyarakat terkait dengan sepak bola di Sulawesi Tengah dan di Indonesia ini sangat-sangat luar biasa, sehingga perkembangan di sepak bola di Indonesia kami melihat perkembangannya cukup signifikan juga. Dan memang untuk membangun suatu sepak bola ini membutuhkan komitmen bersama, kerja tim dan manajemen yang baik.
0: Nah mungkin kalau kita ini apa ya, ngomongin mengenai tradisi ataupun dari Piala Dunia sendiri, pasti ada tradisinya kayak nonton bersama begitu ya Pak ya, khususnya juga mungkin di Sulawesi Tengah ini ada mungkin Pak pengadaannya seperti itu, atau seperti apa ini Pak, mungkin karena kebiasaan itu sering muncul begitu Pak.
1: Ya, kalau untuk di Sulawesi Tengah sendiri pasti akan ada nonton bareng ya, mungkin di halaman wali kota ataupun di beberapa tempat yang masyarakat saat ini menjadi tradisi nonton bareng. Ini bukan hanya Piala Dunia saja, mungkin Liga Champions sendiri bisa. Liga Champions, Liga Italia ini saya lihat beberapa di venue, di jalan-jalan bisa nonton bareng juga. Nah, mudah-mudahan baik pemerintah Kota Palu, provinsi dan seluruh kabupaten kota bisa menggelar nonton bareng untuk Piala Dunia.
0: Oke, luar biasa ini ya Pak ya. Jadi kalau kita melihat atmosfernya juga ini Pak, apakah peran supporter ini ya Pak ya, khususnya yang di Sulawesi Tengah ini juga menciptakan persatuan juga selama Piala Dunia ini Pak?
1: Ya, untuk mempersatukan ini memang mudah-mudahan dengan adanya konflik-konflik antar negara, sepak bola ini bisa mempersatukan dunia. Jadi memang apa ya, sepak bola ini butuh memang kadang juga terjadi keributan, kadang juga antara ya ini ya tadi yang saya sampaikan di awal, memang sepak bola ini sangat-sangat rentan ya, baik persatuan ataupun malah perkelahian ini sangat-sangat rentan. Jadi kebanyakan sepak bola ini diciptakan untuk mempersatukan, bukan untuk membuat bercerai-berai antara negara satu dengan negara yang lainnya. Sehingga memang ini sangat dibutuhkan sportivitas, baik mulai dari penonton, official, pemain, dan perangkat pertandingan. Dan ini memang harus menjadi satu kesatuan, sehingga sepak bola ini untuk di Piala Dunia ini bisa mempersatukan satu negara dengan negara yang lain.
0: Oke, jadi tetap ya Pak ya, supporternya harus ramah, aman ya Pak ya, karena tujuannya kita menyatukan ini ya Pak ya.
1: Iya,
0: menyatukan, saling sportif lah seperti itu ya Pak ya. Dan kita kembali lagi nih Pak, topiknya ini masih menjadi pertanyaan juga tapi sudah terjawab gitu ya, mengapa? Karena tadi banyak ya Pak ya alasannya, euforianya, kemudian memang selalu dinanti-nantikan juga ini ya Pak ya, pesta dari bola dunia ini, Piala Bola Dunia. Nah, kalau di media sosial sendiri mungkin Pak, apa ya, kita kan sering melihat itu Pak, selebrasi mungkin dari pemainnya menciptakan gol, atau mungkin dari kisah supporternya ini ya Pak ya. Nah, itu cepat viral dan menyentuh banyak orang, ini mengapa mungkin Pak, atau seperti apa kalau dari pandangan Bapak sendiri?
1: Ya, kalau dari kita kan kalau melihat viral dengan ini, pasti akan di dalam sepak bola kan pasti ada satu trik-trik yang memang membuat apa ya, bisa menjadi viral itu karena mungkin pertama pemain itu memang pemain yang memberikan kontribusi yang cukup besar di tim, dan yang kedua mungkin gayanya ya, gaya selebrasinya mungkin lain daripada yang lain. Akan tetapi kan di zaman sekarang di digital ini enggak sembarangan selebrasi. Jadi ada beberapa pemain yang kita lihat di media salah selebrasi malah kena denda. Jadi memang olahraga ini, apa, sepak bola ini ya memang kalau bagi kita sih memang bedalah dengan yang lainnya. Sehingga biasanya selebrasi-selebrasi pemain-pemain sepak bola yang sekarang ini tidak boleh ikut-ikutan dengan pemain-pemain yang lain, jadi bisa menciptakan selebrasi yang tersendiri.
0: Iya, jadi biar apa ya Pak, jadi identitasnya mereka juga ini apa ya, jadi jangan sampai ikut-ikutan Pak, atau gimana ya. Nih Pak?
1: Jadi seperti itu kalau untuk dari pemain dan penonton sendiri. Memang di beberapa bulan terakhir ini ada beberapa selebrasi yang malah kena kena hukuman, kena denda. Jadi ini memang menjadi etika, mungkin sepak bola harus diketahui banyak masyarakat, sehingga di era digital enggak sembarang kita melakukan penggunaan alat komunikasi baik handphone dan lain sebagainya untuk mencela ataupun memberikan opini yang tidak baik kepada pemain.
0: Oke, baik. Tentunya ini Pak, kalau kita ngomongin lagi nih bola dengan era Bapak, mungkin dengan era-era sekarang ini Gen Z ini kan berbeda ini ya Pak ya. Dan seperti apa mungkin Pak, dari kalau melihat anak muda mungkin dengan dulu cara menikmati Piala Dunia ini Pak?
1: Ya, kalau di zaman dulu kita masih belum ada handphone ya, belum. Jadi cukup menonton di layar lebar, nonton bersama, dengan biasanya kalau di zaman dulu mengimplementasikan di lapangan itu sudah cukup. Kan tetapi kalau di zaman sekarang kebanyakan anak-anak muda selain nonton apalagi yang punya aktivitas apa ya, kreator-kreator itu, jadi mereka lebih banyak main di apa ya, di kreator-kreator, sehingga Piala Dunia itu terasa wah begitu di kalangan masyarakat, sehingga sangat beda jauh antara sistem digitalisasi di zaman sekarang dengan di zaman dulu yang memang hanya semata-mata hanya layar lebar doang yang bisa kita nikmati saja.
0: Oke, jadi euforia ini kalau dulu mungkin antar sesama teman ini ya Pak ya, belum di-share di media sosial ya. Kalau sekarang ini kan di era generasi media sosial tentunya, dan banyak sekali tadi benar ya Pak ya, selebrasi yang di-share, kemudian kita dengan mudahnya mengakses untuk informasinya. Nah ini seperti apa ini Pak, mungkin membuat pengalaman juga menonton masyarakat ini menjadi lebih seru atau malah toksik ini Pak?
1: Ya, memang apalagi di zaman sekarang ya, teman-teman yang mungkin anak-anak muda yang punya kreativitas mengkompilasi pertandingan-pertandingan dengan memotong-motong durasi pertandingan, dia buat cuplikan, dan ini kan sudah beda eranya dengan zaman dulu. Kalau dulu kan memang sama sekali kita tidak bisa melakukan kreativitas digital, sehingga di zaman dulu hanya betul-betul menikmati pertandingan, euforia menonton, dan biasanya implementasinya hanya di lapangan saja kan. Tetapi kalau anak-anak muda sekarang lebih banyak sambil nonton dia bisa membuat konten-konten digital, sehingga masyarakat yang lain yang tidak sempat nonton bareng bisa melihat cuplikan-cuplikan seperti itu.
0: Oke, jadi jangan sampai toksik ini ya Pak ya, malah ya, menggiring opini atau tadi ya Pak ya, memberikan video-video yang seharusnya tidak perlu di-up gitu ya. Jadi kita nikmati saja Piala Dunia ini supaya lebih seru tadi ya Pak ya.
1: Iya benar.
0: Oke, baik, luar biasa ini Pak. Dan mungkin Pak, kalau kita melihat lagi nih ya Pak ya, sembari saya juga mempertanyakan juga ini, apakah sepak bola ini bisa untuk membangun juga ya Pak ya harapan dan optimisme masyarakat ini Pak, seperti apa mungkin Pak?
1: Ya kalau untuk membangun optimis masyarakat, memang sepak bola ini sangat-sangat mempersatukan masyarakat, akan tetapi dalam sepak bola sendiri butuh kerjasama, apa yang saya sampaikan tadi, baik mulai dari masyarakat sebagai penonton, pemain, perangkat pertandingan, dan ofisial. Ini memang harus punya hubungan emosional yang baik, sehingga ketika terjadi sesuatu itu bisa cepat diatasi dengan baik, bukan malah menjadi masalah bagi tim, bahkan sampai di masyarakat, sehingga kebanyakan pertandingan yang gagal sampai di partai final dan lain sebagainya. Ini bisa akibat dari ketidaksportifan baik mulai dari penonton dan ofisial. Nah ini memang sepak bola ini butuh komitmen bersama.
0: Oke, kalau dari Pak Susi sendiri mungkin ada tim favorit ini Pak?
1: Ya kalau kita untuk di Piala Dunia ya memang legend-legend dari dulu itu memang timnas Brazil ya, artinya yang sampai sekarang juga Ronaldinho yang memberikan pelajaran-pelajaran kepada semua kalangan, dan ada salah satu legend juga Brazil, Zico, yang kini menjadi pelatih yang bisa memberikan sepak bola itu lebih modern, sehingga legend-legend itu bisa memberikan warna. Dan untuk di timnas sekarang ini memang, apalagi ada kemarin kita membaca Neymar juga dipanggil dalam skuad tim Brazil. Mudah-mudahan Brazil ini sesuai dengan namanya, Brazil bisa mencapai di final. Jadi seperti itu.
0: Amin ini ya Pak ya. Dan kita bisa, mungkin ini pertanyaan di luar ini ya Pak, kalau bisa nonton pertandingan langsung nanti pesta bola dunia ini, Piala Dunia, mungkin Bapak sendiri ingin menonton dengan siapa ini Pak?
1: Ya, kalau seandainya memang ini ya pasti dengan masyarakat ya. Kalau seandainya ya, memang ada nonton bareng sehingga masyarakat kita bisa melihat bersama masyarakat, sehingga euforia itu bisa secara bersama-sama kita nikmati pertandingan-pertandingan Piala Dunia ini bersama dengan masyarakat ya, seperti itu.
0: Oke, luar biasa, khususnya masyarakat Sulawesi Tengah juga ini ya Pak ya,
1: supaya masyarakat Sulteng
0: semua merasakan ini ya Pak ya. Tadi yang diharapkan juga semoga ada lagi tayangan menonton bersama ini ya Pak ya, di Taman Kota tentunya. Dan terima kasih pendengar, kita waktunya tinggal sisa sedikit ini Pak, jadi terima kasih banyak ini Pak. Terakhir mungkin dari harapan dan semangat Bapak Pak terhadap persatuan yang lahirnya dari Piala Dunia di 2026 ini Pak, silakan.
1: Ya, kalau untuk semangat kita memang pertama untuk semua pemain dan ofisial yang akan menjalani laga Piala Dunia, pertama yang harus menjaga sportivitas, menjaga persatuan, tetap ramah dimanapun berada, meskipun berada di benua Amerika, ada beberapa negara-negara Asia yang ikut, Jepang, Iran dan lain sebagainya, dan ini kita berharap meskipun ada di benua Amerika tetap menjaga kebersamaan. Sehingga sepak bola ini bisa dinikmati oleh seluruh mata dunia, sehingga tidak terjadi kekacauan-kekacauan yang mungkin yang pernah terjadi di yang sebelumnya, sehingga sepak bola ini bisa kita nikmati secara keseluruhan dan mendunia.
0: Oke, baik, terima kasih banyak ini Pak Susegi untuk pandangan-pandangannya, kemudian mungkin pendapatnya juga ya Pak ya, terkait dengan topik kita di pagi hari ini pendengar tadi, mengapa Piala Dunia ini selalu menyatukan dunia ini ya. Dan kita akan kembali lagi di balik bola dunia, tapi untuk pagi hari ini terima kasih banyak untuk waktunya juga ini Pak, sudah hadir di Studio Pro 1 ya Pak ya. Dan terima kasih juga untuk pendengar dan pemirsa yang sudah memberikan juga ini untuk mengikuti kami ya di acara Di Balik Bola Dunia. Nah, semoga perbincangan kita ini dapat menjadi informasi ya, sekaligus mungkin menambah semangat juga. Barangkali memang ditunggu-tunggu sekali ini Pesta Bola Dunia ini. Dan terima kasih banyak untuk pendengar semua, dan terima kasih juga ini untuk Pak Susik sekali lagi ya Pak ya. Saya Dinda Kurnia Slami, pendengar Di Balik Pesta Bola Dunia. Saya pamit undur diri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar Pro 1 RRI Balogan, informasi dan inspirasi tentunya di Minggu, hari Minggu pagi ini ya, kita akan mendengarkan langsung siaran ibadah Minggu pagi bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Moria Palu pada edisi hari ini 24 Mei 2026. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 karena informasi dan inspirasi.
1: Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin.

Kita bersama-sama untuk datang di hadapan Tuhan dalam pengakuan dosa, dan diharapkan bahwa di bahagian anak sekolah minggu, kalau boleh saudara-saudara yang belum sidi, berarti masih tergolong anak sekolah minggu, jadi supaya dibaca bagiannya nanti. Mari bersama kita merendahkan diri kita, hati kita di hadapan Tuhan. Kita sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan dalam pengakuan dosa kita. Marilah mengaku kelemahan kita dan memohon pengasihan Tuhan dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan-Mu. Kami sering keliru dan tidak setia. Kami sering meragukan kuasa Roh Kudus.

Hidup yang tercela dan sesat karena ketidaktaatan dan melawan kehendak-Mu, kami datang di hadapan-Mu, baharuilah kami.

0: Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, ketahuilah bahwa Allah telah terlebih dahulu mendamaikan dirinya dengan kita melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Untuk itu berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya.
1: Kita akan memberikan persembahan. Engkau menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan yang diusahakan manusia untuk menghasilkan makanan dari dalam tanah, anggur yang menyukakan hati manusia, minyak yang membuat muka berseri, dan aneka makanan yang menyegarkan hati manusia. Mazmur 104 ayat 14-15. Kita menyanyikan di sini aku bawa.

Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk berbagai berkat yang Engkau berikan kepada kami. Kini kami datang mempersembahkan sebagian dari berkat itu kepada-Mu sebagai syukur kami. Persembahan kami ini kiranya dapat dikelola untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu di sini dan juga pada lingkup yang lebih luas. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.

0: Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, dalam persekutuan ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan melandasi dengan firman Tuhan. Untuk itu mari kita bersama mempersiapkan bacaan Alkitab kita dari Bilangan pasal 11 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-30, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21, Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-23. Mari kita berdoa. Kami menghampiri kekudusan-Mu Tuhan dalam segala kerendahan hati kami. Kami percaya bahwa Engkau masih memberikan kami napas hidup sampai pada detik ini. Itu hanya oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Kami berhimpun bersama-sama di rumah-Mu yang kudus, di hari yang Engkau kuduskan bagi kami umat yang percaya. Terlebih pada hari ini Tuhan, kami boleh merayakan hari Pentakosta, hari keturunan atau ketuangan Roh Kudus. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun setiap kami Tuhan, baik hamba-hamba-Mu yang akan membacakan firman-Mu saat ini, bagi hamba-Mu yang Engkau utus untuk menyampaikan, menguraikan kebenaran firman-Mu. Tidak ada yang dapat kami andalkan selain mengandalkan Engkau ya Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus-Mu sendiri yang akan memampukan kami berkata-kata menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan firman itu kami hidupi dan membawa pembaharuan dalam hidup kami. Berkati jemaat-Mu seluruh yang hadir dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan bersabdalah, kami telah sedia mendengarkan suara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Bilangan pasal 11 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-30. Saya akan membacakannya dalam terjemahan baru dua. Ketujuh puluh tua-tua, Musa keluar dan menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian ia mengambil sebagian dari roh yang ada padanya dan menaruhnya pada 70 tua-tua itu. Ketika roh itu ada pada mereka, mereka mengalami kepenuhan seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Dua orang yang bernama Eldad dan yang lain bernama Medad masih tinggal di perkemahan. Mereka termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Roh itu pun ada pada mereka, dan mereka mengalami kepenuhan seperti nabi di perkemahan itu. Lalu beralihlah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad mengalami kepenuhan seperti nabi di perkemahan. Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa menjawab, Tuanku Musa, hentikanlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Ah, kalau saja seluruh umat Tuhan menjadi nabi, karena Tuhan memberi rohnya kepada mereka. Kemudian Musa dan para tua-tua Israel kembali ke perkemahan.
2: Pembacaan yang kedua dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika terdengar bunyi-bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka terkejut karena mereka masing-masing mendengar orang-orang percaya itu berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Mereka tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa tempat kita dilahirkan? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Pergia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apa artinya ini?" Namun yang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Lalu Petrus bangkit berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Yahudi dan semua orang yang tinggal di Yerusalem, perhatikanlah perkataanku ini dan ketahuilah, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi tentang itulah apa yang difirmankan dengan perantaraan Nabi Yoel, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas langit dan tanda-tanda ajaib di bawah, di bumi darah, api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dalam dan mulia itu. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Demikian firman Tuhan. Amin. Haleluya.

Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-23. Demikian Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, dan murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Amin firman Tuhan, kure sumanga buang.

Selamat pagi, shalom. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, seluruh jemaat Tuhan yang boleh berhimpun pada pagi hari ini, kita bersyukur bahwa hari ini kita diizinkan oleh Tuhan untuk merayakan yang namanya Hari Pentakosta atau Hari Keturunan atau Ketuangan Roh Kudus. Dan tema yang dipersiapkan untuk kita di seluruh gereja Toraja adalah terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, hanya untuk kembali mengingatkan, menyegarkan ingatan kita, tentu ini bukan satu dua kali kita mendengarnya tentang Pentakosta itu. Iya, tentang Pentakosta. Karena dalam perjanjian lama, Pentakosta dari kata Ibrani Shavuot itu hari ke-50. Iya, hari ke-50 setelah Paskah. Paskah di Mesir, ya, atau kelepasan dari kata Pesah, kelepasan umat Israel dari perbudakan di Mesir. Dan juga bahwa di hari ke-50 atau hari Pentakosta dalam perjanjian lama itu, itu juga merupakan pesta panen Israel yang dirayakan 7 minggu. Iya. Tetapi itu hanya orang Israel yang merayakannya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan sesuatu yang dicocologi atau dicocok-cocokkan. Kalau dalam perjanjian lama itu hari ke-50 dirayakan sebagai pesta panen secara selama berminggu-minggu, dan juga diperingati bahwa sebagai kelepasan umat dari Mesir, sehingga di dalam perjanjian baru juga dikatakan bahwa hari Pentakosta itu adalah hari ke-50. Iya. Hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, atau setelah hari Paskah, hari kemenangan Yesus Kristus. Atau juga dikatakan hari ke-10 dihitung dari kenaikan Tuhan Yesus. Jadi bukan sesuatu yang kebetulan, bukan sesuatu yang dicocok-cocokkan, tetapi tentu ini adalah bahagian dari rencana Allah dalam pemenuhan janji nubuatan dalam perjanjian lama dan digenapi dalam kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, secara keseluruhan kita akan lihat
dalam bacaan kita hari ini dalam tuntunan tema Terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Tarima itu pena masallo. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, yang pertama kita mau memperhatikan adalah Roh Tuhanlah yang memberikan kehidupan. Kalau kita masih ada sampai saat ini, itu berarti bahwa Tuhan masih berkenan memberikan nafas hidup kepada kita. Dan dalam Bilangan 11 yang kita baca tadi, ayat 24 sampai ayatnya yang ke-30, kita bersama-sama melihat bahwa bagaimana Tuhan mencurahkan rohnya kepada 70 orang tua-tua yang dipilih Musa. Secara khusus di ayatnya yang ke-25 menyebutkan bahwa ketika Roh Tuhan turun ke atas mereka, mereka mulai bernubuat. Jadi tentu ini bukan sesuatu yang bisa dibuat-buat, bisa dikarang-karang, tetapi bernubuat sesuai dengan yang diberikan atau dituntun oleh Roh Kudus itu kepada mereka. Meskipun hanya sesaat, ini mau menunjukkan kepada kita semua bahwa Roh Tuhanlah yang memberikan kemampuan kepada manusia untuk melayani dan menyampaikan firman-Nya itu. Makanya dalam penyampaian firman Tuhan tentu tidak dibawa-bawa bahwa saya jago. Bahkan saya belum pernah mendengar bahwa ada orang berani mengatakan dia bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan tanpa dia mempersiapkan. Toh juga dalam mempersiapkan, sepintar bagaimanapun orang, dia akan meminta tuntunan Roh Kudus. Karena hanya dengan itu kita sebagai orang percaya akan meyakini bahwa dengan tuntunan Roh Kudus kita bisa menyampaikan firman itu seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kecuali kalau ada orang menjadikan firman Tuhan itu sebagai hal-hal yang lain, menyampaikan kehendaknya sendiri. Tanpa Roh Kudus, tanpa bimbingan Roh Kudus, manusia hanyalah debu. Manusia hanyalah debu. Tetapi dengan Roh Tuhan, dengan Roh Kudus kita diberi kehidupan dan kuasa untuk melakukan kehendak-Nya. Dan hal ini mengajarkan kepada kita sebagai orang percaya bahwa hidup kita sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Sepenuhnya bergantung pada Tuhan, dan hanya melalui Roh-Nya yang Kudus kita dapat menjalani kehidupan yang berarti. Jadi buatlah hidup kita berarti, buatlah hidup kita bermakna karena tuntunan Roh Kudus. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, dalam Kisah Para Rasul pasal 2, khususnya ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4, Roh Kudus turun kepada para murid seperti tiupan angin yang keras dan lidah-lidah api. Mereka dipenuhi dengan kuasa untuk berbicara dalam berbagai bahasa. Ya, kalau kita memperhatikan Kisah Para Rasul tadi, dalam berbagai bahasa itu
Coba kita memperhatikan di ayatnya yang mulai ke ayatnya yang ke-9. Itu ada bahasa orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Itu yang sempat disebut di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ini. Ada begitu banyak bangsa-bangsa yang hadir, dan ketika murid-murid Yesus itu dihinggapi oleh Roh Kudus, maka mereka bisa berbicara dalam berbagai bahasa, biasa diterjemahkan orang bahasa lain-lain, bukan bahasa yang tidak dimengerti, tetapi bahasa yang bisa dimengerti. Nah, kalau ada yang mengatakan, oh si A penuh dengan Roh Kudus karena dia berkata-kata tetapi tidak ditahu apa yang dia katakan, apakah kita percaya bahwa dia kepenuhan Roh Kudus? Jangan-jangan dia kepenuhan roh-roh yang lain, ya? Tapi kalau dia berkata-kata seperti para murid Yesus ini, berkata-kata dalam bahasa yang dapat dimengerti, pada saat itu menyampaikan dalam bahasa-bahasa baik orang Partia, Mesopotamia dan lain sebagainya, maka orang yang hadir pada saat itu mengerti tentang firman Tuhan yang mereka sampaikan. Dan peristiwa ini menunjukkan bahwa Roh Kudus tidak hanya memberikan kehidupan rohani, tetapi juga kemampuan luar biasa yang melampaui keterbatasan kita manusia. Ini membuktikan bahwa Roh Kudus Tuhan mampu bekerja di atas segala kelemahan kita manusia, menjadikan kita sebagai alatnya dalam pelayanan. Kita ini hanya alat yang kecil, dan kita bersyukur kalau Tuhan mau pakai kita sebagai alat di tangannya. Tentu itu menjadi sebuah perenungan bagi kita, karena kebanyakan kalau tugas-tugas dalam gereja, pelayanan, banyak orang yang menolaknya. Harusnya kita bersyukur kalau Tuhan mau pakai kita. Yang memampukan kita itu adalah Roh Kudus-Nya. Yang jelas bahwa kita terus membuka hati kita, mau dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara jemaat Tuhan, Bilangan 11 ayat 26 sampai 29 itu mencatat bahwa ada dua orang, yaitu Eldad dan Medad, yang tidak datang ke kemah pertemuan, tetapi Roh Tuhan tetap turun atas mereka. Nah, pemahaman banyak orang pada saat itu bahwa yang Roh Kudus itu, kuasa Roh Kudus ini dapat bisa dikurung, atau penggambaran seperti ini. Kita mengatakan bahwa dalam ruang ibadah ini Roh Kudus berkarya, Roh Kudus berkuasa. Tapi kalau ada orang yang tidak masuk dalam ruangan ini, ia kan ada di samping. Apakah kita mau katakan, oh mereka tidak kepenuhan? Atau kalau mungkin ada orang yang di luar sana, mungkin karena kepanasan, lalu dia bergeser ke ini, apakah kita mau katakan bahwa oh mereka tidak kepenuhan Roh Kudus? Karena kita membatasi ruang-ruang gerak pekerjaan Roh Kudus itu.
salah satu yang saya biasa tergelitik, ya. Kadang kalau, tapi ini beberapa kali saya hadapi dan lihat dalam berjemaat, kalau mau doa makan, lalu orang katakan, tunggu dulu, masih ada yang belum, masih ada di dapur atau masih ada di lemari, jangan-jangan nanti tidak kena doa. Ini kan sebenarnya kita bercanda, tetapi seakan-akan, bukan seakan-akan ya, kita membatasi ruang-ruang roh Tuhan itu bekerja, bahwa kalau yang di depan itu kena doa, yang masih di ini tidak kena doa. Ini kan batasan-batasan kita manusia, tetapi roh Tuhan itu di mana-mana, di hatiku, di hati bapak ibu, saudara-saudara. Inilah yang terjadi, bahwa ketika Musa memilih 70 tua-tua Israel, ada dua, yaitu Eldad dan Medad, dia tidak masuk dalam ruang kemah itu, dia ada di luar. Tapi tidak usah juga kita bicari kenapa dia ada di luar. Tetapi tuh dia kepenuhan juga roh Tuhan itu atau roh kudus, dan dia dapat bernubuat. Ini menunjukkan bahwa penerimaan roh tidak terbatas pada tempat tertentu atau upacara khusus, melainkan bergantung pada kehendak Tuhan. Dan dalam Injil Yohanes 20 ayat yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-23, para murid berkumpul bersama di ruang yang terkunci karena takut kepada orang-orang Yahudi. Ini setelah Yesus dimakamkan, dikuburkan, lalu mereka diliputi ketakutan. Ya tentu situasi politik pada saat itu sangat mencekam. Yang mereka lakukan adalah mengunci pintu, ya, takut kepada orang-orang Yahudi. Namun mereka tidak menyangka bahwa Yesus datang di tengah-tengah mereka yang sudah bangkit itu, dan memberikan salam damai. Dia menghembuskan Roh Kudus kepada mereka, memberikan keberanian dan damai sejahtera untuk menghadapi dunia ini. Ini mengajarkan kita bahwa Tuhan dapat mencurahkan rohnya di mana saja, kapan saja, bahkan dalam keadaan yang paling menakutkan dan pintu terkunci sekalipun. Yang jelas pintu hati jangan dikunci. Yang jelas pintu hati kita jangan ditutup. Bukalah hati kita supaya Roh Kudus itu bekerja, memampukan kita dalam setiap perkara yang Tuhan izinkan kita lakukan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-13, ketika para murid mulai berbicara dalam berbagai bahasa, orang-orang yang hadir menjadi heran karena mereka dapat mendengar tentang perbuatan-perbuatan besar Allah dalam bahasa mereka sendiri. Roh Kudus memberikan kemampuan kepada para murid untuk menjangkau semua orang tanpa memandang latar belakang, bahasa atau budaya. Dan ini mengingatkan kita bahwa Roh Kudus adalah penggerak utama dalam pemberitaan Injil, yang memungkinkan kita untuk melampaui batas-batas kemampuan manusia. Kadang kita katakan, saya tidak sangka bisa mengatakan begitu. Berani mengatakan kebenaran, kita memang tidak sangka. Dan kapan saja, di mana saja, Tuhan bisa memakai kita.
Yang jelas hati selalu terbuka dan mengandalkan Tuhan dalam seluruh keberadaan hidup kita. Bukan mengandalkan apa yang saya bisa. Bukan mengandalkan apa yang saya tahu. Bukan mengandalkan apa yang ada pada diriku. Tetapi mengandalkan kuasa Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Petrus yang sebelumnya seorang penakut, berdiri dengan penuh keberanian dan mulai berkhotbah. Roh Kudus memberikan kekuatan dan hikmat kepada Petrus untuk menjelaskan peristiwa yang baru saja terjadi. Ia mengutip nubuat dari kitab Yoel untuk menunjukkan bahwa pencurahan Roh Kudus adalah penggenapan janji Tuhan. Dan kisah ini menginspirasi kita untuk mengandalkan Roh Kudus dalam memberitakan firman Tuhan. Tidak mengandalkan keberanian-keberanian kita, apalah artinya kalau itu yang kita andalkan. Karena segala yang kita miliki, baik itu pengetahuan yang lain, hidup kita juga ini sangat terbatas. Karena itu kita hanya ada mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh-Nya di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur sekali lagi kalau Tuhan mengizinkan kita melakukan sesuatu yang terbaik, yang mulia dalam hidup ini. Karena Dia akan memberikan keberanian dan kebijaksanaan yang kita butuhkan. Injil Yohanes 20 ayat 22 mencatat bahwa Yesus menghembuskan nafasnya kepada para murid sambil berkata, "Terimalah Roh Kudus." Saudara-saudara kekasih Tuhan, tindakan itu bukan hanya mau dikatakan secara simbolis, tetapi juga menunjukkan bahwa Roh Kudus adalah pemberian langsung dari Kristus kepada murid-murid-Nya. Pemberian langsung dari Yesus kepada murid-murid-Nya. Dengan menerima Roh Kudus, para murid tidak hanya dipenuhi dengan keberanian untuk berkata-kata menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi juga dipimpin untuk memahami firman Tuhan dengan lebih dalam. Dan selanjutnya dalam ayat 23 menyebutkan bahwa melalui Roh Kudus, para murid diberikan kuasa untuk mengampuni dosa. Dan hal ini menekankan kepada kita semua bahwa peran Roh Kudus dalam memperlengkapi para murid saat itu untuk menjalankan pelayanan. Dan kita belajar bahwa Roh Kudus adalah penolong, Roh Kudus adalah penuntun yang menguatkan kita dalam menjalankan misi Tuhan, membawa pembaruan, membawa penghiburan, memberi kita hikmat dan kuasa untuk memuliakan nama Tuhan. Karena itu, jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita membuka hati kita untuk menerima Roh Kudus. Sebagaimana para murid dan tua-tua Israel melakukannya, dengan menerima Roh Kudus kita akan diberdayakan untuk menjalani kehidupan yang penuh arti, membuat hidup kita berarti, bermakna bagi keluarga kita, bagi diri kita sendiri, bagi orang lain. Dan karena itu, dengan menerima Roh Kudus, kita akan dituntun memberitakan firman dengan keberanian dan menjadi saksi yang hidup bagi Kristus dimanapun kita berada. Siapkanlah hati kita, siapkanlah diri kita untuk dituntun oleh Roh Kudus, dan biarlah kuasa Roh Kudus berkuasa dalam diri kita, dan hidup kita akan lebih bermakna. Amin. Mari saudara-saudara kita
Jadikan firman Tuhan ini sebagai pedoman hidup kita dan mengambil tempat dalam hati kita. Biarkanlah roh-Mu itu ya Tuhan senantiasa mengisi hati kami, dan Roh Kudus-Mu itu akan senantiasa bekerja dalam hati kami, supaya dari hari ke hari hidup kami dibaharui, semakin berarti, semakin bermakna. Dan kami percaya bahwa Engkau mencurahkan roh-Mu kepada semua orang, kepada semua orang yang mau membuka hati, mau membuka diri untuk dituntun dan dipeliharakan oleh roh-Mu yang kudus. Dan curahkanlah Roh Kudus-Mu itu ya Tuhan atas seluruh jemaat-Mu di sini. Kiranya kami dapat menjalani kehidupan kami dengan baik. Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk menjalani kehidupan ini yang penuh arti, memberitakan firman dengan keberanian, dan menjadi saksi yang hidup bagi Kristus dimanapun kami berada. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa syafaat menyampaikan segala permohonan kita, di sini ada pokok-pokok doa yang akan kita dukung bersama. Anggota jemaat yang bersyukur, NN bersyukur atas berkat Tuhan, ASR bersyukur atas berkat Tuhan, keluarga Ibu Maria Lolongan bersyukur atas selesainya pemberkatan perkawinan anak kekasih Krisman Toding dan Rima Mariani Todan. Keluarga Bapak Elia Serangak bersyukur atas berkat Tuhan. Keluarga Bapak Andi Anugrah Serangak bersyukur atas berkat Tuhan. Kelompok Mandiri Maleo bersyukur atas berkat Tuhan. Buah Bungaran. Keluarga Bapak Martin Manan bersyukur atas hari ulang tahun anak kekasih Winda yang ke-23 pada tanggal 19 Mei. Keluarga Bapak Arthur Tanggo bersyukur atas hari ulang tahun istri terkasih Ibu Sri Mulyati yang ke-62 tahun tanggal 20 Mei. Keluarga Ibu Ripka Batulangi bersyukur atas pertambahan usia. Keluarga Bapak Yomes Somalinggi bersyukur atas hari ulang tahun anak kekasih Arga Somalinggi. Keluarga Bapak Dr. Alfian Sirupa bersyukur atas hari ulang tahun Bapak Dr. Sirupa tanggal 15 Mei. Keluarga Bapak Albert bersyukur atas hari ulang tahun anak kekasih Kim Darelio yang keempat pada 4 tahun. NN bersyukur atas pertambahan usia yang ke-45 tahun. NN bersyukur atas hari ulang tahun anak anak Delicia Ardelia, semua anggota jemaat yang berulang tahun dan ulang tahun perkawinan mulai tanggal 18 Mei 2026 sampai tanggal 24 Mei 2026 atau hari ini. Dan kita juga bersyukur bahwa Bapak Bintang Palakbiran sudah boleh kembali ke tengah-tengah jemaat dalam keadaan baik dan sehat. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Kemudian yang sakit, Bapak Yohanes Sambatoding dirawat di rumah,
Bapak Samuel Riga masih pemulihan di rumah, Bapak Minggu Bidang pemulihan di rumah, Bapak Ayub Susardi pemulihan di rumah, Bapak Thomas Kondo pemulihan di rumah, Bapak Benyamin Baso dirawat di Rumah Sakit Tundata, Bapak Yohanes Bungin dirawat di Rumah Sakit Samaritan, Bapak Timotius Kembak dirawat di rumah, Ibu Novita Lawa berobat lanjut ke Jakarta, Ibu Mary Senolinggi berobat di Makassar, Ibu Peniel Palantik pemulihan di rumah, Ibu Berta Borong dirawat di rumah, Saudara Gerald Bungin dirawat di Rumah Sakit Budi Agung. Yang ketiga, anggota jemaat yang tidak memungkinkan lagi beribadah di gereja karena faktor usia, Bapak Yohanes Tanga, Ibu Hardina Deci, dan Ibu Janawati Layanan. Lalu anggota jemaat yang akan keluar kota dalam minggu ini, yang sempat tercatat di sini, Ibu Flora Pasaru bersama anak Nova dan cucu Kinawa akan berangkat ke Balikpapan. Keluarga Bapak Aris Bulo akan berangkat ke Balikpapan. Keluarga Bapak Simon Mangayu akan berangkat ke Balikpapan. Keluarga Bapak Daud Misi akan berangkat ke Balikpapan. Ibu Deborah Talantan akan berangkat ke Balikpapan. Itu semua dalam urusan keluarga. Dan Bapak Petrus Sapan akan berangkat ke Toraja, juga dalam urusan keluarga. Mari jemaat Tuhan, kita tenang, kesempatan untuk menyampaikan segala syukur dan permohonan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk persekutuan ibadah yang boleh kami lakukan pada pagi ini, yang di dalamnya Tuhan kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan, mendengar merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan bahwa hanya dengan tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus itu akan menuntun kami, membimbing kami, menolong kami untuk mengerti firman-Mu dan untuk memberlakukannya di dalam sepanjang kehidupan kami. Kami sungguh terbatas, kami lemah, karena itu ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu selalu menuntun kami, sehingga firman yang kami dengar, kami sungguh-sungguh praktekkan dalam sepanjang kehidupan kami. Dan kami hanya mengandalkan Engkau dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat memberitakan firman-Mu lewat kehidupan kami. Terima kasih untuk lawatan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kesempatan bagi kami untuk beribadah memuji membesarkan nama Tuhan. Datang mempersembahkan kehidupan kami, mempersembahkan sebagian kecil dari apa yang kami miliki. Secara khusus kami berdoa ya Tuhan, bahwa Engkau memampukan kami, baik selaku majelis gereja, ada penatua, diaken dan pendeta, dalam mengemban tugas tanggung jawab pelayanan kami saat ini. Kami sadar kami sungguh terbatas, penuh dengan kekurangan. Tetapi biarlah dalam kelemahan, dalam kekurangan, Tuhan dimuliakan. Dan Engkau sendiri yang akan menyempurnakan firman-Mu itu, menyempurnakan pelayanan kami, sehingga jemaat-Mu boleh bertumbuh di dalam iman pengharapan kepada-Mu, mengandalkan kuasa Roh Kudus-Mu akan senantiasa menuntun, menyertai kami semua. Demikian juga dalam kehidupan, baik secara pribadi, keluarga, biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami ya Tuhan. Ya Bapa kami yang ada di sorga, berdoa untuk setiap pelayan-pelayan-Mu pada saat ini, biarlah Engkau memperlengkapi dengan hikmat yang asalnya daripada-Mu,
Dan biarlah kami boleh mengemban tugas tanggung jawab pelayanan kami dengan baik. Sebagai tim musik kantor, ya, pemain musik, operator pujian dan sound, dan juga tim live streaming, semua pengerja yang Tuhan tempatkan di sini. Dalam kebersamaan mempersiapkan alat-alat pelayanan, alat-alat ibadah, juga mempersiapkan tata ibadah, sehingga semua boleh berjalan dalam tuntunan kasih-Mu. Sempurnakan pelayanan kami, Tuhan, supaya berkenan di hadapan-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir dalam segala keberadaan hidup mereka. Tuhan, kami sangat terbatas untuk mengetahui keberadaan jemaat-Mu. Karena itu, ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu akan menolong mereka, sehingga ketika mereka bersuka cita karena berbagai berkat Tuhan, biarlah bersuka cita dengan Tuhan. Ketika mereka sedang berbeban karena berbagai pergumulan hidup, entah karena persoalan rumah tangga, persoalan ekonomi, dan yang lain-lain, atau karena pekerjaan, ya Tuhan, kasihani jemaat-Mu. Dan biarlah Engkau terus menuntun mereka di dalam menjalani kehidupan mereka, dalam menghadapi setiap cobaan, pergumulan. Biarlah Tuhan diandalkan. Bapa kami di sorga, pada kesempatan ini, ya Tuhan, kami mau berdoa buat anggota jemaat yang secara khusus bersyukur kepada-Mu, baik secara pribadi, keluarga, karena berbagai berkat Tuhan. Engkau Tuhan mengasihi, Engkau Tuhan menolong, dan biarlah Engkau menyempurnakan sukacita mereka, dan lewat persembahan syukur mereka, tidak menjadikan mereka berkekurangan, tetapi limpah kasih Tuhan di dalam sepanjang kehidupan mereka. Bapa di sorga, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dalam keberadaan hidup mereka. Tuhan hadir memberkati, melindungi. Anak-anak kami dalam masa tumbuh kembangnya, Tuhan berkati dalam pendidikan, dalam perjuangan menyelesaikan pendidikan mereka. Pemuda-pemudi kami dalam mencari pekerjaan, Tuhan mengasihi. Demikian juga, ya Tuhan, di dalam mencari teman hidup, pasangan hidup, biarlah kasih Tuhan akan senantiasa nyata di tengah-tengah kehidupan ini. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami berdoa, ya Tuhan, Engkau memberkati anggota jemaat yang sedang bergumul karena sakit, baik yang sedang berobat lanjut maupun yang sedang dirawat di rumah sakit atau pemulihan di rumah, Tuhan mengasihinya. Dan kami juga berdoa, ya Tuhan, biarlah Tuhan menyatakan kasih setia-Mu di dalam sepanjang hidup kami. Bapa di sorga, berdoa bagi anggota jemaat yang tidak memungkinkan lagi hadir bersekutu bersama-sama karena keterbatasan fisik mereka. Tuhan, biarlah Engkau kuasai dengan Roh-Mu yang kudus menjalani sisa hidup yang Tuhan masih karuniakan. Dan kami berdoa, ya Tuhan, untuk jemaat Tuhan yang akan keluar kota karena berbagai urusan keluarga, ya Tuhan, tuntun dan peliharalah mereka semua, baik ketika pergi maupun ketika kembali, biarlah selalu ada dalam tuntunan kasih Tuhan. Pada kesempatan ini juga, Tuhan, kami berdoa untuk persiapan pelayan-pelayan-Mu sebentar sore, juga jemaat-Mu, biarlah diberikan waktu cuaca yang baik, supaya yang merencanakan untuk beribadah sebentar sore, Tuhan menuntun, menyertai, semua boleh berjalan dengan baik. Dan pada kesempatan ini kami mau berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, Tuhan, dalam memikirkan kesejahteraan rakyat. Biarlah Tuhan memberkati mereka dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Kami berdoa untuk wakil-wakil rakyat, mulai dari pusat sampai ke daerah. Pakai mereka, Tuhan, untuk sungguh-sungguh menyuarakan suara rakyat. Kedamaian, ketentraman, itu harapan setiap umat Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk aparat keamanan TNI Polri. Tuhan berkati mereka. Biarlah
Mereka boleh menjalankan tugas mereka menjaga keamanan dan kedamaian. Bapa kami di sorga, seluruh keberadaan hidup kami untuk sepekan ini, dalam kehidupan pribadi keluarga kami masing-masing, Tuhan mau menuntun kami. Bapa kami di sorga, sempurnakan doa kami Bapa, karena semuanya ini kami bawa kepada Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput kita bangkit berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil dari Injil Yohanes 20 ayat 22 sampai 23. Sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada."

0: Jemaat Tuhan, pergilah, hadapilah segala pergumulan dengan mengandalkan Roh Kudus. Ia yang akan memberikanmu pertolongan. Arahkan hati kamu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
1: Nyanyian syukur atas ibadah kita pada pagi hari ini, kasih Allah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Prosa Terori Palu, kanal informasi dan inspirasi, memanfaatkan waktu kita di vakansi ini tentunya dari rangkaian program yang dihadirkan oleh RRI mulai dari pagi ya sampai dengan saat ini sudah di jam 10 ya. Ada program yang memang dikhususkan setiap pekannya khusus untuk program ramah anak ya, atau Idola Indonesia Layak Anak. Dan hari ini, kalau minggu kemarin ya, kita sudah menghadirkan idola dengan mengisi sebuah cerita inspirasi ya, cerita dongeng. Dan untuk hari ini, Kak Umi akan menghibur adik-adik dengan menghadirkan beberapa playlist-playlist pilihan untuk lagu-lagu yang tentunya bisa dinikmati oleh anak-anak ya. Selamat menikmati hari liburnya, selamat menikmati hari minggunya. Mungkin untuk yang baru saja selesai dari kegiatan bersama dengan keluarga, mungkin untuk saudara-saudara kita umat Kristen ya, baru saja selesai untuk melaksanakan ibadah ya. Oke, selamat menikmati suasana berkumpul dan juga tentunya suasana bahagia bersama dengan orang tua terkasih ya. Oke, pendengar dan juga adik-adik dimanapun berada ya, Indonesia Layak Anak tentunya akan menemani ruang dengar sampai nanti pukul 11 siang ya. Sudah kebayang gak sih hari ini akan melakukan kegiatan apa nih bersama dengan orang tua tercinta, mama, papa, ayah, bunda ya, atau kakak ya. Oke, yang pasti kegiatannya semoga kegiatan yang menyenangkan ya. Seperti salah satunya adalah kegiatan berkebun bersama ya. Oke, dan pendengar ya, nanti juga akan ada selipan beberapa informasi terkait dengan prestasi-prestasi anak Indonesia yang tentunya sudah ditorehkan ya di tahun 2026 ini. Oke, informasi yang akan Kak Umi hadirkan sesaat lagi, kita nikmati dulu ya beberapa lagu-lagu pilihan di Idola Indonesia Layak Anak.

Pendengar Pro Satu RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi ya. Di tahun 2026, prestasi yang membanggakan ditorehkan tentunya oleh anak-anak Indonesia di ajang internasional, seperti dari MTSN 6 Jakarta yang memborong prestasi di ajang riset internasional yang meraih 1 emas dan 5 perak. Wow, luar biasa ya. MTSN 6 Jakarta ini kembali menorehkan prestasi gemilang di kancah internasional dengan mengirimkan 6 tim terbaik dalam ajang kompetisi riset yang diselenggarakan oleh Indonesia Young Science Association ya. Dan kompetisi bergengsi tersebut berlangsung selama 4 hari di bulan April kemarin ya, bertempat di kampus Indonesia International Institute for Life Science atau I3L, dan ajang ini diikuti peserta dalam maupun luar negeri maksudnya ya, sehingga menjadi wadah strategis bagi pelajar untuk mengasah kemampuan riset dan inovasi juga daya saing global mereka. Nah, pendengar, prestasi yang ditunjukkan bahwa siswa madrasah memiliki potensi besar untuk berkompetisi secara global, yang diharapkan nantinya ajang seperti ini bisa terus melahirkan generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga kreatif, inovatif dan juga berkarakter ya. Dengan capaian ini tentunya ini bisa memotivasi untuk sekolah-sekolah yang ada di Indonesia ya, untuk kembali menegaskan, dan juga khususnya untuk madrasah ya, menegaskan kembali komitmennya sebagai madrasah unggulan yang tidak hanya fokus pada prestasi akademik tetapi juga pengembangan riset dan juga inovasi. Dan prestasi tersebut diharapkan bisa menjadi aspirasi bagi siswa lainnya untuk terus berkarya dan juga mengharumkan nama bangsa di tingkat internasional. Dan ini merupakan sebuah kebanggaan untuk kita semua sebagai warga negara Indonesia, karena anak-anak Indonesia tersebut memang merupakan anak-anak yang akan nantinya menjadi cikal bakal ya, pengemban gambaran masa depan di tahun-tahun gemilang Indonesia. Oke, dan itu semua tentunya tidak lepas dari peran orang-orang yang sangat hebat dan luar biasa di belakang kesuksesan mereka. Ada orang tua, ada guru tentunya, dan juga pembimbing yang bisa memberikan semangat dan support mereka untuk bisa menjadi sesuatu yang terbaik, bukan hanya untuk mereka, sekolah, bahkan juga negara kita. Baik pendengar Pro 1, khususnya untuk adik-adik, semoga informasi ini bisa menjadi cambuk semangat untuk adik-adik ya, melakukan yang terbaik, karena belajar itu kan tidak harus sesuatu yang kita senangi. Kadang-kadang sesuatu yang kita tidak senangi pun, seperti misalnya ada yang suka belajar bahasa Indonesia, gak suka belajar matematika, coba aja dulu gitu ya, atau ilmu sains gitu. Nah kalau misalnya udah mencoba dan dilakukan dengan ikhlas gitu ya, pasti akan ada hasilnya ya. Hasilnya kita sudah berusaha, dan gimana nantinya tentu semua belajar dari ketekunan kita bersama ya. Oke, mudah-mudahan adik-adik bisa memahami ya, ketika misalnya orang tua, ayah, bunda, papa, mama mengarahkan, oke, Dek, belajar ini ya, ini sesuatu yang menarik loh, jangan buru-buru dijudge dulu, oh kayaknya gak menyenangkan nih coba dulu gitu ya. Mungkin saja dengan mencoba kemudian juga mempelajarinya dengan tekun, ini bisa bernilai prestasi di masa yang akan datang. Dan ini juga tentunya bermanfaat ya untuk kehidupan nantinya ketika dewasa. Panjang banget ya prolog motivasinya. Tapi memang seperti itulah, sebagai orang-orang yang sudah dewasa pastinya memberikan support dan juga hal-hal advice terbaik ya untuk anak-anak generasi-generasi penerus bangsa ini. Oke, pendengar Pro 1, mungkin program kita di Idola tidak begitu panjang durasinya, tapi ada sebuah makna dan pesan yang tentunya bisa diambil untuk hari ini. Yang pasti, lakukan yang terbaik. Prestasi yang ditorehkan oleh anak Indonesia bukanlah prestasi yang biasa, tapi sekarang ya, anak-anak Indonesia itu juga sudah, khususnya untuk Indonesia ya, ini juga sudah mulai terpantau oleh mata dunia, karena memang
anak-anak Indonesia ini dikenal dengan anak-anak yang ceria, kreatif, dan yang pastinya berprestasi. Terus dukung anak-anak Indonesia untuk terus melaju dan melangkahkan prestasi mereka di kancah internasional. Masih banyak sekali sih sebenarnya ya, sekolah-sekolah berprestasi, bukan hanya di luar Sulawesi Tengah, bahkan di Sulawesi Tengah pun sudah ada. Nah, mudah-mudahan kita berkesempatan bisa mengajak siswa-siswa berprestasi Sulawesi Tengah ya, untuk ngobrol dan mengisi program kita di Idola Indonesia Layak Anak. Terima kasih ya. Tetaplah bersama dengan Pro 1, kanal informasi dan juga inspirasi selepas Idola yang hadir untuk menemani pendengar Pro 1. Kita juga akan hadir dengan Pak Lusi yang ini ya. Ada beragam informasi yang akan hadir tentunya untuk Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?

0: kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
1: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem comigo, amor.
0: Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: החרגה. בריתה או החרגה.
1: Selamat siang, salam olahraga. Pemirsa, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini dengan sejumlah informasi olahraga menarik dari dalam dan luar negeri. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 RRI edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Luna Elia.

0: Informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Pemirsa, FC Barcelona Femeni kembali menegaskan dominasinya di Eropa setelah mengalahkan Olympique Lyon 4-0 pada laga final Liga Champions wanita di Stadion Juleval tadi malam. Ewa Payor menjadi bintang kemenangan lewat 2 golnya pada babak kedua, sementara ada Salma Parayuelo yang menambah 2 gol lainnya jelang akhir pertandingan. Meski menang telak, Barcelona sempat mendapat tekanan besar dari Lyon dan tampil agresif sepanjang babak pertama. Penjaga gawang Katakol melakukan sejumlah penyelamatan penting yang menjaga Barcelona tetap bertahan dalam pertandingan. Usai laga, penyerang Barcelona Ewa Payor mengaku senang dengan kemenangan ini.
1: Ini sangat istimewa, sangat istimewa. Saya tidak tahu harus mengatakan apa. Saya hanya sangat bahagia dan bangga kepada tim saya. Saya bahkan tidak pernah memimpikan momen seperti ini. Bisa menjadi pemain Barcelona dan menjuarai Liga Champions adalah sesuatu yang istimewa. Saya sangat bersyukur atas momen yang saya rasakan saat ini.
0: Dan gelaran tersebut menjadi trofi Liga Champions wanita keempat dalam sejarah Barcelona Femeni. Klub asal Catalonia itu memperpanjang catatan impresif dengan selalu tampil di final Liga Champions wanita sejak 2021.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Piala Dunia 2026, pendengar, Qatar pertama kali tampil di Piala Dunia pada edisi 2022 dengan status sebagai tuan rumah turnamen. Kini The Maroons membuktikan kemampuan mereka dengan kembali tampil di ajang tertinggi sepak bola dunia melalui jalur kualifikasi. Seperti apa perjuangan Qatar untuk tetap tampil konsisten dan peluang mereka di Piala Dunia tahun ini? Kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar berikut ini.
1: Ngomongin negara satu ini, tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja, hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari sepak bola kita beralih menuju ke lintasan balap Formula One. Saudara pebalap Mercedes George Russell menjuarai balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 usai tampil tercepat di sirkuit Gilles Villeneuve tadi malam. Dan untuk informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Liliana Dea.
1: But when it comes to the sprint, the good times continue to roll for George Russell. Got his elbows out. George Russell wins.
2: Pembalap Mercedes George Russell meraih kemenangan pada balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal tadi malam. Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan sejak start hingga garis finish, meski sempat mendapat tekanan besar dari rekan setimnya Kimi Antonelli pada fase awal balapan. Keduanya sempat bersenggolan saat Antonelli mencoba merebut pimpinan lomba. Insiden itu membuat Antonelli keluar lintasan dan kehilangan momentum penting sebelum posisinya direbut oleh Lando Norris. Russell akhirnya mampu mengakhiri lomba di posisi terdepan, unggul atas Norris dan Antonelli di tempat kedua dan ketiga. Usai balapan, Russell menilai duel dengan Antonelli merupakan pertarungan balap yang ketat dan penuh emosi.
3: Rasanya luar biasa bisa melintasi garis finish. Kami berdua memperoleh hasil ini lewat balapan yang berlangsung menegangkan dan sangat ketat. Dari sudut pandang saya, itu hanya pertarungan balap yang keras dan adil. Emosi selalu muncak bagi semua pembalap saat balapan. Saya perlu meninjau kembali insiden itu dan melihat langkah selanjutnya.
2: Sementara itu, Lando Norris berhasil memanfaatkan duel pembalap Mercedes untuk finish di posisi kedua. Pembalap McLaren itu menyalip Antonelli setelah rivalnya melebar akibat insiden dengan Russell.

Masih dari Super League mendengar, dua dol junior Brandao di laga kontra PSM Makassar mengantarkan Madura United bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air setelah meraih kemenangan di pertandingan penentu Super League. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Tago Anufantrian.

0: Madura United akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League setelah menghempaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan Sabtu 23 Mei 2026. Mendominasi permainan dengan serangan agresif, Madura United menang 2-0 atas PSM Makassar di laga pekan terakhir. Brandau memborong 2 gol kemenangan Madura United masing-masing pada menit ke-42 dan 54. Meski bermain agresif, beberapa peluang Madura United di babak pertama masih bisa dimentahkan barisan pertahanan PSM. Tim tamu bermain sedikit bertahan karena Madura United yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri bermain dengan tempo tinggi. Pertahanan Madura United juga cukup efektif dan tanpa kompromi untuk mempertahankan kemenangan penentu musim ini. Caretaker Madura United Rahmat Basuki usai laga bersyukur karena bisa membawa timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan, timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya, tim tamu bermain sangat bagus dan menyulitkan pemain Madura United yang bermain agresif.
1: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi, pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata bermain juga sangat baik hari ini. Baru di babak kedua kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang, pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya arahkan setelah babak pertama selesai di ruang ganti. Dan alhamdulillah game plan yang kami rencanakan berjalan dengan baik hari ini.
0: Sementara itu pemain Madura United Giovanni Numberi mengatakan kemenangan penting tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir musim. Menurutnya, situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
2: Ya, pertama-tama kita semua patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab hari ini semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami saya pemain, namun ada staf pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.
0: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sapekrat, Persis Solo harus terdegradasi ke divisi championship musim depan, meskipun di pertandingan terakhirnya berhasil mengalahkan Persita Tangerang.

Iya, sementara itu Persib Bandung pemirsa memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 sekaligus menjadi gelar ketiga mereka dalam 3 musim beruntun. Berikut informasinya bersama Niar Abdul Titiloli.

0: Kami memiliki sangat banyak keberuntungan, 3 kali juara beruntun, dan tahun ini jauh lebih sulit dibanding tahun lalu. Hal ini karena kami merubah 25 pemain. 2 tahun sebelumnya, secara garis besar komposisi pemain kami sama. Kami hanya menambah 1 atau 2 pemain baru. Jadi tahun ini kami mengalami tantangan lebih, tapi pada akhirnya kami berhasil juara. Jadi saya rasa kami juga punya keberuntungan yang sangat banyak.
1: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Persib Eliano Reinders menyatakan, walau tidak ada gol yang tercipta, namun yang terpenting adalah gelar juara yang berhasil diraih kembali.
0: Seperti yang coach bilang, kita memang tidak bisa mencetak gol, tapi pada akhirnya kita juara. Persib

0: Dari sepak bola nasional kita beralih menuju ke Liga Basket Indonesia, IBL. Tim Ksatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo tadi malam, KBS menang dengan skor tipis 82-81. Informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Edwi Puryono dari Solo.
1: Tim jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih mungkin untuk...
2: Saudara, tim Ksatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo, KBS yang didukung sekitar 2000-an supporternya menang dengan skor tipis 82-81 atau hanya unggul setengah bola. Tampil dengan kekuatan terbaik plus 3 pemain asing, pada kuarter pertama KBS unggul dengan skor 28-20. Dan berlanjut pada kuarter kedua 46-33. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan pada kuarter berikutnya. KBS dengan Kapten Kenner Berkeley bahkan mampu disusul Bogor Hornbill dengan skor 61-61.

0: adjustments offensively, a really bad job of attacking their defense. But obviously super proud to have won the first game and give ourselves a great chance in Boga on Wednesday.
1: Menurut dia, KBS memulai dengan baik, memulai dengan cukup tangguh, tapi kemudian keteteran di akhir. Beruntung Abraham Wenas tadi di 1 menit bisa memaksa lawan bikin kesalahan dan bikin 4 poin buat 6 poin krusial buat KBS. Menurut Garbiloto, eksplosivitas dan KBS berhasil bangkit di kuarter 4 sekali lagi karena permainan kolektif, permainan cepat, dan kuncinya ada di Abraham Wenas.
2: Sementara itu Abraham Wenas mengaku senang KBS mampu meraih kemenangan di leg pertama. Namun dari sisi permainan, pemain bernomor punggung 6 itu mengaku harus banyak berbenah dan yang menjadi PR adalah konsistensi. Seharusnya KBS bisa mengunci skor yang lebih telak andai mampu menjaga konsistensi saat unggul 2 kuarter awal. Beruntung di kuarter 4 mampu bangkit meski hanya mampu menangankan skor tipis 82-81.
3: Perasaannya pasti tentunya senang ya, kita bisa dapat kemenangan pertama, tapi kita belum puas karena yaitu kita udah leading jauh tapi kekejar, terus kita nggak konsisten, kita nggak stay in the game as a team, jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih yakin untuk ngunci game ini. Cuman yaitu PR kita, pastinya kita akan nonton video kita gimana lebih kurangnya agar kita bisa kembali ngambil game kedua.
2: Dalam laga tersebut, 3 pemain KBS meraih poin tertinggi. Kenter Berkeley mendulang 33 poin, disusul CJ Gettys 21 poin dan Detel Rice 9 poin. Bagi KBS, kemenangan di laga home menjadi modal untuk laga away leg kedua menghadapi tim yang sama pada 27 Mei mendatang. RRI Surakarta, Edwi Poryono melaporkan.

Kabar dari IBL tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Luna Elia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So frekuensinya itu 90,8 FM Pro 1.
1: Pastela toh?
0: No, apa dan? So DP Jam ini.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pasti Anda

0: pasti Anda suka tembang lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Stella. Stella. Pasti Anda suka tembang lama. Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kanal Inspirasi.
1: Kanal Inspirasi.
2: Adalah suatu kebohongan bila orang berkata bahwa dia dapat hidup

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP Jami nih.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pasti Anda

Pasti Anda suka Tembang Lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pastela. Pasti Anda suka Tembang Lama. Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kanal Inspirasi.

0: Stella pasti ada suka tebang laba. Yuhu. Halo, selamat siang. Apa kabar untuk Anda yang sangat suka dengan lagu-lagu Memori Kau Membuka. Oh, bukan ya. Di 455442 ya. Saya enggak perlu lama-lama lagi karena sudah pasti banyak yang ngantri nih ya. Oke, antrian gas LPG kali ah, banyak yang ngantri. Halo, selamat siang Pak Stella. Pasti ada suka tembang lama.
1: Halo, selamat siang Pak Stella.
0: Iya, selamat siang juga.
1: Iya, Umi.
0: Hai, Oma.
1: Selamat menjalankan tugas.
0: Iya. Iya. Istirahat. Aha, istirahatnya ada kok di sela-sela
1: iya,
0: lagu. Oke, Bunda Ella, silahkan.
1: Mau dengar lagunya Effendi, Selamat Jalan Kekasih.
0: Rita Effendi ya, iya. Dengan judul Selamat Jalan Kekasih. Oke. Oke, so itu dia kok. Oke, baik. Iya, selamat siang. Terima kasih ya. Baik, terima kasih untuk pendengar kita yang sudah bergabung tentunya ya. Oke, halo, selamat siang Pak Stella. Halo. Pasti Anda suka tembang lama.
2: Halo.
0: Iya, halo, selamat juga. Pak Stella kalau dengan siapa? Oh, kalau kupula dengan Opa Kaslam ya.
2: Iya, benar.
0: Oke, Opa. Baik.
2: Lagunya Bob.
0: Lagunya Bob. Bob yang mana nih?
2: Bob Tutupoli
0: yang lagunya yang mana tuh Opa?
2: Aku tak percaya.
0: Oke, okay. Aku tak percaya ya. Oke,
2: siap. Banyak,
0: sama-sama. Iya, terima kasih untuk Opa ya yang ada di Karaja Lemba. Rita Effendi tadi lagu yang di request ya untuk warga Losoani. Ditunggu lagunya ya Bunda Ella. Rita Effendi, Selamat Jalan Kekasih. Ya no, kenapa kita baru membuka acara so selamat jalan? Ya gak apa-apa ya, kita ke lagu dulu. Nanti akan saya buka kembali line telepon 455 dan juga di 0811.

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP jamin nih.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pasti Anda

0: pasti Anda suka Tembang Lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pastela.
1: Pasti Anda suka Tembang Lama.
0: Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kanal Inspirasi.
1: Kanal Inspirasi.

0: Prof. RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita lanjutkan lagi untuk kebersamaan melalui Pastela. Pasti ada suka tembang lama ya. Ada lagu dari Lola Drakel, kemudian juga sebelumnya juga sudah saya hadirkan lagu kenangan untuk Anda ya. Halo.
1: Halo, Pastela.
0: Iya, Pastela. Pasti ada suka tembang lama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagunya Titi Puspa.
0: Titi Puspa. Titi Puspa yang mana itu?
1: Bing
0: ya. Oke, Ibu Maspa mau request lagunya Titi Puspa ya.
1: Oke.
0: Yang judulnya Bing.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Maspa di Sibalaya. Lagunya dong, Mbak Umi. Iya, lagunya siapa? Titi Puspa ya. Yang judulnya Bing. Oke, disiapkan lagunya di sini. Untuk berikutnya silakan. Halo Ibu Rani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pasti ada suka tembang lama ya. Oke, Ibu, kenapa? Oke, lagunya siapa nih? Niki Astria. Niki Astria yang judulnya Cinta di Kota Tua. Oke, siap. Sama-sama. Amin. Terima kasih. Iya, terima kasih sekali lagi untuk Ibu Maspa, kemudian juga Ibu Asmarani ya. Biar saya gak lupa dan terpuaskan juga lagunya dinikmati, dua penelpon kita langsung saja putarkan.

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP jam ini.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pasti Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pastela pasti ada suka tambah lama. Ada yang juga kesulitan bergabung ya, karena katanya jaringannya sibuk banget ya. Oke, lewat WhatsApp juga boleh kok ya. Dari Om Swan ini ya, di Kawatuna. Hai Mbak Umi, sehat selalu, amin ya. Di acara Pastela pengen deh denger lagunya Malida, Semua Jadi Satu. Gitu gak sih lagunya? Maksa banget ya lagunya seperti itu. Oke, nanti kita carikan lagunya ya. Malida tadi ya, Semua Jadi Satu. Oke. Kemudian ada yang request lagi, lagunya siapa ini? Coba kita check and recheck dulu ya. WhatsAppnya di 0811456039. Dari mana ini ya? Oke, dari 0812 sekian sekian ya, 657 ya. Oke, dari Pak Ihwan Alihana ya. Oke, apa kabar Pak Ihwan ya? Assalamualaikum Tabe, kalau boleh request lagunya Cintaku Terpaut di Bukit Tinggi. Hai, Titi Sandora. Salam sehat selalu untuk semua sampai subuh di mana saja berada. Bye Oi di Poso. Oke, terima kasih ya warga Poso. Terima kasih sudah bergabung. Kita ke Malida dulu ya.

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP jamin nih.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pasti Anda

Pasti Anda suka Tembang Lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Stella. Pasti Anda suka Tembang Lama. Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kanal Inspirasi.

0: Dua permintaan request ya dari pendengar kita yang sudah bergabung siang hari ini melalui line WhatsApp ya di 0811456039 ya. Oke, kita ke penelpon kembali ya di siang hari ini. Langsung kita ke 08 11 456 03 ya, 908. Oke, halo. Iya, selamat siang Pak Stella. Halo. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Stella. Pasti Anda suka tembang lama. Kenapa?
1: Ada lagunya Desi Ratnasari.
0: Desi Ratnasari, yang mana itu?
1: Aku Cinta Padamu
0: dari Desi Ratnasari ya. Oke, Aku Cinta Padamu ya. Tadi dari ini ya. Bukan Ita Purnamasari. Oh. Oke, Aku Cinta Padamu dari. Iya. Terima kasih Bapak. Iya, amin. Baik. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih untuk doanya yang sudah diberikan kepada penyiar siang hari ini ya. Memang selain kita minta dimudahkan rezeki ya, kita juga minta diberikan kesehatan yang maksimal ya kepada Tuhan ya, yang memiliki segalanya. Kepada siapa lagi kita bergantung coba? Wes, mantap ya. Oke, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Stella. Iya, pasti Anda suka tembang lama.
2: Dengan tembangnya Faris RM.
0: Faris RM, yang mana?
2: Sakura.
0: Sakura. Sakukurata, oh bukan ya.
2: Dari Arfan Ditinggede.
0: Pak Arfan Ditinggede, terima kasih loh Pak Arfan sudah bergabung ya. Oke, sama-sama. Iya. Oke, terima kasih. Pak Arfan di Tinggede ya. Jauh-jauh komiule di Tinggede. Oke, baik ya. Kita kita mau ke penelpon lagi, tapi kayaknya waktunya udah ini ya, sudah hampir selesai nih ya. Lagu yang di request tadi Desi Ratnasari ya. Desi Ratnasari yang judulnya Aku Cinta Padamu. Ada yang request juga nih lagunya Faris RM Sakura ya. Terima kasih pokoknya yang semua sudah bergabung di siang hari ini. Yang belum sempat saya terimakan teleponnya, mohon maaf ya. Insya Allah nanti lain waktu lain kesempatan kita akan menyambung kembali kebersamaan kita di program Pastilah Pasti Anda Suka Tembang Lama. Sampai jumpa.

0: Selamat siang pendengar Pro 1, kami hadir untuk mengantarkan informasi untuk Anda melalui buletin berita daerah Info Pro 1 yang kami himpun untuk siang hari ini. Pemerintah Kota Palu saat ini tengah memperketat pengawasan penyaluran ya LPG 3 kg agar tepat sasaran serta mencegah pelanggaran harga. Masyarakat juga diminta untuk melaporkan temuan pelanggaran di lapangan dengan menyempatkan atau menyertakan bukti kuat berupa foto ataupun video. Laporan selengkapnya Muhammad Sidi.
1: Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu melalui Tim Satuan Tugas LPG Kota Palu terus mengawasi distribusi LPG 3 kg agar dapat disalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak untuk menerima. Jika ditemukan pangkalan yang melanggar ketentuan distribusi maupun harga, akan diberikan sanksi berjenjang, mulai dari pengurangan stok, pemberhentian sementara, dan pemutusan hubungan usaha. Kepala Bidang Perdagangan Disperindak Kota Palu Andriani menyebut, jika masyarakat yang mendapatkan adanya temuan penyaluran gas subsidi yang tidak sesuai dengan ketentuan, dapat melaporkan kepada Tim Satgas LPG Kota Palu. Laporan tersebut diharapkan mempunyai bukti kuat berupa foto atau video, agar Satgas LPG Kota Palu mempunyai bukti kuat untuk menindak para pangkalan yang melanggar tersebut. Selain itu, pemerintah kelurahan juga diminta untuk terlibat dalam pengawasan distribusi LPG subsidi tersebut.
2: Jadi memang tingkatan sanksinya itu ada 3. Jadi pertama kami pengurangan stok, misalnya dia 100 jadi 50, terus pemberhentian sementara, jadi tidak disalurkan sama sekali, dan pada akhirnya kalau masih melanggar lagi, pemutusan hubungan usaha. Jadi untuk masyarakat Kota Palu yang memang berhak untuk mendapatkan gas LPG 3 kg di pangkalannya, silakan melaporkan kepada kami kalau mereka memang tidak mendapatkan haknya. Dan kalau memang ada temuan-temuan di lapangan, silakan dengan bukti. Jadi kalau bisa masyarakat yang melihat ada kecurangan di lapangan, terutama di pangkalan ataupun dimanapun, silakan video dan laporkan kepada kami Satgas LPG Kota Palu.
1: Lebih lanjut, Andriani menyebut, saat ini pemerintah Kota Palu tengah memperketat pengawasan distribusi LPG 3 kg. Hal itu dilakukan menyusul masih ditemukannya harga jual di atas harga eceran tertinggi atau head, baik di tingkat pangkalan maupun pengecer. Selain itu, pihaknya juga menerima banyak laporan dari masyarakat terkait harga jual LPG 3 kg yang melebihi ketentuan. Ia menyebut saat ini head LPG 3 kg di Kota Palu ditetapkan sebesar Rp20.000 per tabung. Namun berdasarkan temuan di lapangan, masih didapati pangkalan yang menjual di kisaran Rp25.000 per tabung, bahkan di tingkat pengecer ilegal dapat mencapai Rp45.000 sampai Rp50.000 per tabung.
3: Info Pro 1.

0: UP3 Palu bersama Badan Pusat Statistik atau BPS sampai saat ini masih melakukan survei lapangan bersama untuk memverifikasi serta memperbaharui data pelanggan PLN agar lebih akurat dan juga tepat sasaran. Laporan selengkapnya Iketut Wiradata.
1: UP3 Palu melalui Asisten Manajer Niaga dan Pemasaran Fuad Saripudin Raub kepada RRI mengatakan, dalam kegiatan ground check data dan verifikasi lapangan, PLN UP3 Palu mengerahkan kurang lebih 250 hingga 500-an petugas untuk melakukan verifikasi lapangan terhadap 600.000 data pelanggan PLN di Sulawesi Tengah yang menjadi sasaran validasi data kelistrikan melalui program Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Fuad menambahkan, progres pendataan dan verifikasi lapangan pelanggan PLN hingga saat ini di Sulawesi Tengah baru mencapai 10%.
2: Kami harus melakukan ground check ke 620.000 warga masyarakat dan saat ini memang sudah mencapai 10%, alhamdulillah. Deadline kegiatan ini sampai dengan 31 Agustus. Jadi memang butuh bantuan dan kesadaran dari masyarakat juga agar bisa memperlancar untuk kegiatan ground check ini, Pak. Karena memang ini sekali lagi tujuannya untuk agar program pemerintah menjadi lebih tepat sasaran.
1: Asisten Manajer Niaga dan Pemasaran Fuad Saripudin Raub menambahkan, pihaknya optimis kegiatan ground check data dan verifikasi lapangan PLN dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Karena itu ia mengharapkan kerjasama semua pihak dapat mendukung kegiatan tersebut, khususnya pelanggan PLN, sehingga data yang dikumpulkan benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
3: Info Pro 1.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Berita selanjutnya, membuka pendaftaran jalur seleksi mandiri. Wakil Rektor Bidang Akademik UNTAD Rusdin memastikan masih ada peluang bagi calon mahasiswa di sejumlah program studi yang bebas dari uang kuliah tunggal. Berikut laporan Nita Surbakti.
1: Adanya beasiswa dan bantuan biaya kuliah melalui program Berani Cerdas diharapkan dapat dimanfaatkan calon mahasiswa baru yang akan mengikuti tahap seleksi mandiri masuk Perguruan Tinggi Negeri UNTAD. Wakil Rektor Bidang Akademik UNTAD, Profesor Dr. Engineering A. Rusdin STMT MSc mengatakan, pendaftaran untuk penerimaan jalur seleksi mandiri bisa dilakukan di aplikasi Siprima UNTAD melalui laman admission.untad.ac.id. Ketatnya proses pendaftaran seluruh calon peserta diharapkan untuk memastikan NIK, NISN, alamat email dan nomor handphone benar-benar aktif agar bisa dihubungi. Sementara terkait dengan peluang bantuan uang kuliah tunggal dan bahkan beasiswa, Wakil Rektor Rusdin menambahkan, kemudahan tersebut baru dapat diperoleh mahasiswa bila terdaftar atau dinyatakan lulus dari tahapan seleksi. Diakui selain bantuan UKT diantaranya dari PT IMIP, bagi dua program studi, mahasiswa juga dapat melakukan penyesuaian biaya UKT dengan maksimal pengurangan 50%.
2: Kalau pengurangan UKT, UNTAD itu memperlakukan penyesuaian UKT itu di semester 2. Jadi pada saat dia masuk ini belum, nanti semester 2 dia mengajukan universitas tadi laku, karena pertama itu agak susah mendeteksi kalau baru masuk. Ya, karena kita juga kan belum punya sistem yang sangat akurat. Jadi setelah semester 2, kalaupun beasiswa kan ada beasiswa lain, baik yang disediakan Pemda maupun institusi lain. Tapi harus menunggu kapan pembukaan. KIP juga ada peluang kalau misalnya masih ada sisa. Kan ini yang diberikan KIP itu prestasi SNBP, SNBP. Tapi biasa kosong biasanya bisa. Berani cerdas bisa. Bisa. Tapi kan berani cerdas itu harus mahasiswa dulu.
1: Yang dari IMIP itu Pak yang
2: baru? Dua prodi ya ada.
1: Itu prodi apa aja
2: Pak? D4. Teknologi rekayasa manufaktur dan teknologi rekayasa instalasi listrik.
1: Lebih lanjut, Rusdin menjelaskan, untuk penerimaan mahasiswa baru jalur seleksi mandiri, pihaknya akan menerima sekitar 2.413 orang dari sekitar 9.543 kuota yang tersedia. Diakui jumlah ini masih berpeluang mengalami ketambahan bila peserta yang dinyatakan lulus di jalur SNBT tidak melakukan pendaftaran ulang. Ditambahkan, kuota mandiri ini juga melayani jalur afirmasi dengan tetap mengedepankan calon peserta harus lulus passing grade.
3: Info Pro 1.

0: Pendengar Pro 1 memperingati hari lahir ketiga pengurus wilayah Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Sulawesi Tengah menggelar aksi sosial kebersihan lingkungan. Laporan selengkapnya Miftahul Jannah melaporkan.
1: Pengurus wilayah Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia atau IPARI Sulawesi Tengah memfokuskan kegiatan peringatan hari lahir ketiga pada aksi kemasyarakatan dan sosial. Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu kemarin berpusat di Pantai Empo Oja dan diikuti sekitar 150 orang penyuluh agama di bawah naungan Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Tengah. Ketua PW IPARI Sulawesi Tengah Lulu Sarini menuturkan, berbagai aktivitas kebersihan lingkungan digelar sebagai bentuk kepedulian nyata terhadap alam.
2: Iya, jadi harla ketiga IPARI ini kita pertama membersihkan lingkungan, ya, ini ada kita dari Pantai Puempoja, ya, di Kelurahan Tondo. Kebetulan ketua RT-nya ini mendapatkan penghargaan dari Wali Kota Palu karena mampu mengedukasi masyarakatnya memilah sampah dan memanfaatkan daur ulang sampah yang baik. Ya, kemudian yang kami buat juga ini adalah memberikan bantuan alat kebersihan kepada RT 1 RW 1 Kelurahan Tondo ini.
1: Lulu Sarini menambahkan, selain aksi sosial, PW IPARI Sulawesi Tengah juga mendorong peningkatan kapasitas para anggota yang diselaraskan dengan program pengurus pusat. Di antaranya adalah penerbitan buku dan karya ilmiah terkait ekoteologi dan berkurban untuk penyuluh. Melalui berbagai aktivitas positif ini, diharapkan para penyuluh agama di Sulawesi Tengah dapat terus menjaga profesionalisme dan akhlak sehingga mampu menjadi teladan yang baik di tengah masyarakat.
3: Info Pro 1.

0: Informasi berita terakhir kita di siang hari ini, pendengar, sejumlah atlet percasi Kota Palu dari kategori senior hingga veteran disiapkan untuk memperkuat kontingen Kota Palu pada ajang Porprov. Berikut laporan Iksan Setiadi sekaligus mengakhiri rangkaian informasi siang kita.
1: Sekretaris Percasi Kota Palu, Agus, memastikan kesiapan atlet catur yang akan berlaga pada ajang Porpro Sulawesi Tengah di Kabupaten Morowali. Sekretaris Percasi Kota Palu ini menyebutkan sejumlah atlet telah disiapkan untuk bertanding di beberapa kategori yang diperlombakan. Untuk kategori veteran, Kota Palu akan menurunkan 2 atlet, sementara pada kategori senior putra sebanyak 3 atlet dan senior putri sebanyak 2 atlet. Selain itu, kategori beregu putra juga akan diperkuat sebanyak 5 atlet.
2: Porprov nanti seniornya itu, veteran itu nggak salah cuma 2, veteran 2, kemudian seniornya itu senior putra itu 3, kemudian senior putri 2, beregu putra itu 5.
1: Lebih lanjut, Percasi Kota Palu berharap ke depan kategori junior juga dapat dipertandingkan dalam ajang Porprov. Kehadiran kelas junior dinilai penting sebagai ruang pembinaan sekaligus regenerasi atlet catur di Sulawesi Tengah. Selain mempersiapkan atlet senior dan veteran, pihaknya juga terus melakukan pembinaan bagi atlet muda guna menjaga keberlanjutan prestasi olahraga catur di daerah.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax,

0: Indonesia di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem comigo, é bom. Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

0: Jual obat batuk, tapi yang jual batuk-batuk.
1: Dipilih, dibeli, obat kulit, mengobati segala penyakit kulit.
0: Ini lagi, jual obat kulit, tapi yang jual garuk-garuk, panuan lagi.
2: Hati-hati dengan janji palsu, apalagi menjelang pemilu. Cek dulu pilihanmu untuk Indonesia yang lebih maju.

Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Bahagia sekali bisa jumpa lagi Anda di hari ini untuk edisi akhir pekan ya, di hari Minggu ini, Minggu 24 Mei 2026. Saya Marini bersama Juan Jordan yang akan menemani Anda dalam kebersamaan kita sampai nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Palu sore ini masih di program 100% Indonesia untuk menemani Anda. Kita baru saja meninggalkan bara suara ya, terbuang dalam waktu. Okay. Semoga aja gak ada waktu yang terbuang. Untuk hari ini semua digunakan semaksimal mungkin untuk menikmati bersama dengan keluarga dan orang-orang yang Anda sayangi.

0: Wow, Nuri, kamu dia cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
4: Sederhana, bukan?
3: Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
4: Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

100% Indonesia. Harus berakhir Dikta featuring Meda ya untuk sore hari ini. Cuacanya Palu hari ini cukup mendung. Bagaimana dengan kota Anda hari ini ya? Oke, saya masih temani Anda pendengar sampai nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. 100% Indonesia. Kali ini ada E-Digital Fit, sedia aku sebelum hujan.

0: Dibeli. Obat batuk.
1: Jual obat batuk, tapi yang jual batuk-batuk.
2: Dibeli. Obat kulit. Mengobati segala penyakit kulit.
1: Ini lagi jual obat kulit, tapi yang jual garuk-garuk. Panuan lagi.
3: Hati-hati dengan janji palsu, apalagi menjelang pemilu. Cek dulu pilihanmu untuk Indonesia yang lebih maju.

Pro 1 RRI Palu, pendengar kita masih di Palu sore ini untuk musik dan informasi, di mana dari laman rri.co.id pendengar, sejumlah informasi tentunya akan saya hadirkan untuk melengkapi perjumpaan kita di sore ini, di mana satuan tugas atau Satgas Pangan Kota Palu melaksanakan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah titik pergudangan distributor bahan pangan di wilayah Kota Palu, dan kegiatan ini dipimpin langsung oleh PLT Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palu Rahmat Mustafa pada Jumat kemarin. Dan kegiatan ini melibatkan sejumlah instansi lingkup pemerintah Kota Palu dan lembaga terkait, di antaranya adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP Kota Palu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Bulog Kejaksaan Negeri Polresta Palu, serta Dinas Perhubungan. Dan sidak dilakukan sebagai upaya memastikan ketersediaan bahan pangan strategis menjelang Hari Raya Idul Adha, sekaligus memantau kondisi distribusi dan stabilitas harga pangan di daerah. Dan adapun sejumlah titik yang menjadi lokasi kunjungan tim Satgas Pangan, di antaranya distributor beras di Jalan Labu, distributor gula, pedagang ikan, pelaku usaha pemotongan ayam pedaging, pedagang telur, pedagang sayur, serta sejumlah pelaku usaha pangan lainnya. Berdasarkan hasil pemantauan lapangan, kondisi ketersediaan bahan pangan strategis di Kota Palu dinyatakan aman dan cukup tersedia, baik untuk kebutuhan menjelang Hari Idul Adha maupun untuk beberapa bulan ke depan. Dan Rahmat menyampaikan bahwa stok bahan pangan khususnya beras dalam kondisi mencukupi, dan hal itu terlihat dari kapasitas gudang penyimpanan para distributor yang masih terisi penuh. Dan selain beras, komoditas gula juga dilaporkan masih dalam kondisi aman. Pihak distributor menyampaikan bahwa pasokan gula dari pabrik masih berjalan normal dan belum mengalami kendala distribusi. Dan meski demikian, terdapat dinamika harga pada tingkat pengecer yang dipengaruhi kondisi pasar. Dan untuk komoditas pangan asal tanaman seperti cabai, tomat, dan berbagai jenis sayuran lainnya juga terpantau tersedia dalam jumlah yang cukup. Namun tim menemukan adanya kenaikan harga pada cabai rawit dan cabai keriting berkisar 5.000 hingga 10.000 per kilo. Dan kenaikan harga ini dipengaruhi meningkatnya permintaan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha, sementara volume pasokan dari petani maupun pemasok masih relatif stabil. Dan komoditas lainnya seperti ikan, telur, ayam, daging, sapi terpantau berada dalam kondisi relatif stabil, baik dari sisi ketersediaan maupun harga. Dan melalui kegiatan ini, sidak pemerintah Kota Palu berharap masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan bahan pangan, serta menghimbau agar masyarakat tetap berbelanja secara bijak dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

Masih di musik dan informasi pendengar sore ini, saya masih punya sejumlah informasi dari laman rri.co.id, di mana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan hewan kurban terhadap sapi. Pemeriksaan ini menyasar sejumlah lokasi penampungan dan penjualan hewan kurban di wilayah Kota Palu pada Kamis kemarin. Dan kegiatan pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya memastikan hewan kurban yang akan diperjualbelikan dan disiapkan untuk masyarakat memenuhi standar kesehatan dan kelayakan. Dalam pelaksanaannya, tim pemeriksa dibagi menjadi 6 tim yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan pada 11 lokasi penampungan hewan kurban yang tersebar di berbagai wilayah Kota Palu. Pemeriksaan kesehatan hewan tersebut berlangsung selama 2 hari sejak 21 sampai 22 Mei dengan total sementara sapi yang diperiksa sebanyak 460 ekor. Meski demikian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Palu menyatakan tidak menutup kemungkinan masih terdapat lokasi penampungan hewan kurban yang belum terjangkau dalam pemeriksaan tahap awal ini. Dan untuk memperluas cakupan pemeriksaan, Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Kota Palu juga telah menyurat kepada seluruh lurah sekota Palu agar menginformasikan alamat lokasi penampungan hewan kurban yang berada di wilayah masing-masing. Dan langkah ini dilakukan agar pemeriksaan kesehatan hewan dapat dilaksanakan secara lebih menyeluruh dan masif. Dan berdasarkan hasil evaluasi hingga sore hari pada pelaksanaan hari kedua kegiatan, secara umum sapi kurban yang berada di lokasi penampungan untuk diperjualbelikan dinyatakan dalam kondisi sehat dan layak untuk dijadikan hewan kurban. Saat ini pemeriksaan yang dilakukan masih berupa pemeriksaan antemortem, yakni pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dilakukan pemotongan. Dan pada pelaksanaan hari raya Idul Adha hingga hari ketiga setelah Idul Adha, tim dari bidang peternakan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu akan kembali turun langsung ke lokasi-lokasi pemotongan hewan kurban. Jadi pada tahap tersebut, petugas akan melaksanakan pemeriksaan antemortem kembali setelah hewan dipotong, serta pemeriksaan postmortem setelah hewan dipotong untuk memastikan kondisi hewan kurban ataupun kesehatan daging yang dihasilkan. Seperti itu pendengar, untuk sore ini informasi yang perlu, yang penting juga untuk Anda ketahui terkait dengan DKP Kota Palu intensifkan pemeriksaan kesehatan hewan kurban jelas Idul Adha. Dan tentunya bagi Anda yang ingin mengetahui informasi lainnya juga bisa mengunjungi laman rri.co.id.

Terlalu banyak yang terjadi dalam hidupku. Aku selalu berada di persimpangan. Persimpangan yang menentukan dua takdir yang berbeza. Aku sedar, setiap persimpangan itu, aku harus memilih antaranya.

manusia tidak pernah dapat kesemuanya. Hidup ini terlalu singkat untuk memikirkan perihal yang amat panjang. Walaupun sesuatu yang singkat akan berlaku dalam kehidupanku yang terasa berlalu.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

so keep high. Baik, pendengar Pro 1 RRI Palu, kita akan mengikuti Gema Saripati sepekan ya, dan akan bergabung bersama RRI Toli Toli. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, pendengar. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Gema Saripati maju sore ini.
2: Dari sisi kelayakan berkata, dari umurnya, terus tidak ada catatan dalam apa, pada hewannya itu sendiri.
3: Kemudian nanti di periode Juni, itu 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026 akan dilakukan pendataan secara lengkap, door to door ke rumah tangga dan ke usaha-usaha.
4: Untuk menaikkan status sebagai tersangka, yaitu satu, saudara MA dengan jabatan selaku Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi

0: Pendengar, hari ini Eranisa Korwil Wilayah 4 kembali hadir dengan beragam informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli dalam sajian Gema Sari Pati Maju edisi Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya, Pariyani Rauf, inilah Gema Sari Pati Maju sepekan untuk hari ini. Kita akan awali dengan informasi pertama. Pemerintah Kota Kendari memperpanjang tanggap darurat banjir 7 hari, sementara BPBD dan juga Damkarmat terus menangani banjir susulan serta pemulihan warga terdampak. Selengkapnya dilaporkan Ferry Musyafir.
1: Pemerintah Kota Kendari kembali memperpanjang status masa tanggap darurat bencana banjir selama 7 hari ke depan setelah hujan lebat kembali mengguyur wilayah Kota Kendari sejak beberapa hari terakhir. Kepala BPBD Kota Kendari, Cornelius Padang, menjelaskan keputusan tersebut diambil karena munculnya sejumlah wilayah terdampak baru akibat banjir susulan. Kawasan yang kembali terendam diantaranya berada di Kecamatan Wawua, Kadia, Baruga, Mandonga, hingga Puatu. Cornelius menyebut data warga terdampak masih sangat dinamis, dengan catatan awal mencapai 1.339 kepala keluarga atau 5.445 jiwa, kemudian bertambah sekitar 60 hingga 80 kepala keluarga akibat banjir susulan.
2: Kita memperpanjang ini sebenarnya karena kembalinya terjadi hujan lebat pada Sabtu malam ya, malam Minggu, sehingga terdapat wilayah-wilayah yang terdampak lagi banjir ya, khususnya di wilayah Kecamatan Wawua, Kadia, Baruga, Mandonga, dan Puatu.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Kendari, Aryawani, mengatakan personilnya masih bersiaga penuh untuk melakukan evakuasi barang milik warga dan penyemprotan lumpur di kawasan terdampak. Menurutnya, proses pembersihan sebelumnya sempat selesai, namun hujan deras kembali memicu banjir susulan di sejumlah titik. Petugas Damkarat tercatat telah membersihkan sekitar 60 unit rumah warga di 3 kecamatan berbeda. Selain pembersihan, armada pemadam kebakaran juga dikerahkan untuk menyuplai kebutuhan air bersih bagi sanitasi di 43 rumah warga.
3: Hari ini kita nggak tahu berapa target. Cuma sebenarnya kalau bicara yang lama sudah clear. Cuma kadang hujan waktu malam Minggu, ngomong lagi. Terus kalau kemarin Damkar itu menyelesaikan 60 rumah yang tersebar di 3 kecamatan. Terus menyuplai air bersih sebanyak 43 rumah. Air bersih.
1: Hingga kini, tim gabungan masih terus melakukan penanganan di berbagai lokasi terdampak banjir, termasuk pembersihan fasilitas pendidikan dan pemukiman warga. Khusus di bantaran Kali Wanggu yang kembali terendam, BPBD bersinergi dengan personel TNI dan jajaran Kodim, Angkatan Laut, serta Angkatan Udara untuk mempercepat proses penanganan di lapangan. Selama masa tanggap darurat, pemerintah juga menyiapkan tenda, posko, dapur umum, serta sejumlah personel yang siap siaga di lapangan. Reporter RRI Kendari, Ferim Safir, melaporkan.
0: Memasuki musim tanam padi, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone kini tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
4: Memasuki masa tanam padi, pemerintah Kabupaten Bone bergerak cepat mengantisipasi kebutuhan petani. Pemka Bone kini tengah menyusun usulan tambahan kuota pupuk bersubsidi untuk diajukan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. PLT Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan atau TPHP Bone Nurdin menyatakan, langkah ini diambil untuk memastikan stok aman dan mencegah kelangkaan saat permintaan petani meningkat. Sementara untuk harga jual, Nurdin mengungkapkan, seluruh harga pupuk subsidi di Bone tetap mengikuti standar harga nasional.
5: Jadi sementara ini kita mengusulkan tambahan nih, karena memang untuk saat ini belum pipul. Jadi saat sekarang saya sementara mengusulkan tambahan kuota di beberapa pengecer-pengecer itu nih. Jadi sementara dibikin rapnya, belum ikut tanda tangan nih sementara. Ada sebenarnya bukan tidak cukup, tapi ada beberapa yang memang mestinya harus diminta tambahan dulu.
4: Tahun 2026, Kabupaten Bone memiliki alokasi stok pupuk untuk pupuk urea sebanyak 79.557 ton, NPK sebanyak 72.790 ton, pupuk organik 15.234 ton, serta pupuk ZA sebanyak 48,4 ton.
0: Hari pertama pemeriksaan kesehatan hewan kurban di Makassar. Petugas memeriksa kesehatan hewan dan memeriksa 40 ekor sapi di Kecamatan Bontoala. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
6: Tim pemeriksa kesehatan hewan kurban kini melakukan pemeriksaan hewan di beberapa titik, salah satunya di Kecamatan Bontoala, tepatnya di samping Masjid Al-Markas. Terpantau petugas yang turun melakukan pengecekan fisik seperti memeriksa gigi, mata, kulit, dan umur. Koordinator pemeriksa hewan kurban di Kecamatan Bontoala, Telok, dan Ujung Tanah, Andi Haris, mengatakan, di hari pertama ini pihaknya memeriksa hampir 40 ekor sapi. Setiap sapi yang dinyatakan sehat dan layak disembeli diberi label berwarna kuning di tanduk sapi dan surat keterangan sehat. Dikatakan dari pemeriksaan hari pertama ini belum ditemukan hewan yang cacat.
7: Insya Allah ini kan kita sudah mulai hari pertama pemeriksaan, jadi yang kita lakukan ini namanya pemeriksaan antemortem. Kita lihat dari hewan-hewan kurban yang hidup ini, kita lakukan pemeriksaan secara fisik. Kita lihat apakah dari sisi kelayakan mereka, dari umurnya, terus tidak ada kecatatan dalam pada hewannya itu sendiri. Jadi setelah melalui pemeriksaan ini, teman-teman dengan hadir-hadir relawan mahasiswa, ada beberapa orang yang turun ke lapangan. Sapi-sapi yang telah dilakukan pemeriksaan dan kami anggap layak secara fisik, itu diberikan penanda tanduk warna kuning pada tanduknya, menandakan sapi tersebut sudah layak secara fisik untuk dikembangkan.
6: Sebelumnya, Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar melepas 100 petugas pemeriksa kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 di Makassar Government Center kemarin. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, Mirdayanti, mengatakan mereka akan bertugas per hari ini 20 Mei hingga 28 Mei 2026.
8: Untuk titik-titik pada saat pemeriksaan hewan sebelum penyembelihan akan kami lakukan pemeriksaan di titik-titik penjualan yang ada di Kota Makassar. Jadi tim ini yang kami bagi 5, yang pertama itu tim Manggala dan Panakukang. Jadi tim ini akan melakukan pemeriksaan di Kecamatan Manggala dan Panakukang. Kemudian tim Rapocini, Mawajang, dan Mariso. Kemudian yang ketiga tim Tamalandria dan Biringkanaya. Dan keempat itu tim Tamalate, Ujung Pandang, dan Makassar. Yang kelima tim Bontoala, Wajo, dan Ujung Tanah. Dan ada satu tim khusus untuk di laboratorium.
6: Adapun 100 petugas ini dibagi dalam 5 tim. Mereka disebar di hampir semua kecamatan di Kota Makassar.
0: Saudara, pelaksanaan sensus ekonomi telah dimulai pada 1 Mei 2026 dan berakhir pada 31 Agustus 2026. Tentunya segala tahapan kini sedang dilakukan oleh pihak pelaksana, yaitu Badan Pusat Statistik BPS seluruh Indonesia. Lantas tahapan apa saja yang akan dilaksanakan dalam sensus ekonomi di Toli-Toli? Berikut kita dengarkan wawancara bersama Kepala BPS Muhammad Sein yang dipandu reporter Ruth Damayanti.
9: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya bersama Kepala BPS Kabupaten Toli-Toli, Pak Muhammad Sein, berkaitan dengan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang telah dilaksanakan mulai Mei bulan Juni hingga nanti Agustus 2026. Lantas bagaimana mengenai mekanisme pelaksanaan berkenaan tersebut? Kita langsung saja bertanya dengan Pak Muhammad Sein. Ya, melalui Kepala BPS Toli-Toli nih Pak, di mana mekanisme pelaksanaan untuk sensus ekonomi 2026? Silakan Pak.
10: Terima kasih Mbak Ruth, kepada para pendengar pemirsa dari dimanapun berada. Kami sampaikan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Toli-Toli, sensus ekonomi 2026 sudah dimulai sejak 1 Mei 2026 hingga 31 Agustus 2026. Tahapannya, ada beberapa tahapan yang harus dilewati sebelum melakukan seluruh rangkaian pendataan lengkap. Dimulai bulan Mei ini sudah dilakukan kegiatan pendataan untuk usaha besar. Usaha besar ini adalah usaha-usaha dengan omset di atas 5M, kemudian jumlah tenaga kerjanya di 20. Di Toli-Toli juga ada, kami sudah melakukan pendataan dengan metode ngibar atau pengisian bersama. Kemudian selain itu, di bulan Mei ini juga dilakukan rekrutmen petugas lapangan. Rekrutmen petugas lapangan di Kabupaten Toli-Toli sekarang diproses wawancara dan menunggu pengumuman petugasnya. Sebelum turun lapangan, tentunya mereka akan dilakukan mendapat pelatihan dulu secara serentak untuk mendapatkan pemahaman yang sama terkait konsep definisi lapangan yang akan mereka laksanakan pada pendataan secara door to door. Selain itu, di periode Meiji ini juga kami tetap melakukan KKD, kolaborasi, koordinasi, dan diplomasi ke baik OPD, asosiasi, maupun petugas-petugas usaha lainnya untuk mendapatkan dukungan dan mendapatkan dukungan dari mereka, itu dari baik dari OPD maupun pemerintah. Kemudian nanti di periode Juni, itu 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026 akan dilakukan pendataan secara lengkap door to door ke rumah tangga dan ke usaha-usaha untuk melakukan pendataan usaha dan rumah, kondisi update rumah tangga di seluruh wilayah Indonesia dan termasuk Kabupaten Tutung.
9: Ya, yang mungkin yang ingin diketahui oleh masyarakat sendiri ya, pendengar RFI, bagaimana sensus ekonomi ini bisa bermanfaat untuk pertumbuhan ekonomi dan juga apakah akan berdampak kepada data-data pansos untuk masyarakat, saya paham Pak.
10: Jadi saya sampaikan bahwa sensus ekonomi ini nantinya akan memberikan gambaran baru itu, karena sensus ini dilaksanakan setiap 10 tahun kemudian dari 2016 ke 2026. Tentunya sudah banyak perubahan, baik itu struktur ekonomi, pola perdagangan ataupun pola usaha yang terjadi, kemudian dampak COVID-19 itu juga merubah pola perekonomian ataupun usaha di Indonesia atau di secara global tentunya itu. Ini akan memberikan gambaran baru terkait kondisi ekonomi. Kemudian di sensus ekonomi ini juga akan dilakukan update rumah tangga. Nah, semua rumah tangga akan didatangi secara door to door oleh petugas lapangan kami sensus ekonomi 2020. Ini akan memberikan update terkait kondisi rumah tangga yang sebenarnya. Berikan data yang benar, berikan data yang akurat dan sebenar-benarnya serta jujur ketika petugas lapangan kami akan datang. Sensus ekonomi tentunya memiliki hubungan ya terkait juga dengan pertumbuhan ekonomi itu, karena sensus ekonomi mencakup seluruh aspek yang akan didata mulai dari pertanian sampai dengan jasa-jasa, sehingga ini akan menjadi fondasi baru, akan memberikan update terbaru terkait kondisi yang sebenarnya, sehingga ini akan jadi gambaran, akan jadi data awal bagi pertumbuhan ekonomi. Di sektor-sektor mana sebenarnya sekarang di Kabupaten Toli-Toli misalnya, di sektor apa sih sebenarnya yang memberikan kontribusi terusaha? Nah, itu akan dibandingkan tahun 2016 atau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Itu akan memberikan gambaran baru ke kita semua, akan memberikan arah baru bagi pemerintah daerah ataupun stakeholder terkait dari hasil sensus ekonomi ini. Gitu. Nah, tadi juga sudah disampaikan bahwa nilai tambahnya akan baru juga gitu kan ya, dari hasil sensus ekonomi ini, sehingga ini akan memberikan gambaran baru terhadap angka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Toli-Toli dan sensus ekonomi tentunya.
9: Baik, siap. Pak Kepala BPS, terakhir mungkin apa kapannya untuk pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2020 ini agar hasilnya akurat, karena data yang akurat tentunya menghasilkan hasil yang akurat juga. Silakan Pak Sei.
10: Iya, kita semua berharap bahwa kegiatan ini berjalan dengan lancar dan akan dihasilkan data yang berkualitas tentunya ya. Kami sudah melakukan berbagai usaha mulai dari terkait suksesnya kegiatan sensus ekonomi ini, mulai dari persiapan, kemudian perekrutan, nanti akan ada pelatihan dan turun lapangan nih. Harapan kami semua tahapan ini dilalui oleh petugas dan disambut baik oleh pemerintah dan masyarakat luas, sehingga hasilnya akan menjadi baik. Hasil baik akan memberikan dasar perencanaan yang baik juga di pemerintah dan bagi semua masyarakat Indonesia untuk mendapatkan perencanaan yang baik juga dari pemerintah, sehingga arah kebijakan pemerintah juga akan tepat, bukan hanya di pemerintah saja tapi arah kebijakan yang menguntungkan dan mensejahterakan masyarakat seperti.
9: Baik pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, itulah hasil wawancara kita bersama Kepala BPS Kabupaten Tontoli, Pak Muhammad Syair.
11: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Kemah Saripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Saudara, gerakan pangan murah digelar di Bau-Bau, tekan inflasi jelang Idul Adha. Pemprov Sultra siapkan beras, minyak goreng hingga telur murah selama 3 hari untuk menjaga stabilitas harga pangan dan juga daya beli masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulko berikut ini.
12: Ada beberapa komunikasi bahwa pada hari ini itu diantaranya beras kesukaan 5 ton.
13: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar gerakan pangan murah di Kota Bau-Bau sebagai langkah intervensi menekan inflasi dan menjaga stabilitas pasokan pangan di daerah. Pelaksanaan gerakan pangan murah di Bau-Bau direncanakan berlangsung selama 3 hari yang dimulai pada Kamis sampai Sabtu 21 hingga 23 Mei 2026 yang dipusatkan di lapangan Lembah Hijau Kota Bau-Bau. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara, Aristos, mengatakan kegiatan ini dilaksanakan setelah rilis BPS terbaru menunjukkan Kota Bau-Bau menjadi daerah dengan inflasi tertinggi di Sultra yang mencapai 4,08%. Atas kondisi tersebut, Gubernur Sultra, Andi Sumangoruka, langsung menginstruksikan untuk melakukan intervensi melalui gerakan pangan murah, apalagi saat ini menjelang Hari Raya Idul Adha.
12: Ada beberapa komunikasi bahwa pada hari ini itu diantaranya beras kesukaan 5 ton, kemudian ada beras premium juga 2 ton, ada bawang merah, minyak goreng. Karena itu yang lagi agak langka juga sekarang di masyarakat.
13: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau, Laode Darussalam, menyebutkan GPM sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menekan harga pangan dasar dan memitigasi dampak kenaikan harga pangan seperti beras, gula pasir, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, telur ayam, dan pangan lainnya. Sekda berharap GPM dari Pemprov Sultra ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, terutama ibu-ibu yang sangat bersemangat berkunjung untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga.
14: Untuk itu apresiasi kepada terima kasih kepada Gubernur Sulawesi Tenggara yang telah menjadikan Bau-Bau sebagai pasar gerakan pasar murah. Ini sangat bermanfaat kita, apalagi saat menjelang Lebaran seperti ini. Dan mudah-mudahan juga ini masyarakat kita tidak terburu-buru belanja, karena ternyata ini gerakan pasar murahnya 3 hari dan harganya lebih murah dari harga yang sesungguhnya, sehingga masyarakat kita bisa tertolong. Terus kan nanti pemerintah Kota Bau-Bau memberikan
13: dalam gerakan pangan murah, pemerintah menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga di bawah harga pasaran. Di antaranya beras premium 10 kg seharga Rp153.000, beras SPHP 5 kg Rp58.000, minyak kita 1 liter Rp15.000, terigu Rp10.000, gula pasir 1 kg Rp18.000, bawang merah Rp23.000 per setengah kilo, bawang putih Rp20.000 per setengah kilo, serta telur ayam Rp48.000. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
0: Saudara, terbukti terlibat, Kejaksaan Negeri Sigi menetapkan MA dan I sebagai tersangka kasus korupsi berupa pungutan liar terhadap proyek di Dinas Peternakan Kabupaten Sigi. Berikut dilaporkan Nita Surbakti.
15: Kejaksaan Negeri Sigi berhasil mengungkap kasus dugaan praktik pungutan liar dalam proyek pembangunan dan pengadaan olahan pakan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi. Kepala Kejaksaan Negeri Sigi Irwan Ganda Saputra mengatakan, modus permintaan fee proyek hingga 10-20% kepada penyedia kegiatan menjadi temuan utama pihaknya dalam kasus tersebut. Irwan mengungkapkan perkara tersebut bermula dari proyek pembangunan dan pengadaan olahan pakan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi tahun anggaran 2023 dan 2024. Kegiatan ini meliputi konsultansi perencanaan, pembangunan gedung olahan pakan, pengadaan peralatan hingga konsultansi pengawasan. Namun dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan dugaan adanya praktik permintaan sejumlah uang kepada para penyedia proyek. Berdasarkan alat bukti yang telah dikumpulkan, penyidik menetapkan dua tersangka, masing-masing MA selaku Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi, dan I selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi.
16: Berdasarkan hal sebagaimana tersebut, penyidik pada seksi tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Sigi menyimpulkan bahwa telah diperoleh alat bukti yang cukup untuk menaikkan status sebagai tersangka, yaitu satu, saudara MA dengan jabatan selaku Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi berdasarkan surat penetapan tersangka nomor B01/P.2.20/FT.2/FT.2/05/2026 tanggal 19 Mei 2026. Tersangka yang kedua yaitu saudara I selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi berdasarkan surat penetapan tersangka nomor B02/P.2.20/FT.2/05/2026 tanggal 19 Mei 2026.
15: Kepala Kejaksaan Negeri Sigi Irwan Ganda Saputra menjelaskan praktik tersebut diduga dilakukan oleh MA yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Pembibitan dan Produksi Ternak sekaligus PPTK atas perintah IH yang saat itu menjabat Sekretaris Dinas sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran KPA. Ditambahkan dari hasil pemeriksaan untuk pekerjaan konsultansi perencanaan, pengadaan peralatan, dan konsultasi pengawasan tahun 2024, penyedia diminta menyerahkan fee hingga 20% dari nilai pekerjaan setelah pajak. Sementara pekerjaan fisik tetap dipatok 10%. Dari hasil penyidikan sementara, total uang yang diduga terkumpul dari praktek tersebut mencapai sekitar Rp767.750.000. Untuk kepentingan penyidikan, kedua tersangka langsung ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas 2A Palu selama 20 hari ke depan terhitung mulai 19 Mei hingga 7 Juni 2026. Kejari Sigi memastikan kasus tersebut masih terus dikembangkan dan tidak menutup kemungkinan adanya fakta maupun pihak lain yang akan turut diperiksa dalam perkara tersebut.
0: Saudara, jelang Idul Adha, Pemkab Mamuju pastikan harga bahan pokok tetap stabil. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rusdiansa.
17: 2H-1, H+1, H+2. Jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kabupaten Mamuju bergerak cepat memastikan stabilitas harga pangan di pasaran. Wakil Bupati Mamuju Yuki Permana turun langsung memantau pergerakan harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Mamuju. Pemkab berkomunikasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk aparat kepolisian dan TNI untuk menekan tren kenaikan harga agar tidak melonjak tajam. Namun kondisi di lapak pedagang menunjukkan tantangan tersendiri. Para pedagang sembako mulai merasakan imbas dari kenaikan harga modal dari distributor, terutama pada komoditas bumbu dapur seperti cabai dan tomat. Salah seorang pedagang sembako di pasar tradisional Mamuju, Jamal, mengungkapkan kenaikan harga cabai besar dan cabai keriting kini sudah menembus angka Rp50 hingga Rp60.000 per kilogram dari harga normal yang sebelumnya hanya berkisar di angka Rp35.000.
18: Untuk harga tomat sama lombok itu seperti apa?
19: Kalau harga tomat Rp25.000, sedangkan harga cabai keriting Rp50.000, kalau sedangkan harga cabai besar Rp60.000 per kilo untuk hari ini.
18: Sebelumnya
19: harga di sekitaran Rp35.000.
18: Diprediksi sampai kapan naiknya harga cabai?
19: Mungkin H-1.
17: Selain cabai dan tomat, Jamal menambahkan bahwa untuk komoditas beras harganya bervariasi tergantung kualitas. Untuk beras premium kemasan 25 kg saat ini dijual seharga Rp385.000, sedangkan untuk jenis medium dipatok Rp350.000 per 25 kg. Untuk beras program SPHP, para pedagang masih menjual sesuai ketentuan yakni Rp60.000 per 5 kg. Sementara untuk komoditas minyak goreng subsidi atau minyak kita, pedagang mengaku stoknya kini mulai terbatas dan dijual dengan harga Rp15.700 per liternya. Pedagang memprediksi tren kenaikan harga bumbu dapur ini masih akan terus merangkak naik hingga satu hari menjelang Idul Adha. Menyikapi kondisi tersebut, Wakil Bupati Yuki Permana meminta masyarakat untuk tidak panik karena pemerintah daerah terus berupaya menjaga ketersediaan barang agar tidak terjadi kelangkaan.
18: Pak, tadi terkait harga cabai dan harga tomat katanya mau naik lagi, Pak. Seperti apa, Pak? Pedagang tadi.
20: Iya.

0: Lebaran, jadi aman.
1: Selain itu, Pemkab Mamuju juga memastikan akan ada penambahan kuota gas LPG 3 kg pada H-2 dan H-1 Lebaran untuk mengantisipasi tingginya permintaan warga. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
2: Saudara, berikut kita ikuti news feature Sekolah Rakyat menjadi ruang tumbuh harapan anak-anak Tojo Una-Una bersama reporter Rahmawati.

0: Hampir 8 bulan telah berlalu sejak Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Tojo Una-Una mulai beroperasi. Dalam rentang waktu tersebut, terdapat proses yang berjalan perlahan, tidak selalu tampak, namun meninggalkan makna yang mendalam bagi mereka yang menjalaninya. Program ini merupakan inisiasi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan di berbagai daerah di Indonesia. Melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia, Sekolah Rakyat dirancang tidak hanya sebagai ruang belajar, tetapi juga sebagai sistem terpadu yang mencakup pendidikan, pengasuhan, serta pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik. Di Kabupaten Tojo Una-Una, Sekolah Rakyat Terintegrasi mulai berjalan dengan memanfaatkan gedung balai latihan kerja di Desa Kajulangko, Kecamatan Ampanatete sebagai lokasi sementara. Ruang yang sebelumnya digunakan untuk pelatihan kerja kini beralih fungsi menjadi tempat belajar sekaligus asrama bagi anak-anak. Sebanyak 100 peserta didik mengikuti program ini, terdiri dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Mereka berasal dari berbagai wilayah, termasuk daerah kepulauan dan desa-desa yang selama ini memiliki keterbatasan akses pendidikan. Di balik angka tersebut, terdapat 100 perjalanan yang berbeda, 100 latar belakang kehidupan yang kini dipertemukan dalam satu ruang yang sama. Ada yang untuk pertama kalinya tinggal jauh dari orang tua, ada yang belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, dan ada pula yang perlahan kembali menemukan semangat belajar yang sempat meredup. Di antara 100 peserta didik tersebut, terdapat satu nama yang menjadi salah satu potret perjalanan program ini. Ia adalah Miftah, siswa asal Desa Loe, Kecamatan Walia Kepulauan. Miftah tumbuh dalam kondisi yang tidak selalu mudah. Seperti banyak anak lainnya, ia pernah berada pada titik ragu terhadap keberlanjutan pendidikannya. Namun, kehadiran Sekolah Rakyat menjadi titik perubahan yang perlahan mengarahkan kembali langkahnya. Pada awal mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat, Miftah harus beradaptasi dengan kehidupan baru asrama, jauh dari keluarga, dalam lingkungan yang berbeda. Ia belajar menyesuaikan diri dengan ritme kehidupan yang lebih teratur, disiplin, dan mandiri.
1: Waktu hari itu, ada pendamping PKH yang bernama Ibu Susi. Di situ dia sedang mendata ke pulau-pulau. Dan dia menawarkan saya untuk masuk di Sekolah Rakyat ini. Yang katanya akan dibiayai sampai kuliah. Di situ awalnya saya menolak. Terus pas di situ, Bu Susi terus-menerus menceritakan tentang bagaimana kondisi Sekolah Rakyat itu seperti apa. Di situ saya pun mau untuk masuk di Sekolah Rakyat ini. Ya, saya memang awalnya sekolah di kampung, kelas 3 SMA. Akhirnya bisa sudah pembukaan Sekolah Rakyat, saya masuk di sekolah ini.
0: Bagi Miftah, Sekolah Rakyat menjadi ruang yang membuka kembali kesempatan untuk belajar tanpa beban biaya yang selama ini menjadi kekhawatiran. Ia menyadari bahwa kesempatan tersebut tidak dimiliki oleh semua anak, sehingga ia berusaha menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Saat ini Miftah berada di penghujung masa pendidikannya di jenjang

0: dan sekolah menengah atas. Ia hanya selangkah lagi menyelesaikan pendidikan pada tahun ini. Lebih dari itu, ia menjadi satu-satunya angkatan pertama di sekolah rakyat terintegrasi yang akan lulus tingkat SMA di Kabupaten Tojo Una-Una.
1: Bikin kita di sini adalah dengan lingkungan pertemanan salah satunya dan dewan staf guru yang selalu kasih dukungan, support. Itu yang buat saya nyaman di sini. Kualitasnya sangat terjamin sekali. Bisa dibilang dari ujung kaki sampai ujung rambut disediakan. Iya, seperti kalau sudah jauh dari orang tua kan pasti merasakan nantinya namanya rindu kan. Tapi di situ saya terus berpikir untuk kalau saya terus-menerus tinggal bersama orang tua, kapan saya bisa menjelajahi dunia ini dan terus berkembang. Jadi rindu kepada orang tua itu harus dikesampingkan dulu. Untuk bisa mencapai cita-cita.
0: Pencapaian ini tidak hanya menjadi perjalanan pribadi Miftah, tetapi juga bagian dari perjalanan 90 anak lainnya yang menempuh pendidikan di tempat yang sama. Masing-masing membawa cerita, tantangan, dan harapan yang berbeda, namun berjalan dalam satu sistem yang sama.
1: Pilihan saya ada dua, di masuk di jurusan psikologis dan HI di kampus Brawijaya Malang. Iya, dibiayai. Dan saya kepada kedua orang tua saya, jangan dulu rindu, biar saya saja yang merindukan kalian. Karena di sini juga saya belajar menjauh dari kalian untuk membahagiakan kalian.
0: Hampir 8 bulan berjalan, sekolah rakyat terintegrasi di Tojo Una-Una masih terus bergerak dalam prosesnya. Belum sempurna, namun perlahan menunjukkan arah yang jelas. Di dalamnya terdapat 100 anak yang sedang diberi ruang untuk tumbuh, belajar, dan melanjutkan perjalanan hidup mereka. Dan di antara mereka, Miftah menjadi salah satu gambaran perjalanan itu. Tentang kesempatan yang kembali hadir, tentang langkah yang tidak lagi sendiri, dan tentang masa depan yang perlahan diberi waktu untuk tumbuh. Demikian feature produksi RRI Ampana. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
2: Saudara, News Feature sore hari ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Gema Sari Pati Maju Sepekan untuk sore hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Mariani Rauf menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Demikian telah Anda ikuti Gema Sari Pati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta, kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu salat. Lalu orang tersebut melakukan salat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai salatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri salat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata salat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan salat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.
2: Memberi nafkah kepada keluarga merupakan suatu kewajiban yang harus diemban seorang kepala rumah tangga. Memberi nafkah keluarga, jika dilakukan secara benar, akan bernilai ibadah di hadapan Allah. Sebagai sebuah tuntunan hidup yang lengkap, Islam tentu tak lupa menyentuh masalah rumah tangga ini. Islam menetapkan prinsip proporsionalitas dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Tak dianjurkan untuk mencencang tangan, sebagaimana juga tak dianjurkannya untuk berlebih-lebihan. Dalam surat At-Talaq ayat 7, Allah berfirman, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya."

diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."

Bersilaturahmi atau mempererat hubungan persahabatan dengan orang-orang yang bersahabat dengan orang tua kita ternyata juga merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita yang telah tiada. Bahkan, menurut hadis lain disebut bahwa itu merupakan amal yang pahalanya masih mengalir untuk mereka. Namun dalam kenyataannya, setelah orang tua kita meninggal, banyak hubungan yang putus karena kita tak mampu menjaga persahabatan mereka. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah orang-orang yang mau bersilaturahmi dan mengunjungi orang-orang yang disenangi oleh ayahnya atau orang tuanya sesudah ayahnya itu wafat."

Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal, kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu, lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi Santi Santi Om.
1: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem comigo, é bom. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
1: Sederhana, bukan?
0: Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Malu Malik Esensial Wits Prasangka yang sudah hadir untuk menemani untuk kebersamaan kita di malam ini. Pukul 19 nanti pendengar kita akan sama-sama mengikuti ataupun mendengarkan drama radio nanti persembahan dari RRI Madiun akan kita dengarkan dengan judul Asmara Tertolak Primbon. Seperti apa nanti kisahnya ya, tetap di Pro 1 dan juga nanti Anda bisa mengikuti program Obras Ngobras, ngobrol bersama komunitas. Baik, selamat malam untuk Anda semuanya. Tetap stay tune di Pro 1 RRI Palu.

Pendengar, tahukah Anda ternyata ritual haji hanya berlangsung 5-6 hari. Tetapi mengapa jemaah Indonesia tinggal di Arab Saudi hingga 40 hari lamanya? Ribuan jemaah Indonesia berangkat ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji setiap tahunnya. Namun menariknya, meskipun ritual pada ibadah haji hanya membutuhkan waktu selama 5-6 hari saja, jemaah Indonesia diharuskan menginap dan tetap berada di Arab Saudi hingga 40 hari lamanya. Pelaksanaan ibadah inti haji dimulai pada 8-13 Zulhijjah, meliputi ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sya'i, mabit di Muzdalifah dan Mina, lempar jumrah, hingga tahalul, potong atau cukur rambut. Meskipun hanya sebentar, melansir dari laman resmi Basnas disebut bahwa rangkaian keseluruhan rukun dan wajib haji beserta perjalanannya bisa memakan waktu hingga 12 hari. Lalu, mengapa jemaah memiliki masa tinggal yang lama di sana? Jawabannya adalah karena jemaah Indonesia sangat besar. Jemaah Indonesia dibagi menjadi ratusan kloter karena jumlahnya yang banyak lebih dari 200 ribu orang. Sistem kloter ini menyebabkan jemaah harus berangkat ke Arab Saudi jauh lebih awal dari jadwal puncak haji. Pun berlaku saat sesi kepulangan. Selain itu, keterbatasan slot penerbangan yang diberikan oleh otoritas kerajaan Arab Saudi juga menjadi penyebab lain. Slot yang terbatas ini menyebabkan peningkatan masa tinggal para jemaah karena perlu waktu lebih lama untuk menerbangkan 200 ribuan jemaah dari Indonesia ke Arab Saudi. Di sisi lain, Indonesia pernah mencoba untuk melobi pengurangan masa tinggal jemaah di Arab Saudi. Akan tetapi, otoritas setempat menjelaskan bahwa sudah terdapat ketentuan dalam Talimatul Haji, di mana negara dengan jumlah jemaah lebih dari 30 ribu orang, masa operasional penerbangannya paling sedikit adalah 30 hari. Faktor lainnya adalah dari sisi akomodasi. Pemerintah Indonesia menyewa hotel lebih awal sebelum musim haji tiba agar mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Hal ini dilakukan agar biaya penginapan dapat ditekan dan menghindari rebutan kamar atau hotel dengan negara lain saat harga sudah naik. Oleh karenanya, jemaah akan didatangkan lebih awal dan menambah masa tinggal di Arab Saudi.

0: Pak Dandan Wahyu. Mau kemana, Dek?
1: Kondangan ke tempat Larsi, Pak. Acara tedak siten anaknya yang kedua.
0: Bagus tuh si Larsi. Masih nguri-nguri adat tradisi Jawa.
1: Njih, Pak.
0: Tedak siten. Itu acara tradisi di mana bocah umur 7 bulan diperkenalkan pada tanah. Jadi nanti ada acara menginjak tanah, diperkenalkan pada air, itu disiram kakinya atau dicelupkan ke sungai. Dan masih banyak lagi rangkaiannya. Jadi Larsih temanmu bersama dari SMP sampai kuliah itu sudah punya anak 2. Kamu sabar ya, Nduk.
1: Njih, Pak.
0: Habis kalau hubunganmu dengan Samusir, kamu lanjutkan ke pernikahan. Menurut perhitungan weton dalam primbon, gak cocok.
1: Iya, Pak. Sudah. Jangan diulang-ulang masalah itu, Pak. Aku sudah paham dan mau ngerti kok. Hayu pamit dulu ya, Pak.
0: Iya, Nduk. Hati-hati ya.
1: Di Ajeng, Mbak pergi bentar ya.
2: Iya, Mbak, hati-hati.
1: Iya.

0: Mbak Hayu tadi pamit kemana toh Pak?
1: Ke tempatnya Larsih. Kondangan acara Tedak Siten anaknya Larsih yang kedua.
0: Kasihan Mbak Hayu loh Pak.
1: Duh.
0: Teman-temannya seumuran kan udah punya anak. Mbak Hayu masih menjomblo.
1: Habis kalau hubungannya dengan Samusir dilanjutkan ke pernikahan, menurut perhitungan weton dalam primbon gak cocok loh Duk. Jilu.
0: Jilu? Jilu gimana tuh Pak?
1: Hayu mbakmu itu kan anak pertama, anak nomor siji. Sedangkan Samusir itu anak ketiga, anak nomor telu.
0: Terus gak cocoknya itu di mana? Apa ganjil sama ganjil? Nah kan kalau ganjil sama ganjil kan malah ketemunya genap Pak. Cocok Pak.
1: Ya gak gitu. Menurut simbah-simbah dulu mitosnya, anak pertama dan ketiga menikah, rumah tangganya akan sulit akur dan sering diterpa masalah. Hal ini menurut mitos adat Jawa karena perbedaan karakter yang biasanya cukup jauh antara anak pertama dan anak ketiga bisa membuat pernikahan sulit langgeng
0: loh. Tiap orang itu kan punya karakter masing-masing Pak. Kita bertiga serumah Pak, Bapak, Mbak Hayu, aku. Karakternya berbeda Pak. Karakter yang berbeda itu kalau kita sikapi dengan bijaksana kan akan saling melengkapi.
1: Bukan hanya itu, menurut simbah-simbah dulu, perjodohan dengan orang seberang itu enggak boleh. Diperistri atau dipersuami orang seberang sungai saja enggak boleh. Apalagi ini seberang pulau, melewati laut.
0: Ya itu kan kondisi zaman dulu. Mau nyebrang sungai, belum ada jembatan. Harus naik perahu, tembo. Nah itu kan rawan bahaya kalau banjir. Terus mau nyebrang laut juga harus naik kapal. Itu juga harus nunggu seminggu, bahkan 3 minggu baru ada kapal. Jadi semua itu menghambat kalau misalnya kita kangen anak atau kangen cucu. Lah kalau sekarang nyebrang sungai kan udah gampang Pak, nyebrang laut juga gampang. Ada jembatan itu loh Pak, yang antar laut itu loh, lancar Pak.
1: Belum lagi ini, kalau dipitung menurut primbon Dok, sangat tidak cocok. Mbakmu wetonnya minggu legi, minggu lima legi lima, jumlahnya 10. Sisamu sir wetonnya Selasa Pahing, Selasa 3 Pahing 9, jumlahnya 12. Kalau di total neptu weton keduanya bertemu 22. Coba dihitung. Pegat, Ratu, Jurdo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Jurdo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Jurdo, Topo, Tinari, Padu. Loh, jatuh pada Padu. Artinya akan sering mengalami pertengkaran. Tapi meskipun sering bertengkar, gak sampai cerai. Masalah pertengkaran tersebut bahkan bisa dipicu dari hal-hal yang sifatnya sepele, sangat kecil, bisa memicu pertengkaran itu.
0: Memadukan dua orang yang berbeda latar belakang itu kan memang gak mudah toh Pak. Selisih pendapat itu kan ya biasa, tapi untuk mencari solusi. Lagian Bapak repot-repot ngitung dengan cara tradisi Jawa. Mas Samusir itu kan bukan orang Jawa toh Pak. Terus piyejal. Terus cocok itu hitungannya yang gimana?
1: Yang cocok itu ya besok perjodohanmu dengan Sony pacarmu itu. Wetonmu Selasa legi, Selasa 3 legi 5, jumlahnya 8
0: ya.
1: Si Sony wetonnya Selasa pon, Selasa 3 pon 7, jumlahnya 10. Kalau di total neptumu dengan neptunya si Sony jumlahnya 18. Ayo dihitung. Pegat, Ratu, Jodoh, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Jagat, Ratu, Judu, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat Ratu. Loh, Tibo
0: artinya,
1: Ratu?
0: Artinya?
1: Tibo Ratu itu artinya bisa dibilang pasangan tersebut memang sudah jodohnya. Dihargai dan disegani oleh tetangga dan lingkungan sekitar. Saking harmonisnya, bahkan banyak orang yang iri akan keharmonisannya dalam membina rumah tangga. Jadi cepat saja, Dok, kamu nikah sama Sony.
0: Cepat, Bapak. Semua perlu pertimbangan, Pak. Dan aku juga belum mau nikah kalau Mbak Hayu belum nikah.
1: Loh,
0: orang Jawa itu kan katanya nggak boleh ngelangkai yang tua. Iya kan, Pak? Kasihan Mbak Hayu, Pak. Terus sampai kapan dia nunggu orang yang cocok manut versinya Bapak itu tadi? Sedang umurnya tambah terus lho, Pak.

0: Dek Ajeng. Dek. Kok ngurung diri di kamar, ada apa toh, Dek? Loh, kok nangis? Ada apa, Dek?
1: Aku sama Mas Sony sudah merencanakan hubungan sampai ke pernikahan, Mbak. Beberapa bulan ini Mas Sony tidak mengajakku ketemuan. Aku kira dia sibuk.
0: Jangan keras-keras, nanti terdengar bapak. Tapi apa? Ngomong-ngomong, berceritalah, Dek. Ayo toh, kenapa?
1: Mas Sony gak jadi nikahin aku karena dari tempatnya Mas Sony ke rumah kita arahnya kan ke utara, itu nggak cocok, Mbak, katanya dimakan naga atau gimana gitu, Mbak.
0: Siapa yang dengan alasan seperti itu Sony tidak boleh menikah denganmu?
1: Bapaknya Mas Sony yang bilang, Mbak.
0: Kalau begitu ya udah, urungkan saja, Dek. Alasan itu bisa sebagai bentuk penolakan keluarga Sony terhadap dirimu.
2: Semua itu kan bisa disiasati. Sebagai orang tua yang bijak, melihat anaknya sudah saling cinta dan merencanakan akan membangun rumah tangga, mestinya memotivasi. Segala petung yang tadinya tidak cocok bisa disiasati.
0: Disiasati gimana toh, Pak? Itu sudah pakem, sudah aturan dari nenek moyang. Apa kita nggak kualat?
2: Gini loh, kalau memang Sony itu dipantang mencari jodoh ke utara, ya dia berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur.
0: Hah? Rumahnya di selatan kok berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur?
2: Gini loh, Dok. Sebelum kesini dia harus singgah ke tempat saudaranya atau temennya dulu yang rumahnya dari sini ke arah barat atau timur. Kalau dari arah barat kesini kan berarti ke timur. Kalau dari arah timur kesini kan arahnya ke barat. Pokoknya nggak ke utara, nggak ngalor pokoknya.
0: Kalau jilu, Pak, nyiasatinya gimana?
2: Nah, yo yang anak nomor satu tadi pura-pura dipungut Pak D atau Pak Leknya, diposisikan sebagai anak kedua atau keempat.
0: Oh, gitu toh, Pak. Jadi...
2: Wes, karepmu, wes. Terserah kamu.
0: Pak, sekarangmu. Mungkin kita bisa merencanakan menikah dengan siapa saja, tapi kita tidak bisa berencana jatuh cinta dengan siapa, Pak. Dan kali ini saya siap menikah dengan Mas Samosir, apapun, bagaimanapun resikonya, saya siap, Pak. Karena anak bapak ini sudah dewasa.

0: Sabtu hari ini, seperti yang sudah saya informasikan kepada Anda bahwa di jam ini kita kembali berjumpa pendengar dalam program Ngobras ya, untuk malam ini ngobrol bareng komunitas. Nah, untuk program ini Anda bisa ikuti setiap hari dari hari Senin sampai dengan Minggu pada pukul 19.10 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan saya hari ini kembali menyapa Anda untuk kesempatan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan semua kabarnya baik. Dan pendengar, di kesempatan malam hari ini saya sudah bersama dengan teman-teman dari komunitas Askara Muda Nusantara. Di studio sudah hadir, saya langsung saja menyapa teman-teman dari Askara Muda Nusantara. Ini sudah hadir di studio, kita mau kenalan dulu ya untuk program ngobrol bareng komunitas. Apa kabar nih semuanya?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya?
1: Sehat.
0: Baik. Oh ya, pendengar, Anda juga bisa mendengarkan kami melalui RRI Digital, dan juga Anda bisa menyaksikan melalui kanal YouTube RRI Palu. Ayo di-share, jangan lupa ya, untuk teman-teman komunitas yang saat ini tengah menyaksikan kami di live YouTube RRI Palu. Oh ya, kita mau kenalan dulu. Yang pertama nih, untuk teman-teman dari Askara Muda Nusantara ya. Yang pertama ada Muhammad Zuhud. Muhammad Zuhud adalah Kepala Bidang Konten Manajemen Askara Muda Nusantara. Halo Zuhud.
2: Halo Kak.
0: Sehat ya?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di RRI Palu. Kayaknya baru pertama kali di sini ya?
2: Iya, baru pertama kali Kak. Ini first time.
0: Iya, first time. Gimana rasanya?
2: Ya, ruangannya bagus,
0: AC dingin. Alhamdulillah ya, yeah, kita bisa bersama di program ini. Dan yang berikut adalah Vanessa Astri Aulia, Humas Resort Development. Halo. Saya manggilnya Caca ya. Oke deh. Caca juga sehat?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir juga. Ini baru pertama kali juga ya?
3: First time. Iya, baru banget.
0: Baru. Oke lah. Baik, yang berikut juga ada Siti Mafira Andriani, General Sekretaris Askara Muda Nusantara. Halo Fira.
4: Halo Kak.
0: Oke. Ini Fira orangnya agak-agak kalem gitu ya. Tapi biasanya sekretaris tuh seperti itu ya.
4: Dia sudah jiwa-jiwanya.
0: Benar. Dia banyak diam tapi catatannya banyak ya. Oke, baik. Pendengar di Pro 1 RRI Palu, di program ini untuk ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama dengan teman-teman dari Askara Muda Nusantara. Anda juga nanti bisa bergabung bersama kami, bisa bertanya langsung dengan Zuhud, kemudian dengan Caca, dengan Fira ya, terkait dengan komunitas Askara Muda Nusantara ini ya, di line telepon baik itu di 0451 455 442 atau di 0811 456 0908. Baik, yang pertama-tama dulu nih, kita mau tahu dulu nih kisah daripada Askara Muda Nusantara begitu ya. Boleh dong diceritakan sedikit sejarah daripada komunitas kalian ini, Askara Muda Nusantara. Kenapa sih disebut dengan Askara Muda Nusantara? Boleh diceritakan, siapa dulu? Zuhud ya?
2: Ya, mungkin okay, dari saya kan.
0: Silakan Zuhud.
2: Oke, baik. Askara Muda Nusantara itu merupakan sebuah organisasi yang di dalamnya terdiri dari beberapa pemuda dari latar belakang yang berbeda. Ada mahasiswa, dosen, PNS, dan pekerja swasta lainnya. Jadi kami bergerak mulai dari tahun 2021 sampai dengan sekarang. Dan kami bergerak atas dasar kepedulian terhadap masyarakat serta dasar balas budi terhadap masyarakat atas apa sekian banyak kontribusi masyarakat yang telah berikan kepada kita. Dan kami berasaskan 4 pilar, yaitu pendidikan, sosial, lingkungan, dan ekonomi. Mungkin secara singkat dari saya seperti itu.
0: Mungkin bisa ditemukan teman-teman lain, kenapa sih namanya harus Askara begitu ya? Adakah cerita di balik nama ini?
4: Oke, jadi okay, untuk
0: Fira, silakan. Fira mungkin bisa lebih dekat dengan mic-nya Fira ya. Oke.
4: Okay. Okay. Jadi untuk nama Askara Muda Nusantara sendiri itu inspirasinya dari bahasa Sanskerta.
0: Oh, begitu. Ya.
4: Okay. Askara itu artinya cahaya.
0: Cahaya.
4: Jadi Askara Muda Nusantara itu pemuda yang menyinari Nusantara.
0: Wih, luar biasa ya, keren-keren.
4: Ya, jadi kita harap pemuda-pemuda yang tergabung dalam Askara Muda Nusantara itu bisa menjadi cahaya bagi Nusantara dengan cara menjadi agen pemberdayaan masyarakat. Mm-hmm. Makanya itu tadi kita fokus ke 4 pilar tadi. Mm-hmm. Di sosial, kemudian pendidikan, kesehatan, dan juga lingkungan yang harapannya bisa membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
0: Gitu ya, mantap, mantap, mantap. Kalau Caca, boleh ditambahkan Caca?
3: Iya, tambahan dari teman-teman mm-hmm. tadi, Askara Muda Nusantara sendiri itu juga banyak cabangnya. Mm-hmm. Jadi ada di Parigi, ada di Palu, ada juga di Sigi. Dan sekarang kebetulan kita lagi sementara buka cabang di Donggala.
0: Di Donggala ya? Oh, Donggala belum ada berarti ya?
3: Sebenarnya sudah ada, tapi ini diperbarui kembali.
0: Oh, begitu. Iya. Baik. Jadi yang sekarang yang ada pada di Kota Palu,
3: Sigi dan Parimo. Iya, Parigi.
0: Donggala menyusul.
3: Iya.
0: Bagaimana? Ini kan tadi Zuhud sudah menceritakan bahwa di sini kan ada beragam begitu ya, teman-teman dari komunitas ini sendiri. Ada yang ada apa sih namanya? Oh ya, mungkin bisa dijelaskan Zuhud ya. Basic daripada kalian bertiga ini, apakah kalian ini pernah satu kampus atau gimana kok bisa ketemu begitu dalam satu komunitas Askara ini?
2: Ya kalau dari saya sih, saya sedang berkuliah juga ya, masih kuliah di Universitas Tadulako di Unpad, dan kebetulan teman-teman saya juga ini berdua dari Universitas Tadulako.
0: Oh, sama.
2: Dan kami mungkin secara tidak langsung ya, secara tidak langsung bertemu di Askara Muda Nusantara dari latar belakang yang berbeda-beda.
0: Baik, kalau Zul sendiri kenapa berminat begitu masuk di Askara Muda Nusantara ini? Siapa sih yang memperkenalkan pada saat itu?
2: Nah sebelumnya Askara Muda Nusantara ini diperkenalkan langsung dari salah satu mahasiswa juga yang ada di Universitas Tadulako dan sekarang menjadi leader di Askara Muda Nusantara, yaitu Kak Iki sendiri yang memperkenalkan saya, dan saya mencoba daftar masuk di situ tahun 2021. Pada saat itu Askara Muda Nusantara belum menjadi Askara Muda Nusantara. Dia masih bernama Gerakan Mengajar Desa, dan beberapa tahun berubah nama menjadi Askara Muda Nusantara. Dan saya rasa ini organisasi yang pas untuk saya untuk belajar mengembangkan diri dan lain sebagainya sebagai mahasiswa baru di tahun 2021 itu. Seperti itu kan.
0: Baik, berarti sampai saat ini Zul sendiri masih menjadi ini ya, statusnya mahasiswa di Universitas Tadulako.
2: Iya,
0: jurusannya apa nih?
2: Zul? Jurusannya Sistem Informasi.
0: Sistem Informasi.
2: Iya.
0: Baik, sambil bekerja kayaknya.
2: Iya, sambil.
0: Oh. Luar biasa. Kalau Vira gimana nih? Vira udah selesai kuliah ya?
4: Iya, sudah selesai. Tahun kemarin baru selesai sih.
0: Tahun kemarin selesai. Kenapa berminat masuk di Askara Muda Nusantara ini?
4: Jujur ini sebenarnya berangkat untuk apa ya? Saya mencoba keluar dari zona nyaman, karena emang kayak orang yang tipenya tidak gampang berbaur. Jadi dari organisasi-organisasi saya
0: introvert
4: belajar
0: gitu ya.
4: Iya, bisa jadi. Nah, berhubung juga karena Askara Muda Nusantara ini kan memang dia dari latar belakang yang berbeda-beda orang-orangnya. Terus juga berhubungan dengan banyak masyarakat betul, dari berbagai lapisan. Nah, dari situ saya merasa ini jadi peluang saya untuk pengembangan diri saya sendiri. Kemudian saya melihat juga Askara Muda Nusantara ini dalam segi visi misi mereka yang ternyata memang di bidang sosial. Yang apa ya, ini tadi seperti yang Zud bilang sebelumnya, kita berangkat dari kepedulian. Kita melihat apa yang terjadi di daerah kita, dan ya, sebagai pemuda saya tergerak untuk bagaimana saya bisa berkontribusi dengan daerah saya sendiri. Ya, salah satunya dengan cara bergabung dengan Askara Muda Nusantara.
0: Latar belakangnya?
4: Latar belakang saya, jadi kalau untuk gabung di Askara Muda Nusantara sendiri, waktu itu saya masih bersatu sebagai mahasiswa teknik lingkungan.
0: Teknik lingkungan, ya.
4: Sampai sekarang juga saya masih bergabung dengan Askara Muda Nusantara. Dan status saya sekarang adalah pekerja swasta di salah satu konsultan lingkungan.
0: Baik, sampai sekarang masih juga bergabung gitu ya?
4: Iya, masih.
0: Oke, kalau Caca?
3: Ya, kalau saya sendiri itu terbalik dengan Vira.
0: Dengan Vira.
3: Saya manusia yang sangat ekstrovert ya, teman-teman saya bilang.
0: Melebihi gitu ya.
3: Iya,
2: sangat aktif.
3: Jadi saya bingung nih kalau pada saat itu masih pandemi di 2021, masih berbaur dengan pandemi, tapi saya bingung saya mau ngapain di rumah terus, saya tidak bisa seperti ini. Jadi cari-cari di internet, searching, buka Gerakan Mengajar Desa awalnya. Saya tidak punya teman, tapi saya lihat ini sangat membuat saya tertarik dengan kegiatan-kegiatannya mereka. Dan sebelumnya saya juga berkuliah di UNTAD dengan jurusan FKIP. Nah, di situ saya berpikir saya kan seorang guru nih, akan menjadi seorang guru. Saya enggak punya basic apa yang harus saya lakukan ke depannya. Ya sudah, saya di sini saja dulu. Berangkat dari kepedulian juga sama teman-teman, seperti teman-teman, banyak hal-hal yang betul-betul membuat kita, wah, ini mes banget sih.
0: Baik-baik. Kalau melihat kan kalian ini semuanya sibuk begitu ya. Bagaimana kalian menjaga semangat dan kemudian solidaritas dalam komunitas Askara Muda Nusantara ini, Zul?
2: Ya, kalau dari saya sih apa ya, kayak di Askara Muda Nusantara ini sudah menyatu di diri saya, sudah
0: kayak pacar gitu ya.
2: Sudah tidak bisa terpisahkan gitu. Sudah beberapa tahun bersama teman-teman di Askara Muda Nusantara dan sudah seperti keluarga begitu. Jadi kayak kalau mencari waktu luang ya memang susah mencari waktu luang untuk bergabung sama teman-teman, tapi kita meluangkan waktu untuk bersama teman-teman. Jadi kayak kalau sudah bersama teman-teman Askara Muda itu kayak energinya kita itu sudah tercas kembali gitu. Jadi dari 0% ke 100%, bahas-bahas apa saja itu sudah seru sekali sama mereka begitu.
0: Baik,
2: itu
0: baik.
2: Yang membuat saya semangat sampai hari ini.
0: Luar biasa ini. Kalau Fira gimana nih, Fira?
4: Kalau saya untuk membangun solidaritas, mungkin kita ini sering adakan kegiatan-kegiatan bersama. Jadi kayak dari teman-teman Askara Muda Nusantara dari Parigi Mautong, dari Sigi, kemudian dari Palu, itu biasa kita buat kegiatan bareng-bareng. Jadi kita di situ buatkan agenda games dan atau jalan-jalan, mendaki ke pantai dan sebagainya. Dan itu cukup membangun bonding yang kuat antar kita sesama pengurus.
0: Oke, baik. Kalau Caca gimana nih, Caca?
3: Semua udah dijawab nih. Oh.
0: Boleh dong jawaban yang beda
3: tapi,
0: gitu ya.
3: Tapi memang semua yang mereka katakan yang saya rasakan juga dengan hal itu, saya
0: Caca kan sekarang ngajar ya?
3: Iya, ngajar sambil nyambi.
0: Nyambi.
3: Jadi dengan hal itu saya kesibukan saya seperti ini itu tidak mengurangi semangat saya untuk tetap menjadi sebagai salah satu komunitas yang ada di sini, bergabung di Askara Muda Nusantara. Saya merasa saya kalau kerja saya pasti capek, tapi kalau ke Askara Muda Nusantara itu saya bersemangat sekali.
0: Hilang capeknya.
3: Iya, hilang banget, ketemu sama anak-anak yang ada di pelosok, ketemu sama teman-teman, atau bahkan ketemu sama mama-mama yang ada di pelosok, tante, mamaku, jadi enak sekali.
0: Oke, baik. Ini mungkin di rumah juga penasaran nih pendengarnya, apa sih sebenarnya yang dikerjakan oleh teman-teman dari Askara Muda Nusantara ini ya? Nah, kita mau dengarkan dulu nih Zuhud ya, kegiatan atau program apa saja yang sudah rutin begitu dilakukan oleh teman-teman dari Askara Muda Nusantara.
2: Oke, baik. Jadi di Askara Muda Nusantara itu ada banyak sekali kegiatan-kegiatan sosial. Nah, salah satunya kegiatan besar yaitu kegiatan pengabdian turun langsung ke masyarakat. Nah, jadi pengabdian itu kita lakukan selama 7 hari full dan itu kami lakukan di beberapa tempat. Nah, yang pertama itu ada di Askara Muda Nusantara Parigi Mautong. Nah, itu tempatnya di Dusun Sirombiu. Di itu ada sekolah terpencil di sana, tepatnya di Puncak Sirombiu di pegunungan Toribulu.
0: Toribulu ya.
2: Di sana itu kami mengajar seperti biasanya di sekolah, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan sosial, bakti lingkungan dan seterusnya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Kak Fira.
0: Fira.
4: Ya, jadi kalau untuk kegiatan-kegiatan yang Askara Muda Nusantara sendiri lakukan itu berangkat dari program-program kerja tiap bidang. Nah, program-program kerja dari tiap

0: dok.
1: Mantap ya. Iya. Dilengkapi ini, Caca.
0: Iya, sangat lengkap ya dari mereka. Jadi saya tuh lagi bingung apa lah ya gitu. tapi benar. Nah, berlanjut dari Zuhud tadi, memang selain di Toribulu sendiri, mm-hmm. kami juga punya desa binaan ada di Sigi bertempat di Dusun Tompu sendiri. Okay. Sama untuk program-program yang kami lakukan juga di sana, memang itu berangkat dari social mapping yang sudah kami lakukan. Kemudian begitu pula dengan Palu. Nah, Palu sendiri itu ada di Dusun Wentumbu, Kelurahan Kawatuna. Jadi kami di situ banyak sekali kegiatan-kegiatan, tapi kegiatannya memang harus sesuai apa yang ingin kita lakukan di sana dari social mapping yang ada. Seperti itu.
1: Baik, Caca, kemudian Zuhud dan juga Vira. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Kita akan jeda dulu, pendengar tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, terima kasih. Anda masih bersama Pro 1 RRI Palu dan kita masih dalam program ngobrol bareng komunitas di mana malam hari ini masih juga bersama dengan Askara Muda Nusantara. Banyak hal tadi yang sudah disampaikan oleh Zuhud, ada Vira dan kemudian Caca, begitu ya. Jadi program yang sudah mereka lakukan ya. Saya tertarik begitu ketika tadi juga Caca mengatakan bahwa mengajar apa namanya di desa begitu ya. Dan mungkin program-program ini apakah sudah menjadi program dari teman-teman Askara atau memang masih ada program-program lainnya ini? Zuhud boleh?
1: Ya, jadi masih banyak program-program sosial lainnya, misal daya bakti lingkungan, pembersihan dan sebagainya. Tapi memang pengabdian ke masyarakat ini adalah fokus utama kami, pengabdian apa ya, kegiatan utama kami.
0: Iya.
1: Begitu.
0: Jadi artinya yang berkaitan dengan sosial kemudian ya. Apa yang kalian dapatkan kemarin waktu berada di desa terpencil itu tadi yang jauh mungkin ya dari apa namanya dari kota seperti apa? Mungkin Caca bisa menceritakan ya,
2: kalau
0: itu.
2: Kalau mau dibilang
0: sebagai pengajar gitu ya Caca.
2: Iya, jadi kalau dalam tim pengabdian saya seringnya jadi tim pengajar.
0: Okay.
2: Kalau mau dibilang banyak apa yang didapat, banyak sekali hal yang bisa kita dapat dari sana. Dari culture-nya.
0: Okay.
2: Semua pasti berbeda. Kita pasti akan mendapatkan hal-hal yang emes, yang buat kita emes. Nah, dari situ juga adik-adiknya, mereka itu semangat belajarnya mereka itu sangat-sangat tinggi dari saya juga guru di sekolah. Tapi saya melihat di sekolah yang ini beda. Sekolah pengabdian kami beda sama sekolah yang saya ajar. Kenapa? Karena mereka pergi ke sekolah, ada yang tidak memakai seragam, ada yang tidak memakai sepatu, ada yang hanya membawa buku saja tanpa pulpen, tapi masih jauh mereka dengan senyum indahnya mereka, kakak, jadi yang itu bikin kita, wah sini adik-adikku sini, gitu. Itu sih yang membuat kami mungkin bertahan ya sampai sekarang. Salah satunya.
0: Di daerah mana Caca boleh di?
2: Di tiga itu kami memang bergantian setiap tahunnya. Pasti kami di tiga daerah itu akan selalu pengabdian. Di Parigi, di Wentumbu, di Palu, dan di Sigi sendiri. Seperti itu.
0: Baik, di Wentumbu masih ada anak-anak yang kadang tidak pakai sepatu untuk sekolah?
2: Ada.
0: Ada ya?
2: Ada, beberapa. Tapi alhamdulillah kami di sana kan sudah 4 tahun. Dari awal sampai sekarang itu peningkatannya signifikan kalau dibilang soal pendidikan. Awalnya adik-adik di sana melewati sungai 7 kali di sana. Kemudian setelah itu kami mengadvokasi sama pemerintah yang ada di sini dan alhamdulillah itu disediakan mobil dishub untuk mengantar jemput adik-adik. Alhamdulillah banget sampai sekarang mobilnya masih mengantar jemput adik-adik yang ada di pelosok untuk turun sekolah di Kawatuna.
0: Baik. Nah, Zuhud, ini program kalian akan programkan berapa lama ini untuk adik-adik yang ada di sana yang memang kalau kita didengar dari ceritanya ini memang sangat apa ya, sangat butuh perhatian begitu.
1: Iya, betul. Jadi untuk berapa lamanya kami belum tahu ya sampai berapa lama kami di sana. Yang jelas selama sekolah itu masih termasuk 3T yaitu tertinggal, terluar dan terdepan. Nah, jadi kami masih melaksanakan pengabdian di sana. Jadi kami itu tidak semerta-merta membawa program-program kerja yang dari diri kita sendiri, tapi seperti yang dibilang Kak Vira tadi, sebelum kami turun langsung ke sana, kami melaksanakan social mapping sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di sana, seperti itu.
0: Ini kan kalian sibuk juga begitu ya, bukan cuman apa namanya, bukan hanya program Askar aja yang mau diurus, tapi kalian juga punya kegiatan lain. Nah, kapan kalian ke sana waktunya?
1: Nah, jadi kami kan terdiri dari berbagai latar belakang juga ya. Okay. Jadi kayak misal mahasiswa. Nah, jadi kami melaksanakan pengabdian itu 6 bulan sekali ya, Caya.
2: 6 bulan sekali.
1: Jadi Kami mengambil waktu pengabdian itu di waktu libur, libur semester mahasiswa, karena yang mendominasi itu mahasiswa. Okay. Jadi kami melaksanakan program pengabdian itu di waktu libur. Dan untuk yang teman-teman lagi kerja dan lain sebagainya, kayak misal mereka pulang kerja jam 4 sore, mereka biasa langsung terus ke tempat pengabdian begitu. Kayak Sabtu Minggu mereka stay di sana, seperti itu Kak.
0: Mengasihkan ya?
1: Iya, seru sekali.
2: Jadi healing.
0: Jadi healing. Biasanya berapa apa namanya? Berapa orang begitu yang kadang-kadang bisa langsung terlibat dalam kegiatan itu?
1: Untuk orangnya biasa sampai sekitar 30-an orang. Iya. 30-an orang.
2: Tapi di hari terakhir, di hari kadang kita ada namanya malam puncak. Nah, di malam puncak itu terlibat semua Askara Muda Nusantara dari Parigi, Parimo, Palu dan Sulawesi Tengah sendiri itu sampai 80-an, 70-an orang di satu daerah itu.
0: Baik, baik. Jadi memang ini tergantung daripada waktu kalian begitu ya. Ketika libur itu baru dilaksanakan. Nah, apa tanggapan dari anak-anak ini ya? Maksudnya yang kalian ajar di sana, ini rata-rata apa ini usianya? Apakah SD, SMP, atau seperti apa ini yang kalian lihat di sana?
2: Oke, kalau mayoritas itu mereka masih usia-usia TK sampai SD. Jadi kalau untuk tanggapan sendiri, ya mungkin pada saat awal kita datang ke sana ke tempat pengabdian itu masih dilari-larikan. Jadi kita dekati, mereka lari, mereka sembunyi.
0: Mereka lari kenapa? Takut atau gimana
2: mungkin
0: ini?
2: Mungkin karena ya, orang asing kan.
1: Masih asing.
2: Belum apa ya, belum kenal dekat. Tapi ya seiring berjalannya waktu, justru mereka kalau kita datang baru sampai di
3: parkiran
2: ya, sudah teriak kakak atau mereka tiba-tiba lari peluk.
0: Karena sudah kenal ya.
2: Dan pulangnya kita dinangisin sampai bilang ya Allah semoga hujan deras supaya kakak-kakak tidak pulang.
0: Kalau melihat di daerah sana pekerjaan daripada orang tua mereka apa nih yang kalian lihat?
1: Kalau dari pekerjaan sih rata-rata itu petani kak. Misal kayak di UIN Tumbuh sendiri itu kebanyakan petani kemiri. Kalau di Tumpu sendiri itu petani
2: kacang merah,
1: kacang merah, coklat juga ada di sana. Kalau di Parigi Motong sendiri itu kayak cengkeh, petani cengkeh, kemudian rica, seperti itu nggak? Latar belakangnya ya petani.
0: Baik, baik. Apakah mereka menerima kalian dengan baik di sana? Dan mungkin bisa diceritakan juga, apakah di sana juga punya sekolah dasar atau seperti apa ini?
2: Jadi kalau untuk diterimanya, awal-awal memang kami kesulitan untuk beradaptasi.
0: Untuk tapi, orang tuanya ya?
2: Iya, tapi itu bukan menjadi penghalang bagi kami. Kami tetap terus beradaptasi sama mereka. Untuk sekolahnya sendiri itu di pelosok, kalau di Parigi itu dia SD. SD-nya ya kalau bisa dibilang ya itu beralaskan tanah, berdindikan terpal.
0: Kayak sekolah daun begitu.
2: Iya, betul. Kalau kami sebutnya Laskar Pelangi di Sirombio.
0: Sekolah Laskar Pelangi.
2: Kalau di UIN Tumbuh sendiri itu SMP ada, tapi baru sementara dibangun baru sekarang. Kemudian SD-nya turun di Kawatuna. Di Tumpuh sendiri itu dia satap SMP dan SD di sini.
0: Baik. Nah, kalian ini kan tentunya tidak sendiri begitu ya. Apalagi ini berkaitan dengan pendidikan. Ini pekerjaan yang sangat mulia. Nah, bagaimana kemudian teman-teman dari Askara Muda Nusantara ini berkolaborasi begitu dengan pemerintah, mungkin sponsor begitu. Seperti apa sejauh ini?
1: Jadi sejauh ini kami banyak berkolaborasi dengan instansi-instansi pemerintahan, misal kayak dinas pendidikan, dinas sosial, dan kemarin kami sempat bekerja sama dengan PPG Untad, di mana desa binaan kami itu dijadikan tempat PPG itu. Jadi kami bersama-sama membantu mereka dalam hal mengajar di sekolah dan lain sebagainya. Seperti mungkin ada tambahan dari Fira.
2: Jadi kita juga mencoba kolaborasi dengan Dinas UMKM karena salah satu fokus dari Askara Muda Nusantara tadi salah satunya kan aspek sosial. Nah, di sini kita fokusnya untuk pembangunan komunitas. Jadi sumber daya alam yang ada di kawasan di desa pengabdian itu kami coba untuk lakukan inovasi terhadap penjualannya. Kalau misalnya awalnya petani kemiri itu menjual kemirinya secara mentah saja, kita tawarkan bagaimana kalau ini dibuat jadi produk, misalnya jadi minyak kemiri yang harga jualnya justru lebih tinggi.
0: Lebih tinggi ya. Baik, ini sudah dilakukan di
2: sini. Iya, sekarang sementara berjalan. Dan alhamdulillah kemarin kami sempat juga berbicara langsung sama dengan dinas.
0: Dinas UMKM.
2: Iya, dinas UMKM. Tapi mungkin kami belum memfollow up lebih lanjut lagi.
0: Baik, baik. Nanti Pak Setio bisa ini ya kalau di UMKM Kota Palu. Ya.
1: Semoga di notice ya.
2: Iya sih. Kita gitu.
0: Mudah-mudahan karena memang kalian menamakan apa? Desa Pengabdian begitu ya.
2: Desa Binaan.
0: Desa Binaan. Baik. Baik, luar biasa ini teman-teman dari Askara Muda Nusantara bekerja dalam bidang sosial yang tentunya ini kalau saya katakan tidak mudah ya. Tidak mudah, kita memikirkan diri sendiri aja sudah mumet gitu. Bagaimana kita memikirkan orang lain begitu. Tapi alhamdulillah ini kalian bisa. Nah, apa kemudian tantangan terbesar yang dihadapi komunitas dalam menggerakkan teman-teman kalian? Apalagi kalian ini kan masih muda-muda begitu. Nah, bagaimana ini mengajak teman-teman yang ayo, ayo kita bisa gitu dalam bisa membantu saudara-saudara kita yang memang membutuhkan tenaga kita begitu, memberikan edukasi.
1: Ya, sejauh ini sih untuk mengajak teman-teman turun langsung ke lapangan itu tidak begitu sulit karena teman-teman yang bergabung ke Askara Muda Nusantara itu sudah memiliki semangat yang sudah 100% semangatnya untuk turun langsung ke masyarakat. Melihat kayak kegiatan-kegiatan kita itu jadi secara tidak langsung tanpa perlu diajak mereka sudah mempunyai semangat yang tinggi begitu guys. Jadi kayak tidak sulit mengajak membuat semangat teman-teman begitu.
0: Kayaknya satu circle semua ini.
1: Iya,
2: bahkan kita belum buka open recruitment sudah di-chat-chat di IG, "Kak, kapan nih opreknya? Mau gabung dong." Kayak gitu-gitu.
0: Oh gitu. Berarti antusias ya.
2: Iya,
1: sangat antusias.
0: Saya boleh gabung enggak itu ya?
2: Boleh banget.
0: Oke, baik, Fira, Zuhud, dan kemudian Caca, kita buka untuk line telepon ataupun di WhatsApp kita ya untuk malam hari ini. Mungkin ada teman-teman yang ingin bergabung mendengar kita. Oh ya, ini ada WhatsApp yang masuk nih. Saya coba bacakan ya. Oke. Assalamualaikum, selamat malam. Saya Buang Lakoro dari Ampana. Pertama saya mau bilang satu kata nih, wow gitu nih ini ya WA-nya dia nih. Kalian keren, lagi dan lagi anak muda di depan. Tak lupa saya mengapresiasi kalian melalui organisasi ini. Kalian tampil di tengah-tengah masyarakat dengan ide-ide cemerlang dan semoga setiap apa yang kalian kerjakan pas eksekusi itu berjalan dengan lancar.
1: Amin. Amin.
0: Saya mau tanya dong gitu ya.
1: Boleh dong.
0: Kira-kira. Kira-kira kalian kepikiran gak untuk bikin komunitas ini luas sampai di Ampana? Nah ini dia nih, kan tadi cuma sekitaran Kota Palu tuh. Nah yang kedua, gimana caranya untuk bisa gabung di komunitas ini? Kayaknya seru. Nah itu dia ya, soalnya berhubungan dengan sosial juga. Dan yang ketiga, apa yang sering kalian dapat di lapangan? Entah itu kesulitan atau pernah gak sih dapat cibiran dari warga? Nah ini silakan dijawab nih ya. Masih ingat gak pertanyaannya?
1: Iya masih.
0: Yang pertama dulu nih ya. Silakan ini siapa dulu yang jawab? Zuhud.
1: Iya mungkin saya. Jadi untuk apa ya, untuk kepikiran untuk memperlebar sayap sampai ke Ampana, mungkin ya akan kita lakukan. Bahkan kita akan memperlebar sayap sampai seluruh Indonesia.
0: Indonesia ya.
1: Jadi menunggu saja kita akan buka Askara Muda Nusantara di Ampana. Atau mungkin masuk di Kabupaten Poso ya.
0: Baik, jadi gimana Buang Lakoro siap untuk jadi anggota di sana ya? Oke, jadi itu tadi. Kemudian nih pertanyaan yang kedua.
1: Jadi untuk masuk di Askara Muda Nusantara itu sendiri melalui proses open recruitment. Jadi
0: ini diumumkan ya?
1: Iya.
0: Melalui apa nih pengumumannya ini? Boleh
1: melalui sosial media, Instagram, TikTok, dan Facebook.
0: Oke, Instagramnya apa nih? Askara Muda
1: Nusantara. Askaramuda.nusantara.
0: Oke, dicatat ya Buang Lakoro ya.
1: Jadi baru-baru ini kami buka open recruitment untuk Askara Muda Nusantara Kabupaten Donggala. Dan sekarang sudah berjalan jalan.
2: Iya, gitu. Kemarin tahapnya interview. Kita juga ada tahap interviewnya.
0: Mm-hmm. Setelah dites juga ya?
1: Iya.
2: Kita mau dengar kesiapan mereka langsung.
0: Iya.
1: Siap gak nih turun ke lapangan?
0: Oke. Okay. Ada berapa banyak nih sudah yang apa namanya yang masuk?
1: Untuk yang masuk kemarin di Kabupaten Donggala itu kurang lebih 42 orang.
0: Okay.
1: 42 orang pendaftar ya, Caya.
2: Iya. Yeah.
0: Dari beragam
1: beragam latar belakang ya, uh-huh. Daerah dan lain sebagainya.
0: Yang paling apa nama yang paling paling 50 tahunan enggak ada.
1: Kayaknya
0: ya?
1: Tidak sudah tidak bisa. Takutnya tidak bisa mendaki nanti. Naik
0: gunung. Masalahnya ini apa banyak tempat-tempat yang ekstrim mau mau dikunjungi gitu ya.
1: Kan daerahnya 3T.
0: 3T betul. Tapi enggak apa-apa support aja kali ya.
2: Iya betul.
0: Oke, okay. Nah ini tadi yang ketiga, apa yang sering kalian dapat di lapangan? Kesulitan, pernah nggak sih dapat cibiran dari warga terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sudah kalian lakukan ini?
1: Sampai sejauh ini dari cibiran-cibiran itu kayaknya tidak ada pernah. Karena kita melakukan hal-hal yang menurut saya sangat positif sih di lapangan. Jadi kayak cibiran-cibiran dari warga itu memang sama sekali tidak ada. Mungkin ada tambahan?
2: Mungkin ini di awal saja, di awal pada saat kita datang ke desa pengabdian itu, ya mungkin kayak masyarakat menganggap, ah siapa sih ini, mau ngapain sih ini?
0: Bertanya-tanya gitu ya.
1: Iya, kita bahkan bertanya-tanya.
2: Karena dibilang mau KKN.
0: Oh iya kan biasanya begitu.
1: Iya.
2: Nah, cuman kan mungkin selama kita di sana, kan hitungan kita di sana juga lumayan, ya satu minggu cukup lah ya untuk beberapa program yang bisa dilaksanakan. Jadi mungkin dari beberapa program itu mereka lihat, oh ternyata mereka ingin membantu kita nih. Jadi ya dari situ mereka semakin terbuka, semakin menerima kita dengan positif. Dan bahkan kadang mereka memberi kita kayak hasil-hasil buminya mereka.
3: Iya. Kita pulang kalau dari pengabdian itu nenteng bareng, bareng alpukat segala macam,
0: merica, gitu
3: kemiri,
1: ubi.
3: Iya, durian. Sampai durian pernah.
0: Oke. Berarti memang cukup lama kalau misalnya kegiatan kalian itu di desa pengabdian itu selama seminggu begitu ya?
1: Iya. Yeah.
0: Seminggu. Oke. Ini cukup lama. Nah, baik Zuhud, kemudian Fira dan juga Caca. Ini kan ada tantangan begitu tentunya ya, ketika kalian melakukan kegiatan ini, teman-teman dari Askara Muda Nusantara. Kemudian tantangan terbesar yang dihadapi komunitas apa sih dalam saat ini, di akhir-akhir ini begitu ya?
1: Di akhir-akhir ini ya. Kalau di akhir-akhir ini kayaknya tantangannya memang kayaknya belum terasa ya tantangannya. Tapi tantangannya itu baru terasa ketika mendekati kegiatan pengabdian. Misal kayak tantangannya itu seperti cuaca buruk. Nah, ketika kita ingin ke desa pengabdian, nah desa pengabdiannya kita kan ini di desa-desa terpencil. Jadi kayak kalau cuacanya hujan ya, jadi kayak kita harus bergelut dengan motor baru bisa sampai ke atas. Saya rasa itu sih tantangan yang terberat
2: saya. Kita.
0: Baik.
2: Cuman kita kalau dia sekarang udah Nusantara itu setiap buat program atau kegiatan, biasanya kita sudah plot kira-kira resiko dari kegiatan ini apa saja sih,
0: nanti manajemen
2: manajemen resiko kita harus pikirkan dari awal seperti itu. Mitigasinya seperti apa dan kira-kira nanti kalau kejadian A, plan A-nya bagaimana, plan B-nya bagaimana, yang itu yang kita siapkan.
1: Ya, jadi sebelum turun ke desa pengabdian itu kami sudah buat rundown yang sudah terstruktur sekali, kayak
0: plan
1: mulai
0: A,
1: dari
0: plan B,
1: mulai dari berangkat sampai dengan pulang kembali itu sudah dicatat dalam rundown.
0: Baik, untuk sumber dana sendiri seperti apa nih selama ini?
2: Oke, untuk dana sendiri karena kita tidak dinaungi oleh instansi manapun, jadi setiap kegiatan kita dana pribadi. Selain dana pribadi, kita juga sponsorship. Kadang kita kasih proposal-proposal ke pihak-pihak di seperti bank dan beberapa instansi yang bisa membantu kami. Tapi alhamdulillah kemarin pada saat pengabdian kami sempat disupport sama Dinas Pendidikan. Seperti
0: itu. Dinas Pendidikan apa nih?
2: Kota Palu.
0: Pak Hardi ya?
1: Kayaknya iya.
0: Iya, kalau Pak Hardi, beliau itu adalah ketua Angkasa Fanstop-nya kita di sini. Begitu. Beliau memang sangat apa ya? peduliannya luar biasa gitu, apalagi terkait dengan pendidikan itu karena memang ranah beliau begitu ya. Kalian sangat membantu begitu dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan terkait dengan pendidikan kayak gitu. Baik, teman-teman, aduh ini gak terasa ya, waktu itu tinggal beberapa menit lagi nih dalam ngobrol bareng komunitas. Nah, itu tadi terkait dengan apa sih namanya, dana ya, dana. Ada gak harapan kalian nih untuk bisa lebih mengembangkan komunitas ini agar lebih disahuti oleh pemerintah nih misalnya, Zuhud?
1: Ya kalau saya dari saya sih harapannya kayak pemerintah lebih melirik lagi kayak organisasi-organisasi kerelawanan, karena orang-orang di dalamnya memang Viro orang-orang yang tulus dari hati untuk membantu ke masyarakat langsung. Jadi kayak lebih diliriklah mereka, teman-teman yang sudah apa ya, sudah berjuang turun langsung ke masyarakat, lebih dilirik lagi. Kalau harapan dari saya seperti itu. Mungkin dari Caca.
2: Ya, kalau harapan dari saya sih sebenarnya sama juga, supaya lebih dilirik lagi dan mungkin lebih dipermudah jalan-jalannya seperti itu. Kita mau gimana? Karena jujur kita kan awam di bagian halal. Kalau mau ngundang atau mau ngasih proposal, kita kan awam mau gimana, mau kemana. Mungkin itu bisa dipermudah lagi, karena pure tujuan kita hanya satu, untuk kebaikannya ke saudara kita yang ada di pelosok, supaya mereka juga bisa merasakan apa yang sudah kita rasakan, yang sudah kita nikmati di kota ini.
0: Pernah nggak mendengarkan keluhan dari anak-anak itu?
2: Sering.
0: Apa yang paling menyentuh hati kalian? Keluhan apa dari mereka?
2: Mereka tidak mengeluh, tapi mereka dengan senyuman bilang kan, kaki ke bawah pecet ya, pakai sepatu ke sekolah. Seperti itu. Jadi mereka dengan senyuman indahnya, tapi kita yang sedih, tersentuh melihat seperti itu.
0: Dan memang tidak menggunakan sepatu ya.
2: Iya, betul.
0: Oke. Apa yang ingin kalian sampaikan di sini begitu dengan adanya kejadian seperti itu?
2: Ya.
0: Apa nih? Ini kan kita lagi didengarkan, kita lagi disaksikan ya oleh seluruh pendengar dan penonton YouTube kita. Silakan.
1: Ya kalau dari saya sih ingin menyampaikan, ayo teman-teman semua, mari kita buka mata, karena masih ada masyarakat UN Tumbuh yang satu tahun terakhir ini tidak bisa menikmati air bersih karena sungai mereka tercemar. Setiap harinya. Dan masih ada sekolah di Pegunungan Sirombiu yang masih berdindingkan papan dan terpal serta beralaskan tanah langsung. Dan itu teman-teman wajib harus lihat itu. Dan masih ada Dusun Tompu yang ketika hujan memang sama sekali tidak bisa dilewati oleh roda 2 dan roda 4. Jadi kita harus berjalan kaki sampai ke atas untuk mencapai sekolah.
0: Yang bisa hanya berjalan kaki ketika hujan dan licin ketika itu ya.
1: Sangat licin.
0: Baik. Ada berapa keluarga di sana?
1: Di Tompu sendiri kurang lebih ada 40-an kakak. Kurang lebih seperti itu.
0: Kalau di Waitumbu?
2: Di Waitumbu dia 50-an ke atas.
0: 50-an ya?
2: Kalau di Sirombiu 20-an.
0: Baik, dan susah diakses ya?
1: Susah, sangat-sangat sekali. Jadi kalau kami di Sirombiu itu, kami memang sama sekali tidak naik motor ke sana. Kami jalan kaki, dari titik nanjak itu sampai ke puncak itu kurang lebih berapa jam gak Fir itu?
2: 4 jam
1: jalan kaki dan membawa barang-barang
0: pas barang-barang yang berat ya, selama seminggu. Perbekalan itu tadi ya.
2: Baik.
0: Tapi sudah ada donasi donatur tetap gak ini? Ada gak?
1: Sama sekali belum ada. Jadi kami membuka.
0: Baik. Boleh. Mudah-mudahan nanti setelah ini masih lebih banyak yang membantu.
1: Amin.
0: Kita berharap seperti itu, karena ini memang benar-benar tentang kemanusiaan. Masih banyak kekurangan di sana yang sekali lagi ini perlu menjadi perhatian kita bersama ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman dari Askara Muda Nusantara. Saya sebutkan lagi nih nama-nama kalian nih yang sudah gabung di Pro 1 RRI Palu. Terima kasih sudah hadir. Ada Muhammad Zuhud, Kepala Bidang Konten Manajemen Askara Muda Nusantara. Terima kasih Zuhud. Kemudian juga Vanisha Astri Aulia, Humas Resort Development. Terima kasih Caca. Kemudian si Siti Mafira Andriani, General Secretary of Askara Muda Nusantara. Fira, terima kasih banyak ya. Kalian sangat menginspirasi seperti yang dikatakan Buang Lakoro tadi ya. Kalian hebat, kalian keren, kalian wow gitu. Mudah-mudahan nanti bisa cepat buka di Ampana.
3: Amin.
1: Oke. Segerakan.
0: Oke, terima kasih dan kita akan berpisah untuk jumpa lagi nanti di lain waktu pendengar dalam program kita Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Bisa kita jumpa lagi. Saya Marini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
6: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya.
7: Sudah 3 bulan kebelakang, mulai yang awal tahun itu mulai kebunan.
5: Pemerintah menerima 9 warga negara Indonesia peserta Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Sejumlah petani di berbagai daerah mengeluhkan peningkatan harga bahan bakar minyak. Pakistan menyebut baik upaya Amerika Serikat yang telah berdamai dengan Iran. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Fajar Dugoho. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
8: Terima kasih, selamat datang kembali, selamat berkumpul dengan keluarga.
9: Menteri Luar Negeri Republik Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta sore tadi.
8: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
9: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia yang mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
8: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
9: Sementara itu seorang jurnalis, Heru Rahendro, menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
10: Bilik khusus eksekusi, bisa dibilang bilik khusus eksekusi. Jadi setiap kita mau berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh saya sempat diinjak juga, dan Saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
9: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan global Sumut Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Heru Bowo dari Enyus. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sejumlah petani sawit di Kalimantan mengeluhkan harga sawit yang mengalami penurunan di tengah naiknya biaya operasional dan bahan bakar. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
11: Kemarin sempat 1.350.
12: Harga emas perhiasan 999 hingga emas kadar 375 di Kota Palangkaraya pada hari ini terpantau tidak ada pergerakan meskipun dinilai cenderung turun. Salah seorang pedagang perhiasan emas di pasar besar Kota Palangkaraya, Mulia, mengatakan emas 999 dibanderol Rp2.550.000 per gram, sedangkan emas kadar 750 mulai dari Rp2.050.000 per gram. Emas 700 mulai dari Rp1.880.000 per gram. Emas kadar 375 kuning Rp1.110.000 sampai Rp1.150.000 per gram. Kadar 420 kuning Rp1.250.000 per gram.
10: Naik harga anu cenah? Emas turun.
11: Kemarin sempat 1.350.
10: Emas apa itu?
11: Ya, ini 375.
10: Oh, berapa hari sudah saya turun, Cil?
11: Sudah 3 bulan ke belakang. Mulai yang awal tahun tuh mulai turun.
10: Emas apa aja yang ada di sini, Cil?
11: Yang 420.375.
10: Emas 99 berapa, Cil?
11: 92.550.
12: Sementara itu, bersamaan dengan turunnya harga emas sejak 3 bulan yang lalu, harga sawit juga ikut anjlok. Harga tandan buah segar TBS yang sebelumnya bertahan di level cukup baik tiba-tiba merosot tajam sejak Jumat lalu. Di sejumlah pabrik kelapa sawit, harga pembelian TBS dilaporkan turun hingga ratusan rupiah per kilogram hanya dalam sehari. Kondisi tersebut langsung berdampak pada pendapatan petani, terutama mereka yang menggantungkan kebutuhan harian dari hasil panen sawit. Beni, salah seorang petani sawit di Kota Waringin Timur, mengaku penurunan kali ini termasuk paling besar yang pernah dirasakan dalam waktu singkat. Menurutnya, di tingkat pabrik, harga TBS kini berada di kisaran Rp2.550 hingga Rp2.570 per kilogram. Namun harga yang diterima petani melalui pengepul jauh lebih rendah. Bahkan ada yang berada di bawah Rp2.000 per kilogram.
13: Harga buah lagi dadakan turunnya. Mana bisa kita? Itu kan otomatis kita tekor. Yang diharapkan itu cuma Rp500. Hasilnya Rp500. Kalau kami ini kan belinya keuntungan 500 itu kotor.
12: Biasanya perubahan harga sawit tidak terlalu ekstrim. Dalam kondisi normal, penurunan hanya berkisar puluhan rupiah per kilogram. Kondisi tersebut semakin berat karena biaya produksi kebun justru terus naik. Mulai dari harga pupuk, ongkos panen, hingga bahan bakar minyak mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Sejumlah petani di Banjarmasin mengeluhkan meningkatnya harga solar yang berdampak pada menurunnya jumlah penggilingan padi. Berikut laporan Lukmanul Halim.
14: Kelangkaan solar di tingkat eceran turut menghambat operasional pertanian di Banjarmasin. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah usaha penggilingan padi milik masyarakat. Fatimah, seorang pemilik penggilingan padi di kawasan Sungai Lulut Dalam Banjarmasin Timur, merasakan langsung dampak kondisi tersebut. Biasanya ia cukup mudah mendapatkan solar eceran dengan harga normal sekitar Rp12.000 per liter. Namun kini ia kerap kesulitan menemukan pasokan, ditambah harga di tingkat eceran melonjak tajam hingga Rp18.000 per liter. Situasi ini membuatnya harus memutar otak agar biaya modal operasional penggilingan tetap dapat tertutupi.
15: Jadi itu dampak dua pang lah kita nih, bagi pabrik kecil aku nih. Lain perusahaan kalau lah penggilingan padi ini seapa dah baninya kada banyak kampungan jadinya dan partai.
16: Anu sekali menggiling kah atau siapa tuh?
15: Mani tepang sehari amun banyak amun sekaung dua kaung ini kayak apa? Kada kok dipotong bagian minyaknya kada keluar gitu nah. Aku membagi dua yang menggawikannya kada ada lagi pang minyak tuh aku hilang. Kada kau menapalakan dua aku baninya kada banyak air sehari di pabrik. Paling dua kaung, tiga kaung tadi kita kaung di tapalakan.
14: Tidak hanya berdampak pada penggilingan padi, kelangkaan dan tingginya harga solar tersebut juga menyulitkan aktivitas para petani di sawah. Ketua Kelompok Tani Sekeluarga, Ahmad Syah, mengungkapkan biaya pembersihan lahan menggunakan traktor kini ikut melonjak naik. Tarifnya berubah dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per borongan. Hal ini karena mayoritas mesin pertanian beroperasi menggunakan solar.
17: Nah itu kasihan, jadi kasihan yang seperti kayak penggilingan padi, traktor, kombain itu kasihan. Harganya yang melangit.
18: Tapi itu pengaruh memang ke harga bahannya itu naik dan segala macam?
17: Berpengaruh lah. Nah, yang pastinya itu harga panen, harga pemabrik, anu padinya, nah harga lahan lagi pembersihan lahan itu pasti naik. Sebab kenapa? BBM-nya naik kan gitu.
14: Di sisi lain, Satgas Pengawasan Bahan Bakar Minyak atau BBM Kalimantan Selatan terus memperketat pengawasan distribusi solar bersubsidi di sejumlah SPBU. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan pasokan BBM subsidi tetap tersedia bagi warga yang berhak, sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan di lapangan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
19: Dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan dapat menjaga stamina dan kesehatan diri, serta membiasakan minum air putih di tengah cuaca terik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
20: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pendengar, menjelang puncak haji, jemaah haji Indonesia diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan diri menghadapi puncak haji. Hal itu dikatakan Kepala Biro Humas Kemenhaj yang juga Koordinator Media Center Haji PPIH Arab Saudi, Hasan Afandi. Berikut keterangan Hasan Afandi.
21: Kami menghimbau kepada jemaah untuk tetap jaga kesehatan, tidak banyak aktivitas di luar ruang, tidak perlu, dan istirahatnya cukup, kemudian minum teratur untuk menghindari dehidrasi, apalagi kita pahami bahwa cuaca di Arab Saudi sekarang lumayan tinggi di 48 derajat Celsius, dan kemudian kepada jemaah kami juga menghimbau untuk saling jaga jemaah yang lain agar tidak ada lagi kita kejadian ada jemaah yang tertinggal dari rombongan.
20: Dan dengar petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Hasan mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan konsumsi serta tenda yang sesuai dengan diterapkan. PPIH Arab Saudi memastikan persiapan tersebut telah siap untuk ditempati jemaah haji Indonesia, termasuk tenda dan yang akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Sementara itu, Musib Gini PPIH Arab Saudi Haris Muslim menyatakan jemaah haji Indonesia, baik yang lansia, penyandang disabilitas dan penderita penyakit berisiko tinggi, tetap wajib menjalani wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah karena menjadi rukun utama haji yang tidak dapat ditinggalkan. Namun menurut Haris, pelaksanaan rangkaian ibadah lainnya dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan jemaah. Dalam fikih haji, kesulitan dapat menghadirkan kemudahan sehingga jemaah yang dengan keterbatasan diperbolehkan mengambil skema khusus saat puncak haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
19: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memastikan hewan kurban bebas dari kasus penyakit mulut dan kuku. Berikut laporan Ana Kusuma.
22: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan kondisi kesehatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Jombang masih aman dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepastian tersebut disampaikan setelah petugas kembali melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak pada hari ini di sejumlah lapak penjualan hewan kurban guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan juga layak untuk dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan pengawasan dilakukan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan tim dokter hewan dan juga petugas teknis lapangan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi fisik hewan untuk memastikan tidak ditemukan gejala PMK maupun penyakit menular lainnya seperti antraks. Selain itu, petugas juga memeriksa usia, bobot hewan, serta kelengkapan administrasi dan juga riwayat vaksinasi ternak.
1: Alhamdulillah, ini kita Dinas Peternakan mengadakan pemeriksaan kesehatan ternak calon kurban di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Dan untuk hari ini tim terbagi menjadi 6, salah satunya yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro di Desa Sidowarek. Sampai dengan hari ini sejak zero kasus di awal bulan April sampai sekarang alhamdulillah masih aman. Kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambahan. Jadi alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
22: Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban sapi di Jombang, Suwandi, menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
2: Yang udah laku 18, rata-rata 28 sampai 50.
3: 50?
2: Iya. Yang tahun lalu lebih mahal tahun sekarang, Mas. Ya itu besian, vitamin.
22: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Arif Usman melaporkan.
19: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus berkomitmen untuk mendukung penyandang disabilitas. Berikut laporan Heri Susanto.
23: Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Para disabilitas membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal dan memperoleh hak yang setara dalam kehidupan. Ketua Program Studi Psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri, Nur Aziz Afandi, hari ini menjelaskan, meski dengan keterbatasan, para penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi dengan dukungan masyarakat. Secara psikologis, penyandang disabilitas memiliki perasaan yang kurang percaya diri, sehingga kelompok masyarakat harus memberikan ruang kepada mereka untuk memaksimalkan potensi yang berguna.
24: Mereka secara fisik itu memiliki suatu kekurangan, maka ada perasaan-perasaan inferior yang istilah didampingi bagaimana mengatasi perasaan inferior itu sehingga mereka itu tidak terfokus pada keterbatasan pada dirinya, tapi bagaimana mereka itu bisa fokus pada potensi-potensi yang mereka miliki dan kita menjadi pendamping agar potensi itu kemudian berkembang.
23: Sementara anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri, Laila Nadlifah, mengatakan meski memiliki keterbatasan, dirinya telah membuktikan dapat membuat sebuah karya tulis.
25: Kertas itu jadi sahabat saya. Kenapa enggak kisahku saja yang aku tulis di buku gitu? Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman yang waktu itu. Ternyata benar apa yang saya ucapkan diijabah Allah gitu. Setelah saya nulis, saya bertemu dengan seorang YouTuber. Dia mempromosikan itu ke para TKW. Akhirnya buku Memang Aku Berbeda ini sampailah ke luar negeri. Itu awal mula buku saya sampai luar negeri. Dan awal mula kenapa saya menulis juga.
23: Ia mengungkapkan awalnya menulis hanya sebagai hobi dan konsumsi pribadi. Namun ketertarikan dalam dunia literasi terus berkembang sehingga berhasil menerbitkan beberapa karya buku dan antologi puisi. Nur Aziz Afandi menambahkan faktor yang sangat dominan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan bakat adalah dukungan sosial masyarakat dan dinas terkait di daerah. Heri Susanto melaporkan.
19: Berikut kami hadirkan perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
26: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 25 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 99W diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih, di pesisir barat Papua Barat Daya, dan di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Bengkulu, perairan barat Sumatera Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk dari Riau hingga Selat Malaka, di Laut Jawa, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dari Bali hingga Jawa Timur, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Maluku, dan dari Laut Banda Selatan Maluku hingga Laut Seram. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Banten, Jakarta, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pontianak, potensi hujan sedang di Serang dan Jakarta, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Samarinda. Potensi berawan tebal di Pekanbaru, Pangkal Pinang, dan Banjarmasin, potensi asap atau kabut di Padang, serta potensi udara kabur di Jambi. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi berawan tebal di Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif menyambut baik upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk berdamai dengan Iran. Kesepakatan perdamaian itu setelah melakukan pembicaraan melalui saluran telepon dengan sejumlah pemimpin Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Pakistan. Kabar dari dunia olahraga, Tottenham Hotspur memburu poin saat bertemu Everton demi memastikan bertahan di Liga Premier Inggris musim depan. Berikut laporan Liliana Dia.
1: We can't change our style, our mentality.
2: Tottenham Hotspur hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu Everton pada laga pamungkas Liga Premier Inggris musim 2025-2026 nanti malam. Hasil tersebut dinilai cukup untuk memastikan The Lily Whites bertahan di kasta tertinggi musim depan. Sebelumnya, Spurs gagal mengamankan keselamatan lebih awal setelah kalah 1-2 dari Chelsea tengah pekan ini. Mereka masih tertahan di posisi ke-17 klasemen sementara, unggul 2 poin atas West Ham United yang berada di zona degradasi. Dalam laga krusial di Stadion Tottenham Hotspur malam ini, pelatih Roberto De Zerbi yakin timnya memiliki kualitas yang tepat untuk meraih hasil yang dibutuhkan.
1: We can't change our style.
3: Kami tidak bisa mengubah gaya bermain dan mentalitas kami. Kami harus bermain dengan tertib dan berperilaku tepat, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Namun, kami tidak bisa mengubah jati diri kami atau apa yang telah kami bangun selama saya di sini. Saya tidak bisa berbicara mengenai periode sebelum saya datang. Kami harus fokus mengantisipasi serangan balik karena kami sangat baik dalam aspek permainan itu. Kami juga harus mewaspadai kualitas mereka karena mereka memiliki pemain yang sangat bagus, terutama di posisi sayap dan penyerang. Tetapi saya juga yakin kami memiliki kualitas pemain yang cukup baik untuk memainkan pertandingan yang bagus dan bertahan di liga.
1: Good enough to play a good game and to stay up.
2: Sementara itu, Everton datang ke laga ini dengan performa yang kurang meyakinkan. The Toffees gagal meraih kemenangan dalam 6 laga liga terakhir, meski mampu menahan imbang Manchester City 3-3 awal bulan ini. Meski demikian, Everton dipastikan tetap menurunkan kekuatan terbaiknya pada laga terakhir musim ini. Pelatih Everton David Moyes menegaskan timnya tetap memburu kemenangan untuk mengincar posisi akhir yang lebih baik di klasemen Liga Inggris musim ini.
4: Yeah, and also I think that we've got some.
3: Saya pikir kami masih memiliki sesuatu yang perlu diperjuangkan. Entah itu sekedar finish di paruh atau klasemen atau mungkin sesuatu yang lain. Anda tidak pernah tahu. Kami harus datang ke markas Tottenham dan meraih kemenangan. Saya tidak melihat pilihan lain selain itu. Saya tidak akan datang dengan tim yang berisi anak-anak muda dan mencoba semua pemain hanya untuk memberi mereka kesempatan menunjukkan kemampuan. Mereka sudah mendapatkan kesempatan sepanjang musim untuk menunjukkan kepada saya apakah mereka siap bermain atau tidak. Kami pasti akan pergi ke Tottenham dengan fokus penuh untuk mencoba meraih hasil positif.
2: Tottenham kini memegang kendali penuh atas nasibnya sendiri dalam perebutan tiket bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris. 1 poin saja dinilai sudah cukup untuk menghindari degradasi ke Championship. Di laga lain yang turut menentukan, West Ham United akan menghadapi Leeds United di Stadion London malam ini. Tottenham dipastikan bertahan jika mampu meraih hasil yang lebih baik daripada West Ham pada pekan terakhir ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIProgram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Malam seluruh pendengar dimanapun berada, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang menolong, memberkati, Tuhan yang memampukan kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seluruh pendengar RRI dimanapun berada, tentunya akhir-akhir ini banyak kita menjumpai berbagai macam keluhan, mungkin tentang keadaan ekonomi, keluh kesah tentang keadaan cuaca, mungkin keluh kesah tentang apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, sehingga kadangkala membuat kita lebih banyak berkeluh kesah tanpa kita menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan. Dan tema renungan pada malam hari ini, pujian dan syukur kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka dalam satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur pasal 138 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakan buat kita semua. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah baitmu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasihmu dan oleh karena setiamu. Sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulutmu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku, ya Tuhan. Kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Seluruh pendengar dimanapun berada, tentunya bagian ini menjelaskan tentang pujian. Pujian dalam artian bahwa ini merupakan sanjungan, kebanggaan. Kemudian ada syukur. Syukur ini merupakan ungkapan terima kasih yang biasanya karena kita menerima sesuatu. Alkitab melalui pemazmur mengajarkan kita untuk memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, mengapa kita harus memuji dan bersyukur kepada Tuhan? Mazmur 138 ayat 1 sampai ayat yang kedua bagian A dijelaskan dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah baitmu yang kudus dan memuji namamu. Ini merupakan satu syukur dan pujian dari Daud. Dengan segenap hatiku, sungguh-sungguh ini merupakan satu pengakuan dari Daud bahwa dia bersungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Makanya yang katakan syukur dan pujian dari Daud. Ini merupakan suatu ungkapan yang dari dalam hati Daud. Benar-benar bersyukur kepada Tuhan. Bermazmur kepada Tuhan di hadapan para Allah. Mengapa kita harus memuji dan bersyukur kepada Tuhan? Yang pertama,
karena kasih setianya. Di ayat 2 bagian B dikatakan demikian, oleh karena kasihmu dan oleh karena setiamu, sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Nah, ini pernyataan Daud kepada Allah. Dia berkata, oleh karena kasihmu, dia mengetahui semua kebaikan, kasih setia Tuhan di dalam hidupnya. Kasih Allah kepada Daud, dia merupakan seorang gembala domba yang dipilih oleh Allah untuk mengalahkan Goliat. Dia seorang gembala yang mungkin pada waktu itu tidak diperhitungkan, tetapi dia dipilih menjadi seorang raja yang hebat untuk memimpin bangsa Israel pada waktu itu. Saat berdosa, saat dia jatuh ke dalam dosa, Tuhan pun mengangkat dia. Itu semua karena dia tahu bahwa kasih setia Tuhan itu melebihi segalanya. Itu sebabnya bagian ini pemazmur menjelaskan bahwa kasih Tuhan yang begitu hebat, kasih Tuhan yang begitu luar biasa, bahkan kesetiaan Tuhan melebihi segalanya, itulah yang membuat dia untuk tetap bersyukur karena kasih setia Tuhan. Kesetiaan Allah kepada Daud itu terbukti bahwa dia memeliharanya dari ancaman musuh. Waktu itu saat dia menjadi raja, dia merasakan bahwa Tuhan yang memelihara hidupnya dari ancaman musuh pada waktu itu. Menjaganya dari kudeta anaknya, yang waktu itu anaknya mau mengkudeta dia, yaitu yakni Absalom. Dan dia merasakan kesetiaan Allah ketika Tuhan menepati janjinya tentang keturunan Daud. Walau hanya sampai pada Salomo pada waktu itu. Tetapi Daud yang adalah pribadi pemazmur yang selalu bersyukur karena kasih Allah kepadanya. Kasih Allah pun juga berlaku untuk kita semua. Tanpa terkecuali siapapun kita pernah mengalami yang namanya kasih Allah di dalam hidup kita. Kasih Allah kepada kita itu kita boleh melihat ketika dia memilih kita untuk diselamatkan. Yang seharusnya kita binasa karena dosa, tetapi karena kasih Allah yang besar itu, maka dia memilih kita untuk diselamatkan. Itu pun terdapat dalam Efesus pasal 1 ayat 3. Bahkan kasih Allah kepada kita itu terlihat, terbukti ketika dia mati untuk menebus dosa kita. Kita yang dulunya berdosa, tetapi karena kasihnya yang besar itu membawa kita untuk menikmati kasih Allah itu melalui penebusan dosa. Ketika kita jatuh dalam dosa, Yesus pun menyediakan pengampunan bagi kita semua. Hidup kita, kesehatan kita, kesempatan kita, dan apapun itu yang kita rasakan sampai saat ini, semuanya karena kasih Allah kepada kita. Seluruh pendengar dimanapun berada, tentunya kebenaran firman Tuhan mengajarkan bagi kita semua untuk kita bersyukur, harus memuji Tuhan karena kesetiaan Allah kepada kita itu terbukti. Penyertaan Tuhan dalam hidup kita, penjagaan dan pembelaannya atas kita itu nyata, bahkan pemeliharannya kepada kita. Jika kita sudah menikmati kasih dan kesetiaan Allah, pujilah dia dan bersyukurlah kepada Tuhan sekalipun dalam kondisi apapun yang kita alami, karena kita semua pernah mengalami kesetiaan Allah. Seorang yang selalu bersyukur dan memuji Allah, itu tandanya bahwa dia tetap selalu merasakan bahwa Tuhan itu setia di dalam hidupnya. Jangan pernah kita melupakan kasih dan kesetiaan Tuhan atas kita. Bukan hanya saat kita mengalami kesetiaan Tuhan, kita harus bersyukur. Tetapi bagian yang kedua, kita
bersyukur kepada Tuhan karena jawaban doa. Ayat 3 dikatakan demikian. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Jadi Daud berdoa ketika dia mengalami hal-hal yang tidak baik di dalam hidupnya. Bahkan sepanjang hidupnya dia berdoa kepada Tuhan. Karena dia merasakan bahwa Tuhan selalu menjawab apa yang dia pinta kepada Tuhan. Bahkan di kitab Mazmur mencatat banyak doa Daud ketika mau dibunuh oleh musuh, ketika menghadapi Saul, sesudah jatuh dalam dosa dia berdoa kepada Tuhan. Apakah jawaban Tuhan atas seruan Daud? Ya, saat menghadapi Goliat, Saul, Absalom, sesudah jatuh ke dalam dosa. Saat hendak mendirikan bait Allah, salah satu jawaban doa Daud di ayat 3b, engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku, memampukan, meneguhkan, menguatkan jiwa, bahkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya pun dia rasakan ketika dia berseru kepada Tuhan. Daud merupakan salah satu pribadi yang terus berdoa kepada Tuhan. Di tengah-tengah menjalani hidupnya, di tengah-tengah menjalani pelayanannya, bahkan di tengah-tengah menjalani tekanan apapun yang dia hadapi, persoalan apapun yang dia hadapi, dia selalu berdoa kepada Tuhan. Dia adalah pribadi yang terus mengutamakan persekutuannya, doa-doa kepada Tuhan karena dia tahu pasti bahwa Tuhan menjawab doanya. Bagi kita, pernahkah kita berdoa atau berseru kepada Tuhan ketika kita diperhadapkan dengan persoalan? Pernahkah Tuhan menjawab doa kita? Yang mungkin sampai saat ini Tuhan belum menjawab doa kita. Apakah sampai di batas itu lalu kita berhenti untuk berdoa? Tentunya tidak. Jawaban doa, ya dan amin. Tentunya dalam kondisi apapun kita, harusnya kita tetap berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti menjawab setiap permintaan kita sesuai dengan kehendaknya. Itu sebabnya memuji Tuhan dan bersyukur itu sifatnya harus. Kenapa? Karena Dia menjawab setiap doa kita. Bukan hanya Dia yang menjawab doa kita. Kenapa kita harus bersyukur dan memuji Tuhan? Karena kemuliaan dan perhatian Tuhan. Kita perhatikan di ayat ke-4 sampai ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulutmu. Mereka akan menyanyikan tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Alasan bersyukur, menyanyi kepada Tuhan, bermazmur kepada Tuhan. Yang pertama, janji Tuhan itu dapat dipercaya. Itu jelas tercatat di ayat yang ke-4. Kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Keagungannya yang luar biasa itu terjadi. Kemuliaan Tuhan dan perhatian Tuhan. Tuhan itu mulia, agung, hebat. Karena dia adalah pribadi yang berkuasa atas hidup kita. Tetapi ia peduli kepada orang yang hina. Dia mengenal orang-orang yang sombong. Karena dia tidak pernah salah dalam menilai setiap pribadi. Itu sebabnya dengan mata hati rohani, pandanglah selalu akan kemuliaan, kehebatan Tuhan yang luar biasa. Dengan hati kita, ingatlah akan kepedulian dan penilaian Tuhan. Itu sebabnya bersyukurlah kepada Tuhan. Bukan hanya kita harus bersyukur kepada Tuhan, karena Dia yang memperhatikan karena keagungannya, karena kepeduliannya atas hidup kita. Bahkan juga karena penyelesaiannya atas setiap persoalan kita. Ayat yang ke-7 dan ke-8 dikatakan,
Jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kanannya menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Ini merupakan satu pengakuan dari Daud bahwa dalam situasi apapun, dalam kesesakan apapun yang dia hadapi, dia tahu pasti bahwa ada pribadi Yesus Kristus. Tuhan itu yang mempertahankan hidupnya untuk tetap kuat menjalani hidupnya. Bahkan terhadap amarah musuh pun sekalipun, dia Allah yang mengulurkan tangan untuk menolong Daud pada waktu itu. Bahkan bukan hanya itu, dia menyelesaikan segala perkara yang terjadi di dalam kehidupan Daud. Dia adalah pribadi yang luar biasa. Tuhan yang menyelesaikan atas setiap kesesakan yang dialami oleh Daud. Amarah musuh yang senantiasa ingin menghancurkan Daud pada waktu itu, tetapi Tuhan adalah pribadi yang berkuasa. Dia mengulurkan tangan untuk menolong Daud dari tekanan musuh, dari setiap orang-orang yang mau menghancurkannya, dan tangan kanannya menyelamatkannya. Kepercayaan dan keyakinan Daud akan Tuhan yang menyelesaikan setiap masalahnya, kasih setianya untuk selama-lamanya, perbuatan tangan Tuhan itu terus nyata, bahkan menyatakan pertolongan terhadap Daud. Jika kita pernah menikmati kelegaan dari Tuhan, pembelaan dari Tuhan, penyelesaian dari Tuhan, ingatlah untuk bersyukur dan pujilah namanya. Pujilah dan bersyukurlah kepada Tuhan jika kita pernah memahami dan menikmati kasih setia Allah. Jawaban Allah atas doa kita, kemuliaan dan perhatian Allah terhadap kita, bahkan penyelesaian Allah atas setiap persoalan hidup kita. Mari kita menjalani hari-hari hidup kita, bahkan kita menjalani sepanjang minggu yang akan kita jalani dengan tetap mengingat untuk bersyukur dan memuji Tuhan karena kasih setianya, karena Tuhan yang menjawab setiap doa kita, karena kemuliaan dan perhatian Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Bahkan dia Tuhan yang menyelesaikan setiap persoalan hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk perenungan firman Tuhan malam hari ini. Kuatkan kami untuk terus bersyukur dalam kondisi apapun, sebab kami tahu pasti bahwa Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang menjawab setiap doa kami, bahkan kesetiaan-Mu sungguh terbukti atas hidup kami, bahkan Tuhan yang menyelesaikan setiap perkara hidup kami. Jika kami diperhadapkan dengan persoalan hidup, Tuhan tolong kami untuk tetap kami memandang kepada Tuhan dan terus bersyukur menerima apapun yang terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk media RRI Palu. Tuhan berkati seluruh kru yang ada, pimpinan yang ada. Bahkan kami juga berdoa menyerahkan untuk seluruh pendengar dimanapun berada. Setiap orang percaya untuk tetap bersyukur kepada Tuhan yang memegang kendali atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o negue é bom. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih terus mendengarkan program Mas Satu RRI Palu untuk malam hari ini di menit ke-21 dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Di Pro 1 RRI Palu, rangkaian lagu-lagu bagus, lagu-lagu lama era 80 dan 90-an akan menemani Anda untuk program Ruang Rindu malam hari ini sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Hari ini adalah hari Minggu, hari libur bagi Anda semua. Hadirnya RRI Palu semoga menjadi bagian dari kebahagiaan Anda bersama keluarga untuk malam hari ini.

Uang rupiah selalu identik dengan gambar pahlawan. Tapi tahukah Anda siapakah sosok pahlawan yang ditampilkan dalam uang terbitan pertama Bank Indonesia? Melansir laman resmi Bank Indonesia, pahlawan tersebut adalah Kartini dan Diponegoro. R.A. Kartini, yang dikenal sebagai tokoh emansipasi perempuan di Indonesia, muncul di uang kertas pecahan Rp5 pada tahun 1952. Masa penggunaan uang kertas pecahan Rp5 itu sekitar 9 tahun dan ditarik oleh Bank Indonesia pada tahun 1961. Tidak hanya Kartini, nama Pangeran Diponegoro yang dikenal sebagai pemimpin perang terbesar melawan Belanda di Tanah Jawa juga diabadikan dalam uang rupiah terbitan pertama. Diponegoro muncul pada uang kertas Rp100 pada tahun 1952. Di tahun yang sama, dikeluarkan koin Diponegoro nominal 50 sen. Bank Indonesia kembali menerbitkan uang kertas emisi Diponegoro nominal Rp1.000 di tahun 1975.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iyak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Cerita di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat Kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Distje Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

Swap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eits, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Sudah ada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: ada yang kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitas

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan

darah. Karena setelah kawin, harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

pendengar dimanapun saat tidak ada berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah sudah seluruh kebersamaan kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Segenap kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan acara siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 1.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Inilah siaran kami untuk edisi hari ini di edisi Senin 25 Mei 2026 melalui pemancar FM 90,8 MHz serta Anda bisa mendengarkan kami melalui streaming RRI Digital. Terimalah salam kami untuk hari ini, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk pendengar RRI Program Bahasa Satu, kanal informasi dan juga inspirasi pagi hari ini. Senang dan bahagia rasanya kami melalui siaran RRI Program Bahasa Satu bisa menyapa Anda memulai hari Senin di edisi 25 Mei 2026 ya. Dan tim pagi hari ini yang bertugas untuk menemani siaran RRI mulai pukul 5 sampai dengan 10 pagi. Saya Mika Alsum Jawas dan juga rekan operator studio saya ada Juan Jordan ya. Dan pendengar program Bahasa Satu, ada beberapa rangkaian program-program acara maupun juga informasi yang akan kami hadirkan sepanjang kebersamaan kita di pagi hari ini sampai dengan pukul 10 nanti. Di antaranya kami akan membuka kebersamaan kita dengan program Mutiara Pagi Islami yang merupakan kerjasama FDKI UIN Dato' Karama Palu yang pagi hari ini akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kemudian juga tentunya dengan topik kepatuhan dan juga kepasrahan Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga keluarganya terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Dan pendengar program Satu, nantinya kita akan berbincang sesaat lagi bersama dengan narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Adam M.Pd., M.Si. Beliau selaku dekan Fakultas Dakwah dan juga Komunikasi Islam UIN Dato' Karama Palu ya. Anda bisa berinteraksi tentunya melalui line telepon kami di 0811-456-0390-8 atau di 455-442. Kita langsung menyapa untuk narasumber kita pagi hari ini, Pak Dr. Adam M.Pd., M.Si. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Baik, pagi hari ini mengawali hari Senin sebelum kita nantinya disibukkan dengan persiapan untuk Idul Adha ya, Pak Dokter ya. Ada topik yang sangat menarik untuk kita bahas, yaitu tentang kepatuhan dan juga kepasrahan Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga keluarganya terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin menjadi sebuah pengantar awal gitu ya, akan topik hari ini yang dipilih dengan makna yang terkandung di dalamnya, mungkin bisa disampaikan. Tafadhal Pak Dokter.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiyal mursalin wa ala alihi washabi ajmain abad. Yang kita hormati bersama adalah para pendengar Mutiara Pagi Islam Palu yang sangat berbahagia di pagi ini. Pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat kasih sayang kepada kita semua. Pada pagi subuh ini kita bisa membincangkan tentang persoalan kepatuhan dan kepasrahan Nabi Ibrahim dan keluarganya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena semua kegiatan kita adalah ibadah, mari kita niatkan ya pada kesempatan itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu, dan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah dan sebagai bekal kita. Amin. Selawat dan salam mari kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, nabi sebagai teladan kita bersama. Topik kita pagi ini adalah kepatuhan dan kepasrahan Nabi Ibrahim dan keluarganya pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Topik ini sengaja kita ambil karena pada saat sekarang kita tidak lama lagi Lebaran Idul Adha, dan ibadah para jamaah kita sudah berbondong-bondong ke tanah suci, sudah berada di tanah suci, dan nanti pada puncaya untuk wukuf di Padang Arafah itu. Menghemat waktu kita mau menjejaki Nabi Ibrahim, kenapa dia begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga dia dianggap sebagai nabi teladan bagi para rasul yang lain. Yang pertama kita fahami bahwa Ibrahim ini adalah seorang anak yang patuh dan pasrah. Ya, dia ini berada di sebuah desa namanya Desa Ur. Desa Ur itu adalah antara Turki dengan Iran sekarang, yang dulu namanya Babilonia. Babilonia. Di situ dia tinggal bersama dengan Raja Namrud. Kita sudah baca sejarah. Kalau kita menelusuri sejarah itu bahwa dia berada di situ, ini anak-anak keturunan Nabi Nuh setelah terdampar kapalnya di antara Turki dan Iran itu, ya, lahirlah itu salah satu cucunya itu adalah Nabi Ibrahim. Ibrahim ini kita singkat karena kalau kita baca sejarahnya panjang. Jadi Ibrahim ketika dia sudah besar, lantas diperintah oleh Allah, ini kepatuhan, diperintah oleh Allah untuk berdakwah kepada Raja Namrud. Nah, namanya dakwah itu kalau mengajak tidak seberapa, tetapi kalau melarang itu jadi urusan. Nah, pada saat itu Raja Namrud menganggap diri sebagai Tuhan. Nah, disitulah dia bermasalah ketika dia mencegah Namrud, ya, dan menganggap Namrud manusia biasa. Disitulah terjadi ya semacam perbedaan pendapat antara Namrud dengan Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim itu dipenjara oleh Namrud. Nah, penjaranya bukan tembok, tetapi dia dibakar di api. Ya, jadi suruh karena dia membantah raja, maka dia dihukum. Hukumannya adalah dia harus dibakar. Nah, disuruhlah itu masyarakatnya oleh Namrud mencari kayu bakar, dan seluruh rakyat membawa kayu untuk membakar Nabi Ibrahim. Dan termasuk bapaknya Azar. Bapaknya Ibrahim namanya Azar. Karena dia membawa kayu bakar dan keluarganya untuk membakar Ibrahim. Dalam sejarah ketika Ibrahim itu ya dinyalakan api, dilempar di api yang berkobar-kobar 40 hari 40 malam tidak berhenti itu api itu berkobar. Pada saat itu mereka katakan bahwa Ibrahim habis. Namrud juga mengatakan habis Ibrahim. Tapi Allah bercerita lain. Jadi tidak usah khawatir, kalau ada iman dan amal dalam hidup itu ya, insya Allah Allah tolong itu. Maka pada saat itu Allah menyuruh api itu, ya nar kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Jadi Allah berfirman kepada api, wahai api, menjadi dinginlah kamu, selamatkan Ibrahim. Jadi pada saat itu Ibrahim justru merasakan enaknya, sejuknya dalam api. 40 hari 40 malam. Jadi kalau ditanya Ibrahim apa yang paling enak di atas dunia itu, ketika dia berada di kobaran api yang menyala itu, yang membakar dia. Tetapi pada saat itu Nabi Ibrahim selamat. Artinya kita ambil hikmahnya bahwa tidak usah khawatir dalam hidup, kalau ada iman dan amal Allah selamatkan. Itu satu perintah Allah untuk berdakwah. Berat jadi dai itu, kan menyampaikan yang hak, melarang orang yang tidak melanggar itu. Itu yang pertama. Ketika Nabi Ibrahim setelah keluar dari anu, wah orang semua heran, wah semakin marah raja. Kalau begitu Ibrahim bahaya, diusir dia dari kampungnya, desa Urus itu. Kemana dia? Berjalan lagi. Allah suruh jalan dia. Ini perintah pertama adalah berdakwah. Ya, jadi Nabi Ibrahim itu patuh. Kendati pun dibakar siap. Jadi Ibrahim kelebihannya ketika ada perintah dia lakukan. Dia masyarakat diri.
0: Ibarat kata kalau di zaman sekarang itu ya diperintah itu siap.
1: Siap, begitu. kayak tentara polisi siap.
0: Pokoknya apapun kondisinya.
1: Apapun itu resikonya, urusan di belakang.
0: Tidak bisa.
1: Ya,
0: siap.
1: Ya. Siap. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, ketika Ibrahim itu diusir oleh Raja Namrud dan termasuk orang tuanya, dia berjalan ke Palestina. Di Palestina itu kan ada sejarah. Kanaan itu adalah anak Nabi Nuh yang juga dia ingkar kepada Allah itu. Kanaan artinya itu Palestina sekarang.
0: Kanaan.
1: Itu bahasa dulu, bahasa Babilonia itu bahasanya itu adalah Kanaan, ya. Negara antara Turki dan Iran sekarang. Kalau Kanaan istilah kita sekarang Palestina. Di berjalan dia dari, coba lihat dua negara dia, dari Turki Iran lantas berjalan ke selatan di Kanaan, itu Palestina sekarang.
0: Kanaan.
1: Berapa jaraknya itu? Jaraknya jauh sekali, berhari-hari, berbulan-bulan. Ya, dia berjalan melewati hutan belantara, kemudian sungai Tigris dan Efrat yang begitu panjang. Sampai di sana dia berada di Palestina sekarang. Makanya Palestina itu menjadi apa namanya kota yang luar biasa setelah Mekah. Ah, di situ 7 tahun dia berada di situ. Waktu itu berjalan antara 3 orang dengan dia. Yang pertama adalah istrinya dikasih kawin dulu, namanya Siti Sarah. Siti Sarah itu cantik. Nah, ibu juga cantik.
0: Masya Allah.
1: Jadi wanita-wanita yang cantik dan cantik akhlaknya itu luar biasa. Nah, dikawinkanlah oleh keluarganya, baru bersama keponakannya untuk mendampingi, namanya Nabi Lut. Jadi Lut itu menjadi nabi nanti, keponakannya dia atau menjadi Nabi Lut. 3 orang itu berjalan ya sampai ke Palestina. Di Palestina 7 tahun ya berada di situ, musim paceklik. Jalan lagi dia. Jadi Nabi Ibrahim itu tukang jalan. Jalan ke mana dia? Ke Mesir. Di Mesir itu karena paceklik dia mau ke Mesir. Ke Mesir itu adalah daerah yang makmur. Sampai di sana diganggu istrinya oleh Raja Fir'aun. Jadi 2 raja yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim itu, Raja Namrud dan Raja Fir'aun. Semuanya raja ini adalah raja yang menganggap diri sebagai Tuhan. Singkat cerita, karena waktu kita singkat, di situ diganggu. Nabi Ibrahim itu ketakutan pada raja itu, ditanya oleh Raja Fir'aun, "Wahai Ibrahim, siapa ini?" Karena cantik istrinya, dia ketakutannya, dia berbohong. Maka satu-satunya nabi yang tidak pernah berbohong adalah Rasulullah SAW. Kalau Ibrahim pernah berbohong karena ketakutan pada Raja Fir'aun. Kalau nabi itu gelarnya Al-Amin, kalau Nabi Muhammad tak pernah berbohong satu kali pun, itu kehebatan Muhammad itu. Tanya apa? Ketika mau diganggu istrinya, ada semacam gunung kecil yang menghalangi antara Fir'aun dengan istrinya. Jadi Nabi Ibrahim diperlihatkan oleh semacam sekarang itu adalah CCTV lah begitu. Yang memperlihatkan dia bahwa atau televisi diperlihatkan bahwa aman kau punya istri, kata Allah. Jadi aman kalau iman dan amal itu ada, insya Allah aman itu. Setelah itu sudah 3 kali Fir'aun dia tanya ulang, "Ibrahim, siapa sesungguhnya ini?" Dia bilang, "Sebenarnya ini ada istriku." Dihadiahkanlah seorang wanita sebagai pembantu istrinya, namanya Siti Hajar. Ini menarik ceritanya. Siti Hajar bagaimana nanti menjadi masalah ke depan dengan dia kan. Nah, setelah itu pulang kembali ke dia tidak tenang. Dia berjalan, tukang jalan dia. Jalan lagi dari Mesir ke Palestina. Sampai di Palestina sudah berapa negara itu? Sudah 4 negara dia injak kan. Dia Turki, Iran, kemudian Palestina, baru Mesir, 4 negara dia jalan. Setelah itu sampai di sana dia sudah berumur 87 tahun. Belum ada anak. Itu ingat, anak itu buah hati belahan jantung bagi orang tua. Saya ini ibu, alhamdulillah ditakdir oleh Allah banyak anak, 8 anak.
0: Masya Allah.
1: 8 anak, cuma satu istri.
0: Masya Allah.
1: Jadi istri tidak ditambah, tapi anak ditambah.
0: Anak
1: gitu
0: yang ditambah ya.
1: Jangan terlalu mahal.
0: Yang hebat itu adalah ibunya.
1: Ibunya. Nanti kita satu kali waktu kita akan bicara ibu itu hebat. Di mata saya tidak ada yang paling hebat. Ibu yang pertama di atas dunia. Nanti kita bicara lain kali.
0: Insya Allah nanti saya yang ketemu dengan Bapak ya.
1: Akhirnya begini, supaya mengakhiri ini, supaya kita diskusi dengan ini para pendengar. 87 tahun umurnya tidak punya anak. Orang tidak punya anak itu, dia itu selalu rindu sama anak. Maka dia berdoa. Ini doanya bagi orang-orang yang mandul. Saya kasih doanya. Rabbi habli minas solih. Ya Rab, wahai Tuhanku, beri aku seorang anak, termasuk anak yang soleh. Maka Siti Hajar pun, Siti Sarah pun selalu gelisah dia. Memang saya tidak bisa lagi melahirkan anak. Akhirnya dia begini aja, Ibrahim, kau kawin ulang.
0: Menikah
1: ulang. Jadi poligami itu boleh, tetapi bukan sunnah ya, bukan wajib. Tapi nanti kita cerita itu tentang itu.
0: Kayaknya lain segmen.
1: Lain segmen itu ya, supaya nanti menarik ini, Pak. Akhirnya menikah lah. Tapi begini, saya mau cari perempuan ya untuk kamu, tapi yang supaya saya bisa atur. Bisa, tidak apa-apa kok kawin lagi, tapi saya harus cari dia supaya saya bisa atur dia. Dia suruh kawin lagi dengan pembantunya, namanya Siti Hajar. Nah, kawinlah Siti Hajar dengan Ibrahim. Singkat cerita, setelah menikah lahir seorang anak. Namanya Ismail. Ismail itu adalah anak yang ganteng. Ganteng sekali Ismail. Setelah dapat anak, tentu saja 80 tahun tidak punya anak, dia senang pada anak. Senang pada anak selalu dengan istri kedua. Bertengkarlah di sini. Jadi kalau poligami itu pasti bertengkar antara istri pertama dan kedua itu. Nah, katanya orang ya, nanti tambah lagi kata baru tiga baru aman sedikit. Setelah ditambah banyak kata baru aman, katanya saya enggak berani di situ. Jadi kembali setelah itu dapat anak, dicoba lagi dia. Ibrahim, anakmu ini dan istrinya bawa. Bawa ke mana? Ke Hejaz. Hejaz kalau bahasa dulu sekarang namanya adalah Mekah.
0: Mekah.
1: Dibawalah ke Mekah, berjalan berhari-hari, berminggu-minggu di sana. Setelah sampai di sana, dia, Ibrahim, kau tidak boleh ada lagi di sini. Kau kembali ke Palestina, kata Allah. Patuh dia, pasrah dia. Setelah 13 tahun, menanti kapan mau lihat lagi anak istri, ya disuruh 13 tahun. Setelah 3 tahun, boleh kau kembali lagi ke Mekah, lihat anak istri. Pada saat sampai kembali sana, singkat cerita, Ibrahim, sembelih kepunyaan. Nah, coba lihat. Karena perintah itu Ibrahim, bayangkan sudah tidak punya anak, dikasih anak, pisah lagi dengan anak, setelah ketemu anak, sembelih kau punya anak.
0: Kalau dari segala perintah yang ada itu, kayaknya perintahnya belum ada yang enak gitu ya.
1: Tidak ada yang enak. Jadi kayak memang perintah itu hampir tidak ada yang enak-enak, tetapi pada akhirnya enak. Kalau larangan selalu enak-enak awal, tapi pada akhirnya hancur ya itu. Hati-hati. Akhirnya apa? Dan suruh sembelih. Dia sembelih anaknya. Jadi itu Ibrahim itu ada perintah, tidak ada tawar menawar. Nah, sama dengan Rasulullah itu, kalau ada perintah, tidak ada tawar menawar. Cuma bedanya Ibrahim dengan Nabi Muhammad, Ibrahim pernah berbohong satu kali, tapi Muhammad tidak pernah berbohong. Jadi Ibrahim itu kepatuhan dan kepahaman kepada Allah itu luar biasa. Maka itu dia diabadikan oleh Allah ada tiga. Dalam sholat, nanti bacaan sholat pada awalnya dan akhir sholat. Nah, kita baca dalam sholat. Inni wajhatu wajhiya lilladzi fatara samawati, itu pernyataan Ibrahim sampai akhir itu. Allah kasih masuk dalam solat itu. Baru pada akhirnya akhir solat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, itu masuk Ibrahim. Masuk dalam solat ya, namanya dia, ucapan dia. Dan pada saat kurban nanti juga amal dia menyembelih anaknya. Itu kemudian haji masuk lagi dia, seluruh perilaku dia adalah. Tapi yang mulai menarik lagi Bu, kita lihat. Itu di Ka'bah ada tiga di sana itu jadi abadi oleh Allah. Pertama adalah Hijr Ismail. Hijr Ismail itu adalah tempat di mana Ismail itu dibaring kalau ibunya, ditidur oleh ibunya, dia bermain di situ. Itu Hijr Ismail untuk mengenang Ismail pada masa-masa kecilnya. Nah, nanti satu saat saya analisa ini supaya nanti itu jangan sampai anak-anak itu menjual harta waris.

0: oleh Allah situ. Ya, kalau ibu, kalau anak-anak kepada ibunya, puluk ibunya, cium, sujud di telapak kaki, di telapak kaki itu ada surga yang Allah titipkan. Jadi nanti saya mau cerita, ibu adalah dahsyat. Bayi dengan ibu itu dahsyat. Bagaimana nanti air zam-zam tumbuh di kakinya Ismail satu saat. Kita cerita tentang kerja keras. Bagaimana ibu, wanita dan bayi itu dahsyat. Nah, sekarang orang kan banyak lari dari bayinya. Nah, padahal itu bayi itu tidak ada yang paling hebat dari dunia kecuali bayi. Bagaimana bayi bisa menghentikan itu lumpur, apa itu likuifasi di Patobo itu, yeah. Ketika ada bayi 8 itu berhenti seperti rem mati itu lumpur itu. Kenapa ada bayi? Bagaimana itu air, air jam-jam bisa tumbuh karena di kakinya Ismail ada sesuatu yang hebat. Nah, bagaimana analisanya di ke depan, kita menganalisa ini makam Ibrahim, Hijir Ismail, kemudian Hajar al-Aswad, kemudian air jam-jam dan lain sebagainya, kenapa bisa muncul? Ini karena Ibrahim dan keluarganya. Mungkin demikian barangkali kita untuk segmen ini, nanti ke depan kita cerita itu tentang itu. Saya mungkin nanti kalau ada waktu ya kapan-kapan lah ya, mudah-mudahan ibu sebagai pernah untuk mendampingi untuk apa ke segmen selanjutnya ke depan. Terima kasih, kita mungkin mau diskusi dengan pendengar.
1: Baik. Assalamualaikum. Pendengar, ada beberapa hal yang menjadi poin penting kita setelah apa yang sudah disampaikan sebagai pembuka dan juga pemberi pemahaman ya kepada kita mengapa topik kepatuhan dan juga kepasrahan Nabi Ibrahim alaihi salam dan keluarga terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala ini diangkat gitu ya. Karena memang sesuai dengan momentumnya memang ya. Kemudian juga banyak hal yang kita istilahnya pesan-pesan untuk kehidupan kita di masa kini ataupun juga masa yang akan datang ya. Apa makna kepasrahan yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim ya dalam membuktikan keimanannya, kemudian juga sudah disampaikan bagaimana kepasrahan seorang Siti Hajar ya, yang tentunya harus berpisah gitu ya dengan suami tercintanya. Dan kenapa keluarga Nabi Ibrahim ini sering dijadikan contoh yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga sudah dijelaskan oleh Pak Dokter tadi ya. Nah, ada pertanyaan ini Pak Dokter. Bagaimana ini cara meneladani kepatuhan Nabi Ibrahim alaihissalam di kehidupan yang modern saat ini? Kita tahu bahwa ada beberapa hal yang menjadi kondisi ya, kondisionalnya ini tidak seperti yang ada pada saat zaman Nabi gitu ya. Banyak hal-hal, jangankan kita mau berkurban ya, kurban hewan ya, kurban perasaan saja kadang-kadang bikin masalah ini Pak Ustadz. Jadi boleh disampaikan dan juga boleh diberikan pencerahan untuk pertanyaan yang dari pendengar kita melalui line WhatsApp di 0811. Sekali lagi ya, kami tidak membatasi, jika Anda ingin menelpon secara langsung boleh-boleh saja ya, atau Anda ingin menitipkan pertanyaan di kolom komentar YouTube, silahkan Anda bisa memberikan pertanyaan Anda. Dan kita kembali lagi ke pertanyaan ya Pak Ustadz. Bagaimana cara meneladani kepatuhan Nabi Ibrahim alaihissalam di kehidupan modern saat ini?
0: Ini menarik ini, saya tidak tahu siapa yang bertanya ini. Jadi menarik begini, bagaimana caranya meneladani ya tentang kepatuhan dan kepasrahan Ibrahim ini kepada perintah Allah pada kondisi sekarang. Jadi begini, kalau Nabi Ibrahim itu kita lihat sampai dia menyembelih anaknya kan, menyembelih anaknya, dia lakukan semua perintah Allah itu, kehebatan Ibrahim. Ada perintah laksanakan, tidak ada rebel gitu. Nah, dia lakukan. Nah, bagaimana itu? Tidak mungkinlah kita sekarang diperintah oleh Allah untuk menyembelih anak ya, atau suruh jalan jauh kemana-mana seperti Ibrahim, tidak mungkin. Yang kita harus lakukan kepatuhan kepasrahan, paling tidak itu dalam hidup kita ini sehari-hari dengan azan dikumandangkan. Itu sebenarnya sholat itu di situ intinya. Dengar azan dikumandangkan, patuhlah. Nah, itu. Jadi kalau orang ada orang dengar azan sekarang itu untuk prakteknya, dengar azan patuhlah. Ada perintah Allahu Akbar, Allahu Akbar, diingatkan kepada yang beriman itu Allah yang maha besar, di depanmu itu kecil, apakah pekerjamu, apakah rajamu, presiden, kecil itu ya, Allahu Akbar itu berulang itu. Apa diingatkan kepada siapa? Orang yang bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu, makanya

0: suara azan itu suara itu. Nah, itu coba lihat. Hayy 'alas shalah, mari salat. Pada saat kalau dipanggil mari, patuhlah. Jangan diam di situ. Apalagi bengong situ cerita-cerita. Hayy 'alas shalah, mari kata Allah. Mari melaksanakan salat. Mari kemana itu? Ke masjid. Patuhlah. Dengar azan dikemanakan, patuhlah kepada ya Allah hamba. Patuh. Datanglah di masjid, itu namanya patuh. Kau dipanggil ke sini, datang. Jangan tidak datang, tidak patuh namanya kau tidak datang. Hayy 'alal falah, mari menuju kemenangan. Ya, menuju kemenangan di mana? Dipanggil, hei, mari ke sini, menuju kemenangan kemana? Ke masjid. Orang masuk masjid menang, orang di luar masjid kalah. Nah, itu. Kalau saya analisanya, nah itu saya biasa sampaikan ceramah atau khutbah. Kalah orang yang sholat di luar masjid, jangan pernah sholat-sholat kecuali dalam tiga hal. Kita dalam bepergian, sakit atau perang di luar masjid. Selain itu tidak boleh seorang muslim, bukan muslimah ya, kayak perempuan boleh, boleh sholat di rumah, boleh sholat. Yeah. Tapi seorang muslim yang laki-laki harus di masjid. Coba cari Nabi itu, pernah enggak sholat di luar masjid? Kenapa? Perintah Allah, hei mari, itu patuh namanya. Mari kemana? Ke masjid, patuh. Datanglah di masjid, itu patuh namanya. Sampai di masjid apa? Bersama-sama, ini pasrah namanya, angkat tangan. Kita itu, Allah, itu angkat tangan. Ya Rab, kami pasrah, kami hamba, Engkau Tuhan. Jadi kalau ada orang angkat tangan begini, itu berarti dia sudah pasrah, kasihan jangan diganggu. Ya kalau kita mau berkelahi dengan orang, kau, mama apa, angkat tangan, berarti dia sudah pasrah, kasihan. Jadi kalau begitu dipanggil itu patuh, datang, pasrah itu adalah ini. Allahu Akbar. Tidak ada yang besar kecuali Allah. Berjamaah kita ini hebat. Baru ruku dan sujud itu hebat. Itu namanya meneladani daripada ya, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu apapun perintah laksana. Ini menariknya Bu.
1: Contohnya ini. Tidak susah.
0: Tidak gitu susah.
1: Ya. Ini contoh yang setiap hari sehari lima waktu kita diberikan contoh. Yeah. Itu aja dulu mungkin itu PR-nya kali dulu. Itu dulu PR-nya yang harus diselesaikan. Bagaimana kita bicara soal kepatuhan, bagaimana cara kita merespon ketika ada
0: ketika
1: azan.
0: Ketika ada azan. Oke. Okay. Ya. Datang laksanakan perintah itu. Patuh dan pasrah, ruku dan sujud, hebat itu. Dan ingat Bu begini. Kalau ada perintah, ya seberat apa perintah laksanakan. Sebab semakin berat perintah itu semakin besar hikmah di dalam. Masuk saja dulu. Sama yang tadi suruh sembelih anak, sembelih aja dulu. Nanti ada itu. Setelah itu rupa tidak begitu. Allah cuma uji. Ya. Kalau misalnya bangun malam, sholat malam, kalau kita sakit, bangunlah. Mati saat tidak mati itu, sembuh nanti itu. Begitu ini takut sama air, takut sama malam, takut. Tidak, ada perintah, ada Allah dalam. Kalau begitu, begini prinsipnya Ibu. Ada perintah, laksanakan, rasakan, baru pikirkan. Jangan dipikirkan dulu. Ada perintah, ini kesalahan kita orang modern, maka rewel kita. Ada perintah, pikirkan salah itu. Ikuti Nabi Ibrahim. Ada perintah, laksanakan, rasakan, baru pikirkan. Pikirkan di belakang. Tapi sebaliknya, ada larangan, jangan lakukan, rasakan, baru pikirkan. Itu namanya, ada perintah, janganlah itu. Tinggalkan, baru rasakan. Ternyata dengan meninggalkan larangan ini, ternyata dahsyat. Begitu. Misalnya sekarang misalnya selingkuh. Selingkuh kan enak. Ya, jangan. Ternyata membuat hati kita tenang, keluarga kita tenang. Itu rasakan, itu pikir. Ternyata ya, kalau perintah itu, ya itu dahsyat. Memang susah awalnya, tapi pada akhirnya mengenakan, menyejukkan, mengharmoniskan gitu. Tapi ada larangan, kalau kita tinggalkan, oh tenang kita punya, tenang kita keluarga, selamat kita. Itu Nabi Ibrahim. Itulah Nabi Muhammad, ikuti itu. Maka kenapa dunia modern kacau balau saat sekarang? Kenapa? Ada perintah kurang dilaksanakan. Diskusikan dulu. Ada larangan dilakukan. Selingkuh yang marah sekarang luar biasa kan? Akhirnya kacau balau keluarga, kacau balau negara, kacau semua itu. Kalau begitu, menariknya ada perintah seperti Ibrahim, laksanakan sekecil apapun, ya. Anda larangan tinggalkan. Saya kira itu ya caranya, itu sederhana ya dalam hidup.
1: Iya.
0: Ketemu jadi, dengan orang misalnya senyum assalamualaikum itu perintah. Iya. Senyum itu adalah
1: ibadah.
0: Ibadah. Hmm. Jadi ibadah yang paling murah itu adalah senyum.
1: Ya.
0: Tapi cinta jangan dibagi.
1: Oh. Nah,
0: gitu. Gitu. Jadi senyum di apa? Diberi pada semua.
1: Boleh dibagi
0: atau,
1: ya.
0: Boleh dibagi, tapi
1: kalau
0: cinta,
1: cinta
0: jangan.
1: Tidak boleh dibagi.
0: Gitu. Cukup okay. Satu.
1: Cukup satu ya, masya Allah, tabarakallah.
0: Begitu.
1: Nah, kemudian dari kepatuhan Nabi Ibrahim, semoga yang bertanya ini juga sudah bisa memaknai ya. Dan mungkin ini adalah contoh yang paling mudah ya, mudah untuk kita praktekkan. Tapi apakah ada niat kita untuk berubah itu kembali lagi dari
0: kepada yang bersangkutan
1: ya. Insya Allah ini bisa menjadi sebuah pencerahan yang benar-benar membuka pikiran kita dan juga menambah keimanan kita ya. Apa hubungan antara kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ibadah kurban yang dilakukan umat Islam? Itu tadi sudah dijelaskan juga ya. Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu, kalau Anda tidak menyimak dari awal, tenang ya, nanti bisa memutar ulang tayangan YouTube ini karena hari ini live ya. Jadi bisa memutar ulang nanti tayangan tapingnya ya, atau tayangan ulangnya ya. Nah, kemudian bagaimana menjaga keimanan kita ketika menghadapi ujian berat seperti yang dialami keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam? Walaupun mungkin saat ini kalau kita bicara soal ujian itu kan beda-beda tingkatannya nih Pak Dokter ya. Ada yang diuji karena urusan ekonomi ya. Ada yang diuji masalah pekerjaan, kemudian ada banyaklah pokoknya ujian-ujian itu ya. Tapi bagaimana kita istilahnya menjaga keimanan kita ketika menghadapi ujian seperti juga ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Silahkan pencerahannya Pak Dokter.
0: Ya, jadi begini, hidup itu ujian. Dunia ini tempat ujian. Jangan merasa tidak diuji. Jangan merasa mau nyaman terus.
1: Sudah pasti kalau di dunia ini akan diuji ya.
0: Uji. Jangan, sama dengan begini. Kalau Anda berani masuk sekolah, beranilah diuji nanti. Gitu. Jadi anak-anak sekolah itu diuji dia. Mahasiswa saya itu, gitu. Apalagi pada ujian meja kita serang dia. Sumpet dia. Kalau begitu, untuk menentukan kelulusan atau tidak dia, nanti ujian. Diuji itu. Karena dia, apakah mampu dia mempertahankan ilmu dan gelarnya ini. Baru dikasih. Itu berat. Dunia ini, dari seluruh enam alam, alam kandung, alam ruh, alam kandungan, alam dunia, alam kubur, padang mahsyar, dan seluruh neraka, penentunya di sini. Jadi tempat, seluruh tempat enam itu hanya di sini ujiannya. Nah, kalau kita lolos sini, loloslah kita selanjutnya. Kalau tidak lolos sini, tidak lolos selanjutnya. Ujian itu seluruhnya, hidup itu ujian. Ya, saya sebagai dekan diuji. Apakah saya menjalankan amanah sebagai istiqamah atau tidak? Sebagai amanah Allah, saya akan menjalankan ini ibadah. Miskin ujian, kaya ujian, pejabat ujian, rakyat ujian, seluruh ujian. Yang enak ujian, yang susah ujian, seluruh ujian, apakah hamba ini ya istiqamah dengan iman atau tidak? Maka ikuti Nabi Ibrahim itu, apapun ujiannya istiqamah dengan iman. Maka itu dalam menghadapi ujian ada senjatanya. Nah, senjatanya apa? Wasta'inu bisabri wasalah. Itu senjatanya. Maka pegang ini. Hidup adalah ujian. Maka senjatanya apa? Namanya ujian itu, namanya ini perang kita ini. Perang kita, senjata kita ada dua. Wasta'inu bisabri wasalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Ada sesuatu, sabarlah. Sabar dalam menjalankan perintah, sabar dalam menjauhi larangan. Sabar dalam menjalankan ibadah, sabar juga ketika diuji-uji dan yang lain. Maka itu dalam hal itu enak seorang muslim itu kalau memahami itu. Maka hidup ini begini, sabar kan tidak ada batasnya. Memang begini, kita manusia ada batas begitu kok. Pokoknya itu minta kepada ya Allah, sabarkan hamba. Misalnya kita dalam tidak ada uang, jangan terlalu resah kalau tidak ada uang. Karena ada Allah. Rezeki itu bisa Allah tumbuhkan di mana-mana. Allah, kita lagi diuji sama Allah itu. Banyak masalah itu diuji sama Allah. Maka senyumlah. Kenapa? Itu Bu, ketika kita diuji dengan kesengsaraan itu, Allah mau lihat. Sama dengan Ibrahim tadi, disembelih anaknya. Mau lihat berjalan atau tidak. maka di situ indahnya. Pada saat itu yakinkan diri, pasti ada Allah di dalam. Jalani saja. Coba lihat ayat, fa inna ma'al yusri yusran, inna ma'al yusri yusran. Bersama, makanya kan begini. Kalau ada sulit, ada mudah. Ada senang, ada susah. Ada susah, ada senang. Jadi maaf begini. Ya. Yakin saya, seorang muslim itu dengan imannya, dia selalu terhibur dia. Apapun terjadi, terhibur dia. Yakin. Kenapa? Selalu mengatakan bahwa tidak mungkin. Allah lari dari hamba.
1: Baik.
0: Nah, dari itu, ketika pada diuji gitu, sabarlah. Dan pada saat seperti itu, selalu dekat sama Allah. Bagaimana caranya? Jalan ke ibadah. Sholat. Bangun malam. Semakin berat ujian, semakin di dalamnya itu ada hikmah yang luar biasa. Maka bangunlah tengah malam, jam-jam 1, jam 2, jam. Jangan terlalu banyak tidur. Coba biasakan bangun malam jam, kalau orang kita dunia modern jam 3 lah bagus. Jangan juga bagus jam 4. Saya
1: udah
0: kebiasaan saya.
1: Sudah mepet subuh ya, Pak.
0: Nah, itu enggak enak tuh. Kalau bangun enak sekarang jam 3.
1: Jam 3 ya. Nah, tengah-tengah ya.
0: Iya, makanya itu hidup itu dibagi. Malam yang kita kerja sholat tahajud, siang yang kita kerja atas sholat tepat waktu di masjid. Itu indah itu. Kalau itu jadikan sebagai
1: kebiasaan,
0: sampai ada orang merokok, mohon maaf, orang merokok habis makan pasti merokok begitu. Ikuti itu, kebiasaan itu. Pokoknya dengar azan masuk masjid, tengah malam bangun jam 3. Makanya tidur cepat, Bu. Jangan tidur lama.
1: Itu dia.
0: Tidurnya jam berapa yang enak? Yang paling enak itu adalah jam 9. Maka Nabi habis sholat Isya itu program tidur.
1: Tidur ya.
0: Baru dia bangun cepat. Enggak pernah Nabi bangun jam 4.
1: Baik.
0: Gitu?
1: Ya.
0: Ya, bangun rata-rata jam 1, jam 2, jam 3 sekitar itu, sepertiga akhir sepertiga malam itu. Ah, itu makanya itu dua senjata. Sabar, sholat.
1: Okay.
0: Aman itu.
1: Aman itu ya.
0: Okay.
1: Baik, dan yang paling terakhir nih Pak Ustadz, karena kita sudah ada menuju ke akhir dialog kita, pesan utama dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang paling relevan untuk kehidupan masyarakat saat ini apa ya?
0: Yang saya lihat yang kita abaikan saat sekarang kita saya sering khotbah dan ceramakan adalah sholat. Tadi sholat. Senjata.
1: Ya.
0: Senjata hidup wasta'inu bisarbi wassalam. Jadikan sabar dan sholat sebagai kunci hidup. Kalau begitu, yang paling berat sekarang kita lakukan sholat istiqamah di masjid. Dengar azan dikumandangkan, larilah ke masjid. Itu namanya patuh.
1: Okay.
0: Teladan Ibrahim. Baru pasrah bersama-sama, angkat tangan bersama-sama, Allahu Akbar. Ruku sama-sama, sujud bersama. Itu hebat.
1: Okay.
0: Teladan kepada Nabi Ibrahim dan kepada Rasul itu. Itu aja dulu. Ya, dalam hidup kalau istiqamah bangun malam, Nabi itu bangun malam itu enggak, sholat malam bagi Nabi wajib, tapi kita sunnah muakkad, enggak pernah ditinggalkan. Percumbuhan yang paling indah dengan Allah adalah tengah malam. Dan menurut saya sudah merasakan nikmat hidup. Sudah beristri, 8 anak, sudah ini jadi pejabat dan sebagainya. Yang paling enak memang itu tidak ada duanya, malam. Bangunlah malam di keheningan malam, bercumbu rayu dengan Allah, minta kepada reng-reng kepada di situ indahnya hidup itu, nikmatnya hidup, sejuknya hidup, damai hidup di situ. Disitulah kunci daripada hidup. Nanti satu saja kita bahas tentang sholat, geraknya sholat itu geraknya dunia dan isinya, geraknya itu kosmos, geraknya darah manusia itu mengikuti jam-jam sholat. Ternyata sholat itu adalah kunci dunia akhirat.
1: Nah,
0: kita mau bahas, memang banyak ini yang kita mau bahas.
1: Ini kayaknya banyak deh topik-topik yang kayaknya harus
0: menarik
1: di
0: ini
1: ya, yang kini dibahas ini ya. Oke, okay. Insya Allah nanti kita akan jadwalkan. Ya. Baik, terima kasih Pak Dokter sudah
0: terima kasih.
1: Berbagi ilmu dan juga memberikan pencerahan kita di awal pagi hari Senin ini ya. Dan insya Allah perbincangan hari ini tentang teladan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga keluarganya ya dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini penuh hikmah tentunya. Kita bisa belajar bagaimana keimanan itu bukan hanya diucapkan.
0: Diucap.
1: bukan diucapkan ya, tetapi praktek. Dibuktikan dengan buktikan. Kepatuhan itu yeah. tadi ya, keikhlasan dan yeah. juga pengorbanan.
0: Betul, cinta itu butuh pengorbanan, kita butuh pembuktian.
1: Iya, insya Allah Idul Adha kita tidak hanya hadir dalam ibadah kurban, tetapi yeah. juga dalam kehidupan kita hidupan sehari-hari ya. Yeah. Jadi bagaimana kita ikhlas, sabar, kemudian juga menempatkan Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala kepentingan kita di duniawi ini. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya Pak Dokter, Masya Allah Tabarakallah. Saya mendapatkan begitu banyak pencerahan di subuh hari ini. Saya tadinya tuh di awal pada saat datang ke studio, aduh, melawan dinginnya angin, itu, kemudian itu mata ini udah mulai sepet-sepet gitu ya. Tapi denger hal-hal seperti ini yang berisi seperti ini, padatnya kayak daging kurban ini kayaknya. Masya Allah, ya. Jadi sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya Pak Dr. Adam, MPD MSI ya, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan juga Komunikasi Islam UIN Dato Karama Palu, dan baik pendengar Program 1, Program 4, dan juga pemirsa official YouTube. Demikianlah untuk Mutiara Pagi Islami kerjasama FDKI UIN Dato Karama Palu yang terselenggara untuk hari ini. Selamat merayakan Idul Adha. Semoga keberkahan, kedamaian, dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala selalu menyertai kita semua tentunya.
0: Amin.
1: Ya Rabbal Alamin.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya.

Pendengar program 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi, dan juga seluruh pendengar kami dimanapun Anda berada. Untuk selanjutnya kami akan hadir mengantarkan rangkaian informasi untuk Anda melalui Lintas Sulawesi Tengah.

0: 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Untuk jenis hewan kurban yang bisa dijadikan kurban itu hanya dari 3 jenis hewan. Jenis unta, dari jenis sapi, yang ketiga dari kambing dan domba.
2: Karena banyak laporan masyarakat, mereka membeli di atas harga itu. Jadi ada yang 25, ada kalau yang di eceran pengecer-pengecer itu sampai 45-50.
3: Dalam dasarian kedua, curah hujan merata di sebelah utara sangat tinggi, terutama di Bowal, Toli-Toli, Parigi Motong bagian utara, kemudian Donggala bagian utara.
4: Dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah. Sari berita, jaminan penyembelihan kurban harus sesuai dengan syariat dan juga standar agar ibadah yang dilakukan umat Islam benar-benar sah dan juga halal. Usai baraknya laporan masyarakat terkait penjualan gas LPG 3 kg, Dinas Perindustrian dan juga Perdagangan Kota Palu memperketat pengawasan distribusi melalui Satgas LPG Kota Palu. Inilah lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Senin 25 Mei 2026 dibacakan oleh Umi Kalsum Jawas. Kami awali informasi berita yang pertama untuk Anda. Jaminan penyembelihan kurban harus sesuai dengan syariat dan standar agar ibadah yang dilakukan umat Islam benar-benar sah serta halal.
5: Menjelang pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, Majelis Ulama Indonesia Tojo Una-Una menegaskan pentingnya jaminan penyembelihan hewan kurban yang sesuai syariat Islam agar ibadah yang dilakukan umat benar-benar sah dan halal. Anggota MUI Tojo Una-Una, Hamdi Mahdin Elsi, mengatakan bahwa penyembelihan hewan kurban tidak hanya sekedar tradisi tahunan, tetapi merupakan ibadah yang memiliki aturan ketat dalam Islam. Mulai dari niat, tata cara penyembelihan, hingga kondisi hewan yang dikurbankan. Menurutnya, penyembelihan yang sesuai syariat harus dilakukan oleh orang yang memahami ketentuan agama, serta memastikan hewan yang disembelih memenuhi syarat kesehatan dan kelayakan.
1: Kurban kita itu sah. Ada beberapa syaratnya. Pertama, ada syarat pada hewan kurbannya. Untuk jenis hewan kurban yang bisa dijadikan kurban itu hanya dari 3 jenis hewan. Dari jenis unta, dari jenis sapi, yang ketiga dari kambing dan domba. 3 jenis ini yang bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Hendaklah hewan kurban tadi tidak punya cacat. Hewan yang sakit dan jelas sekali sakitnya. Hewan yang sudah sangat tua atau sudah sangat kekurusan, yang sudah tidak ada lagi bahkan sum-sumnya.
5: Anggota MUI Tojo Una-Una, Hamdi Mahdin Elsi, juga mengingatkan pentingnya peran panitia kurban di masjid-masjid untuk lebih berhati-hati dan memastikan proses penyembelihan dilakukan secara benar baik dari sisi syariat maupun kebersihan.
1: Ini juga penting. Alhamdulillah, pemerintah hari ini sudah berupaya agar penyembelihan ini dilakukan oleh orang yang bersertifikat. Karena banyak kita dapatkan di tengah masyarakat, orang-orang yang bersembelih hewan, tapi dia tidak pernah belajar tata cara menyembelih yang baik. Bahkan minta maaf, keluar dari tema sedikit tentang kurban, beberapa tempat penyembelihan ayam potong, kami dapatkan itu, proses penyembelihannya itu hanya kayak diiris sedikit bagi dari peleher. Kadang ada yang tidak terpotong urat-urat nadi darahnya itu. Nah itu bisa mati sebagai bangkai, itu bisa jadi tidak halal.
5: MUI Tojo Una-Una juga mengimbau agar masyarakat tidak ragu untuk berkonsultasi dengan pihak berwenang, termasuk penyuluh agama dan lembaga keagamaan jika terdapat keraguan dalam pelaksanaan kurban di lapangan. Rahmawati Tane melaporkan.
4: Dewan Pengurus Wilayah Juru Sembelih Halal atau DPW Juleha Sulawesi Tengah mencatat ratusan masyarakat telah mengikuti pelatihan juru sembelih halal yang dilaksanakan di berbagai wilayah di Sulawesi Tengah. Para peserta dibekali pengetahuan dan keterampilan teknis penyembelihan sesuai dengan syariat Islam, sekaligus penerapan standar kebersihan dan juga higienitas dalam proses penyembelihan hewan kurban. Ketua DPW Juleha Sulawesi Tengah Mukhtar mengatakan pelatihan juru sembelih halal yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan serta terintegrasi dengan sertifikasi profesi tingkat nasional, bahkan sejumlah anggota Juleha Sulawesi Tengah telah mengantongi sertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP yang diakui secara nasional.
6: Kami siapkan paling tidak satu mesin, satu jurusembeli, itu target kita ya. Jadi pelatihan-pelatihan itu setiap saat kita lakukan secara nasional, bahkan kami mengikuti nasional, bahkan beberapa teman-teman sudah bersertifikat BNSP, para sertifikasi profesi nasional, bahkan jurusembeli kita sudah banyak yang memegang sertifikat itu. Artinya diakui secara nasional.
4: Mukhtar menambahkan Juleha Sulawesi Tengah menargetkan setiap masjid memiliki minimal satu juru sembelih halal guna memastikan proses penyembelihan hewan kurban berjalan sesuai dengan syariat Islam. Kehadiran juru sembelih bersertifikat dinilai penting untuk menjamin proses penyembelihan dilakukan secara syar'i, higienis, serta memperhatikan prinsip kesejahteraan hewan selama proses penyembelihan berlangsung. Pendengar dan juga pemirsa official YouTube RRI, Hari Raya Idul Adha identik dengan penyembelihan hewan kurban. Namun umat muslim diimbau untuk selalu memastikan hewan yang dikurbankan memenuhi syarat syariat Islam. Mulai dari kondisi hewan, proses penyembelihan hingga pendistribusian daging kurban kepada masyarakat. Lalu seperti apa syarat hewan kurban yang sesuai dengan ketentuan agama? Berikut kita akan ikuti wawancara reporter RRI Palu Susanti Akataba bersama penyuluh agama Islam kantor Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli, Muhammad Solehah.
7: Ustadz, ini kan sudah menjelang Hari Raya Idul Kurban. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh umat muslim sebelum memilih hewan kurban untuk memastikan hewan kurban yang akan disembelih itu memang sudah sesuai syariat Islam?
8: Iya, Masya Allah. Yang pertama yang perlu kita perhatikan, yang perlu dipastikan adalah bagaimana dari hewan yang akan dikurbankan itu benar-benar dijamin bahwa hewan tersebut seperti sapi dan kambing itu atau domba itu tidak memiliki cacat, kemudian dipastikan bahwa hewan kurban tersebut benar-benar sehat. Kemudian itu juga yang menjadi prioritas adalah bagaimana hewan-hewan kurban tersebut benar-benar memiliki, tidak ada yang menyebabkan bagian anggota tubuhnya itu terlihat kurus atau biasanya itu di bagian hidung itu keluar seperti cairan atau berpenyakit lah. Jadi hal-hal seperti ini yang perlu diperhatikan oleh bagi para panitia kurban untuk lebih seleksi lagi dalam pemilihan hewan kurban tersebut, agar hewan kurban tersebut bisa didistribusi baik kepada masyarakat, kaum duafa, dan terlebih kepada kerabat dan saudara.
7: Kemudian apakah ada batasan usia tertentu begitu Ustadz? Kan biasanya kalau kita bicara terkait hewan kurban, besar kecilnya ini tergantung dari cara memelihara peternak begitu ya. Tetapi kalau dalam syariat Islam, apakah ada batasan umur tertentu nih untuk hewan yang akan disembeli, misalnya kambing, sapi, domba, dan lain sebagainya?
8: Kalau untuk syarat kurban itu memang memiliki volume waktu lah. Misalnya seperti sapi. Sapi itu memang harus dia mencapai usia, harus melebihi 2 tahun lah. Nah, untuk kambing itu memang harus tahun lebih, itu sudah ukuran ideal untuk dikurbankan. Tapi kalau untuk lebih, kalau di atas dari 2 tahun itu lebih baik. Jangan sampai 2 tahun kurang itu untuk ukuran sapi, jangan sampai 2 tahun kurang itu tetap untuk dipaksakan untuk dikurbankan. Itu yang tidak syarat. Oleh karena itu, memang pemilihan hewan kurban itu dari segi usia, dari segi fisik. Fisik ini kan juga biasanya beragam. Tidak semua juga sapi. Ada juga yang terlihat kecil, tapi usianya sudah cukup. Ada juga yang terlihat boleh untuk dikurbankan, tapi usianya tidak cukup. Oleh karena itu, penting memang untuk menggali atau mencari informasi baik kepada peternaknya, untuk menanyakan secara langsung berapa usia dari kambing tersebut atau dari hewan sapi tersebut.
7: Untuk memastikan hewan yang disembeli halal, peredarannya juga dipastikan halal dan sehat, juga aman begitu Ustadz. Apa yang menjadi pesan Ustadz kepada umat muslim di seluruh wilayah Sulawesi Tengah menjelang Hari Raya Idul Adha ini?
8: Yang pertama adalah mari kepada saudara-saudara kita, khususnya umat muslim. Mari kita jadikan syiar kurban ini sebagai sarana untuk mengikat uhuwah, yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana dengan kurban ini bisa membangun spirit kita sebagai seorang muslim. Yang ketiga adalah bagaimana dengan pemaknaan kurban ini, itu saudara-saudara kita itu bisa merasakan kebahagiaan layaknya seperti saudara-saudara kita yang lain. Dan yang keempat, bagaimana dengan hewan kurban ini kita bisa melihat senyuman yang indah, yang terbangun, yang terpancar dari pemberian kita. Ini merupakan sarana-sarana yang sangat baik untuk membangun uhuwah, untuk membangun sebuah pemaknaan dari sikap kita sebagai seorang muslim. Dan sekaligus kurban ini adalah salah satu etos yang paling terbaik untuk menyatukan kita sebagai seorang muslim. Nah, mudah-mudahan juga hewan kurban ini bukan hanya sekedar memberi atau diberi, akan tetapi ada nilai di dalamnya. Yang dimaksud nilai di dalamnya itu adalah wujud dari ketakwaan itu sendiri. Mudah-mudahan simbol kurban ini adalah simbol wujud dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Baik, terima kasih banyak Ustaz untuk waktunya.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
4: Usai maraknya laporan masyarakat terkait penjualan gas LPG 3 kg, Dinas Perindustrian dan juga Perdagangan Kota Palu memperketat pengawasan distribusi melalui Satgas LPG Kota Palu. Selengkapnya laporan kita ikuti bersama dengan Muhammad Sidik.
9: Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak memperketat pengawasan distribusi LPG 3 kg bersubsidi. Hal tersebut dilakukan menyusul masih ditemukannya harga jual di atas harga eceran tertinggi atau HET di tingkat pangkalan maupun pengecer. Pengawasan tersebut dilakukan oleh tim Satuan Tugas Satgas LPG Kota Palu di sejumlah pangkalan resmi. Pengawasan tersebut dilakukan guna memastikan distribusi gas subsidi tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima. Kepala Bidang Perdagangan Disperindak Kota Palu Andriani mengatakan, pengawasan tersebut diperketat sebagai respons terhadap banyaknya laporan masyarakat terkait harga jual LPG 3 kg yang melebihi ketentuan yang ditetapkan. Ia menyebut saat ini HET LPG 3 kg di Kota Palu ditetapkan sebesar Rp20.000 per tabung. Namun di lapangan, masih ditemukan pangkalan yang menjual LPG subsidi di kisaran Rp25.000 per tabung. Bahkan di tingkat pengecer ilegal dapat mencapai Rp45.000-50.000 per tabung.
2: Jadi LPG ini memang kan harga HET itu sekarang ada di Rp20.000. Jadi kita tim Satgas turun karena banyak laporan masyarakat mereka membeli di atas harga itu. Jadi ada yang Rp25.000, ada kalau yang di eceran pengecer-pengecer itu sampai Rp45.000-50.000. Jadi kita memang pengawasan ini lebih ke pangkalan. Kalau pengecer itu memang kan sebenarnya tidak boleh ada di Kota Palu. Jadi di pangkalan kita tekan siapa pangkalan yang nakal, yang menjual keluar dari pangkalannya, itu kita tindaki. Sudah banyak sekali yang kena sanksi pangkalan-pangkalan Kota Palu karena menjual di atas head, menjual keluar, sehingga warga yang memang harusnya mendapatkan, mempunyai hak untuk mendapatkan gas itu, akhirnya tidak mendapatkan.
9: Andriani menegaskan, Satgas LPG Kota Palu akan menindak tegas pangkalan yang terbukti menjual gas subsidi di atas HET maupun menjual LPG keluar dari wilayah pangkalannya. Ia menyebut saat ini sejumlah pangkalan di Kota Palu telah dikenakan sanksi karena melanggar aturan distribusi LPG bersubsidi. Adapun sanksi yang diberikan secara bertahap, mulai dari pengurangan stok, penghentian sementara distribusi hingga pemutusan hubungan usaha. Selain itu, ia turut mengimbau kepada masyarakat untuk turut aktif melaporkan dugaan pelanggaran distribusi LPG dengan menyertakan bukti kuat saat melapor kepada Satgas LPG Kota Palu. Ia juga meminta kepada pemerintah kelurahan untuk turut aktif dalam mengawasi pangkalan di wilayahnya masing-masing.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi dasarian 3 bulan Mei 2026 di sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah masih berpotensi diguyur hujan tinggi. Laporan selengkapnya Iketut Wiradata.
10: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi musim kemarau 2026 berlangsung bulan Mei hingga Agustus 2026. Namun prediksi tersebut tidak berlaku untuk sebagian wilayah Sulawesi Tengah. Pasalnya hingga berakhirnya bulan Mei potensi hujan masih cukup tinggi. Bahkan sejumlah daerah di Sulawesi Tengah mengalami bencana banjir dan longsor. Kepala BMKG Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lorelindo Bariri, Asep Firmanilahi kepada RRI mengatakan, Berdasarkan hasil analisis curah hujan dasarian 2 bulan Mei 2026, curah hujan tinggi terjadi di wilayah Sulawesi Tengah bagian utara, di antaranya Kabupaten Buol, Toli-Toli, Parigi Motong, dan Kabupaten Donggala. Sedangkan wilayah selatan yang mengalami curah hujan cukup tinggi, yakni Kabupaten Tojunauna, Poso, hingga mencapai 200 mm, sehingga memicu terjadi bencana hidrometeorologi, banjir, dan tanah longsor.
3: Dari hasil analisis curah hujan di Sulawesi Tengah, dalam dasarian kedua, curah hujan merata di sebelah utara sangat tinggi, terutama di Buol, Toli-Toli, Parigi Motong bagian utara, kemudian Donggala bagian utara. Dan beberapa tempat wilayah seperti misalnya di Tojounauna dan Poso bagian selatan ini terpantau sangat tinggi, sampai dengan 200 sampai 300 mm per dasarian. Dan di wilayah-wilayah tersebut memang banyak terjadi bencana alam hidrometeorologis berupa genangan dan beberapa titik longsor dan juga menyebabkan banjir di beberapa tempat tersebut.
10: Asep Firman Ilahi menambahkan, untuk prediksi curah hujan dasarian 3, wilayah di Sulawesi Tengah yang berpotensi mengalami curah hujan tinggi, di antaranya Kabupaten Poso bagian timur, Kabupaten Morowali Utara, Morowali, Banggai, dan Banggai Kepulauan. Masyarakat di sejumlah wilayah tersebut diharapkan dapat lebih waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi, khususnya banjir dan tanah longsor.
4: Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Tengah mendorong para penyuluh agama untuk menjadi pelopor pelestarian lingkungan melalui ekoteologi. Selengkapnya laporan disampaikan oleh Miftahul Jana.
11: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Tengah, Junaidin, menegaskan peran vital penyuluh agama sebagai garda terdepan untuk mengedukasi masyarakat terkait pentingnya menjaga alam melalui pendekatan ekoteologi. Hal ini selaras dengan ASTAP PROTAS atau 8 program prioritas Kementerian Agama yang dirancang untuk memberikan dampak nyata kepada masyarakat. Ia menilai berbagai aksi nyata penyuluh agama di daerah ini, termasuk yang tergabung dalam Pengurus Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia atau PWI PARI Sulawesi Tengah, menjadi bukti komitmen para penyuluh dalam menjalankan program tersebut.
12: Terkait dengan kita lingkungan, IPARI juga mengambil berbagai peran, di antaranya bagaimana mengajak masyarakat lintas agama melalui teman-teman IPARI ini, banyak gerakan-gerakan sosial yang berkaitan dengan ramah lingkungan, penanaman pohon di rumah-rumah ibadah dan berbagai tempat-tempat umum lainnya. Nah, ini sebagai bentuk afirmasi kuat dari IPARI terhadap program ekoteologi yang dicanangkan oleh Kementerian Agama.
11: Sementara itu, Ketua PWI PARI Sulawesi Tengah, Lulu Sarini, menuturkan pihaknya telah menginisiasi gerakan sosial ramah lingkungan termasuk di wilayah pesisir. Beberapa aksi nyata tersebut direalisasikan melalui momentum hari lahir ketiga PWI PARI Sulawesi Tengah.
13: Iya, jadi harla ketiga IPARI ini kita pertama membersihkan lingkungan, ya. Ini ada kita dari Pantai Puempoja, ya, di Kelurahan Tondo, ya. Kemudian yang kami buat juga ini adalah memberikan bantuan alat kebersihan kepada RT 1 RW 1 Kelurahan Tondo ini.
11: Lulu Sarini menambahkan, selain aksi sosial, PWI PARI Sulawesi Tengah juga mendorong peningkatan kapasitas para anggota yang diselaraskan dengan program pengurus pusat. Di antaranya adalah penerbitan buku dan karya ilmiah bertema ekoteologi. Lewat penguatan literasi dan aksi nyata ini, para penyuluh agama diharapkan mampu menjadi teladan sekaligus penggerak utama dalam merawat toleransi dan kelestarian lingkungan.
4: Membuka pendaftaran jalur seleksi mandiri, Wakil Rektor Bidang Akademik UNTAD memastikan masih ada peluang bagi calon mahasiswa yang bebas dari uang kuliah tunggal di sejumlah program studi. Berikut laporan Dita Surbakti.
14: Adanya beasiswa dan bantuan biaya kuliah melalui program Berani Cerdas diharapkan dapat dimanfaatkan calon mahasiswa baru yang akan mengikuti tahap seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri UNTAD. Wakil Rektor Bidang Akademik UNTAD, Profesor Dr. Engineering A. Rusdin STMT MSc mengatakan, pendaftaran untuk penerimaan jalur seleksi mandiri bisa dilakukan di aplikasi Siprima UNTAD melalui laman admission.untad.ac.id. Ketatnya proses pendaftaran seluruh calon peserta diharapkan untuk memastikan NIK NISN. Halaman email dan nomor handphone benar-benar aktif agar bisa dihubungi. Sementara terkait dengan peluang bantuan uang kuliah tunggal dan bahkan beasiswa, Wakil Rektor Rusdin menambahkan, kemudahan tersebut baru dapat diperoleh mahasiswa bila terdaftar atau dinyatakan lulus dari tahapan seleksi. Diakui selain bantuan UKT diantaranya dari PT IMIP, bagi dua program studi, mahasiswa juga dapat melakukan penyesuaian biaya UKT dengan maksimal pengurangan 50%.
15: Kalau pengurangan UKT, UNTAD itu memperlakukan penyesuaian UKT itu di semester 2. Mm-hmm. Jadi pada saat dia masuk ini belum, nanti semester 2 dia mengajukan universitas tadi laku. Karena pertama itu agak susah mendeteksi kalau baru masuk. Karena kita juga kan belum punya sistem yang sangat akurat. Jadi setelah semester 2, kalaupun beasiswa kan ada beasiswa lain, baik yang disediakan Pemda maupun institusi lain. Tapi harus menunggu kapan pembukaannya. KIP juga ada peluang kalau misalnya masih ada sisa. Kan ini yang diberikan KIP itu prestasi SNBP. Tapi biasa kosong biasanya bisa. Dari cerdas bisa. Bisa. Tapi kan dari cerdas itu harus mahasiswa dulu.
14: Yang dari IMIP itu Pak yang
15: baru? Dua prodi ya ada.
14: Itu prodi apa aja
15: Pak? D4. Teknologi rekayasa manufaktur dan teknologi rekayasa instalasi listrik.
14: Lebih lanjut, Rusdin menjelaskan, untuk penerimaan mahasiswa baru jalur seleksi mandiri, pihaknya akan menerima sekitar 2.413 orang dari sekitar 9.543 kuota yang tersedia. Diakui jumlah ini masih berpeluang mengalami ketambahan bila peserta yang dinyatakan lulus di jalur SNBT tidak melakukan pendaftaran ulang. Ditambahkan, kuota mandiri ini juga melayani jalur afirmasi dengan tetap mengedepankan calon peserta harus lulus passing grade.
4: Kabupaten Tojo Una-Una siap menyelaraskan program daerah dengan asta cita Presiden Republik Indonesia.
5: Penguatan sinergi antar pemerintah pusat, provinsi hingga daerah menjadi kunci utama dalam menyukseskan program prioritas nasional. Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu menegaskan, komitmen pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dalam mendukung pelaksanaan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Ia menambahkan sinergi antar pemerintah pusat, provinsi hingga daerah menjadi faktor penting agar seluruh program pembangunan dapat berjalan optimal dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Menurutnya, pelaksanaan program pembangunan tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya koordinasi dan kolaborasi lintas sektor. Karena itu, pemerintah daerah terus membangun komunikasi aktif dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat agar setiap program yang dijalankan tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat di daerah.
16: Tidak ada timbang-timbang apa perintah laksanakan. Mengapa? Karena kami yakin dan percaya bahwa semuanya itu baik dan benar. Cuma memang selalu sesuatu yang baru itu pasti punya tantangan. Ya, pasti punya tantangan. Nah, seperti apa yang Pak Gubernur sampaikan tadi, ya harus kita laksanakan. Sehingga mulai dari MBG, terus kesehatan gratis, koperasi, kampung nelayan,
5: Bupati Ilham juga menekankan pentingnya memperkuat potensi daerah sebagai bagian dari dukungan terhadap program nasional. Kabupaten Tojo Una-Una, kata dia, memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, serta pariwisata yang terus didorong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Rahmawati Tane melaporkan.
4: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Tojo Una-Una mengharapkan dukungan penuh semua pihak khususnya orang tua untuk bersinergi dalam menekan peredaran gelap narkoba.
17: Badan Narkotika Nasional terus melakukan pencegahan meliputi sosialisasi operasi tangkap tangan sebagai tindakan represif. Kepala Badan Narkotika Nasional Tojo Una-Una AKBP Johansa Rahman menyebut upaya ini diharapkan dapat menekan korban akibat penyalahgunaan narkoba. Kaban BNN juga meminta semua pihak, khususnya orang tua, agar mengawasi keluarga terutama anak dengan cara memperketat pengawasan pergaulannya.
18: Mudah-mudahan ke depan pengguna atau pemakai narkoba di Kabupaten Tojo Una-Una ini semakin berkurang. Makanya saya himbau kepada mari kita sama-sama berperang cegah dan memberantas narkoba dengan mengawasi keluarga anak kita masing-masing dengan cara pengawasan pergaulannya. Betul-betul kita awasi, jangan kita lepas.
17: Lebih lanjut ungkap Kaban BNN AKBP Johansa Rahman, pengawasan dari orang tua di lingkup keluarga menjadi faktor yang sangat penting. Keberhasilan upaya pencegahan korban dari penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Tojo Una-Una. Ibnu Abbas melaporkan.
4: Federasi Panjat Tebing Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah siapkan atlet terbaik untuk bertanding di Kejuaraan Nasional Kelompok Umur melalui seleksi dan juga uji coba. Laporan selengkapnya Miftahul Janda.
19: Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Provinsi Sulawesi Tengah merampungkan seleksi tingkat provinsi yang digelar selama 2 hari, 23 hingga 24 Mei 2026. Ajang ini digelar sebagai persiapan menuju Kejuaraan Nasional Kelompok Umur yang rencananya akan dilaksanakan pada Juni mendatang. Wakil Ketua Bidang Prestasi FPTI Sulawesi Tengah, Lita, menuturkan ajang seleksi ini diikuti oleh 49 atlet yang tersebar di 9 kabupaten dan kota. Selain memperebutkan tiket kejurnas, ajang ini juga dimanfaatkan sebagai wadah uji coba atau tryout untuk mematangkan persiapan atlet dalam berbagai kejuaraan yang akan diikuti ke depannya. Salah satu yang terdekat adalah Porprov 2026.
20: Sekarang di Sulawesi Tengah ini kan sedang menggeliat ya aktivitas cabang olahraga panjat tebing, karena di nasional Sulawesi Tengah juga sudah sangat diperhitungkan gitu. Jadi ajang ini sebenarnya juga bagian dari pembinaan prestasi untuk persiapan PON 2028. Jadi karena kita akan menemukan bibit-bibit muda baru yang lebih fresh dan tentu lebih kompetitif. Oh, yang bisa siap untuk mengikuti PON 2028. Terutama yang paling dekat ini eventnya persiapan Porprov 2026 di akhir tahun ini. Karena semua atlet yang ikut tryout ini dan juga seleksi itu juga atlet-atlet yang akan berkompetisi di Porprov 2026.
19: Lita berharap Sulawesi Tengah dapat memberangkatkan tim penuh dalam kejurnas nanti. Terlebih, atlet panjat tebing daerah terus menunjukkan tren positif dalam 2 seri terakhir setelah berhasil menyumbangkan medali perak. Seleksi dan uji coba ini juga menjadi kesempatan bagi setiap daerah yang terlibat untuk menambah poin perankingan serta sertifikat bagi yang menjuari seleksi ini. Diharapkan dengan upaya tersebut, para atlet dapat termotivasi untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya di setiap kesempatan.
4: Demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Roy Jopruntukahu dan editor pelaksana IKADEK Andika. Saya Bikalsum Jawas bersama dengan rekan operator Juan mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan selamat hari Senin.

0: kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda status sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

Pendengar, pernahkah Anda berpikir bagaimana kapal yang besar dan berat bisa mengapung di lautan tanpa tenggelam? Ternyata jawabannya ada pada gaya apung. Menurut hukum Archimedes, setiap benda yang dimasukkan ke dalam air akan mendapat dorongan ke atas. Namanya gaya apung, sebesar berat air yang dipindahkan oleh benda itu. Nah, kapal dirancang dengan bentuk lebar dan bagian dalam yang berongga, sehingga rata-rata massanya lebih ringan daripada air. Inilah sebabnya kapal dapat tetap mengapung dengan stabil di permukaan laut, meskipun terbuat dari logam yang berat. Jadi, jangan heran ya, rahasia kapal tidak tenggelam bukan sihir, tapi ilmu fisika yang luar biasa.

Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: Topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Persoalannya Republik ini terlalu banyak. Narkoba, kopi, stunting.
2: Penyakit itu lengkau itu ada berapa macam? Jebut ya, orang yang ini ungu, lengkau peca, ada 3 macam itu kata saya.
0: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi. Dari Senin sampai dengan Jumat.
3: Tidak perlu lagi takut corona. Kalau yang masuk, ya masuk saja.
4: Jangan sampai terjadi lagi peristiwa seperti Jompal kemarin. Di mana terjadi penjarahan kiri kanan.
5: Jadi praktik korupsi di tingkat pemerintahan sejak sebelum era kemerdekaan.
0: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
6: Kopi Anda.
0: Di program A1 RRI Palu 90,8 FM Kanal Inspirasi.
7: Mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano number 1.
8: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
9: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
8: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
9: Tapi, masalah saya lebih penting.
10: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
11: Halo RRI.
10: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
12: Halo RRI.

0: Topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Persoalannya republik ini terlalu banyak. Narkoba, kopi, stunting.
2: Penyakit itu lengkau itu ada berapa macam? Dia buka orang kayak ini, ungu, lingkau peca, ada 3 macam itu kata saya.
0: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi dari Senin sampai dengan Jumat.
3: Tidak perlu lagi takut corona. Kalau yang masuk ya masuk saja.
4: Jangan sampai terjadi lagi peristiwa seperti gempa kemarin di mana terjadi penjarahan kiri kanan.
5: Jadi praktik korupsi di tingkat pemerintahan sejak sebelum era kemerdekaan.
0: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
6: Kopi Anda.
0: Di program Masa 1 RRI Palu 90,8 FM, Kanal Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1. Kita bertemu di segmen komentar dan opini Anda ya. Pagi hari ini kita akan membahas sebuah topik yang temanya ini tentu berkaitan dengan Idul Adha ya. Oke, baik. Pendengar program 1, untuk topik kita yaitu jaminan penyembelihan hewan kurban yang halal ya. Dan nantinya juga akan lebih dalam dibahas melalui sesi Palu Menyapa ya, dengan topik kita jaminan penyembelihan hewan kurban yang halal. Karena tentu kita ketahui bahwa perayaan momen Idul Adha ya, ini selalu identik dengan ibadah kurban ya. Sebuah ibadah yang bukan hanya memiliki nilai spiritual tapi juga mengandung makna sosial dan juga kepedulian dan juga kebersamaan. Nah, di momen inilah pendengar, hewan kurban disembelih dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat khususnya yang membutuhkan. Namun ya, di balik pelaksanaan ibadah kurban ada hal yang sering menjadi perhatian, yaitu bagaimana memastikan proses penyembelihan hewan ini benar-benar dilakukan secara halalan toiban ya, atau halal ya. Jadi sesuai dengan syariat, aman dan juga layak untuk dikonsumsi. Sebab dalam Islam kehalalan ini tidak hanya dilihat dari jenis hewannya, namun juga dari tata cara penyembelihan yang harus memenuhi ketentuan agama. Nah, penyembelihan hewan kurban ini kan ada aturannya yang jelas ya. Jadi mulai dari kondisi hewan yang sehat, kemudian juga penggunaan alat yang tajam ya, atau alat sembeli, dan penyebutan nama Allah saat penyembelihan. Nah, hingga perlakuan yang baik terhadap hewan sebelum disembelih pun itu ada gitu ya. Jadi sebagian dari aturan dan proses ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ibadah, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat dan juga kualitas pangan. Nah, kalau di Indonesia, upaya pengawasan penyembelihan hewan kurban ini pendengar terus diperkuat melalui keterlibatan berbagai pihak, termasuk ini ya, pemerintah daerah, kemudian juga dinas peternakan dan juga kesehatan hewan ya, sampai dengan keberadaan juru sembelih halal atau juleha ya, yang memiliki kompetensi dan juga pelatihan khusus terkait tata cara penyembelihan sesuai dengan syariat Islam dan juga standar kebersihan. Jadi mereka tuh bukan hanya sekedar dikumpulkan saja, tetapi ada maksud dan tujuan kenapa juru sembelih ini dibuatkan wadah gitu ya, wadah persatuan gitu ya. Nah, peran juleha ini menjadi semakin penting pendengar, terutama untuk memastikan proses penyembelihan dilakukan dengan benar ya. Karena penyembelihan yang dilakukan dengan benar, kemudian manusiawi, higienis dan sesuai dengan ketentuan yang halal, ini merupakan bagian dari sebuah syarat. Dan selain itu juga pengawasan ini dilakukan terhadap kesehatan hewan kurbannya, ini juga sangat penting agar masyarakat mendapatkan daging yang aman dan juga layak untuk dikonsumsi. Namun demikian pendengar, tantangan di lapangan masih cukup besar ya. Mulai dari keterbatasan istilahnya standar ya, keterbatasan jumlah juru sembelih yang terlatih ya, kemudian minimnya pemahaman masyarakat tentang standar penyembelihan halal ya, sampai dengan pelaksanaan kurban di lokasi yang sepenuhnya memenuhi standar kebersihan dan juga kesehatan. Pendengar, di sisi lain, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap jaminan produk halal ini membuat pengawasan penyembelihan hewan kurban menjadi semakin penting ya, sebab kepercayaan masyarakat terhadap proses kurban ini bukan hanya menyangkut ibadah, tetapi juga rasa aman terhadap kualitas halal daging yang dikonsumsi, seperti itu ya. Lalu sejauh mana pelaksanaan penyembelihan hewan kurban sudah sesuai standar halal dan kesehatan? Apakah masyarakat sudah memahami pentingnya proses penyembelihan yang benar, dan bagaimana peran pemerintah atau juleha serta masyarakat dalam memastikan ibadah kurban berjalan sesuai dengan syariat dan juga aman dikonsumsi? Karena ibadah kurban bukan hanya tentang penyembelihan hewan ya, bukan hanya tentang penyembelihan hewan, namun juga tentang menjaga nilai ibadah kemanusiaan dan juga kepercayaan kepada masyarakat ya. Silahkan Anda bisa memberikan tanggapan dan juga opini Anda melalui line telepon kami 455442 dan juga di 0811 456 03
908 ya. Kalau jika proses penyembelihannya tidak dilakukan sesuai dengan syariat Islam, maka nilai kehalalan dan kesempurnaan ibadah itu bisa dipertanyakan gitu ya. Oke, apa yang ingin Anda sampaikan atau mungkin juga masukan ya dalam proses pendistribusian ataupun juga penyembelihan ini ya. Silahkan Anda boleh sampaikan ya di sesi suara publik ini ya, untuk line telepon 455442. Hari Senin itu hanya sampai di jam 8 saja ya. Jadi satu session saja yang kita berikan kesempatan untuk pendengar kita memberikan tanggapan ya. Kalau hari Selasa dan Jumat itu dua sesi ya, tapi ini satu sesi Senin, Rabu dan Jumat ya. Oke, karena nanti juga Anda bisa menyampaikan masukan Anda ataupun juga tanggapan dan mungkin juga informasi atau aduan ya. Nantinya kami akan membuka di line telepon ataupun di line WhatsApp kami di 0811456039908. Saya nantikan atensi Anda di 455442 dan juga di 0811456039908 dalam komentar dan juga opini Anda.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
2: Dalam proses 2 hari di rapid test ulang positif.
3: Dukcapil itu adalah bagian daripada konfirmasi data usaha menengah UMKM yang kecetan itu harus memang dibantu.
1: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi dari Senin

0: tumis dan yang dibangun.
1: Kopi Anda.
2: Kopi Anda.
1: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
2: Kopi Anda.
1: Di program Masatu RRI Palu 90,8 FM Kanal Inspirasi.
2: Kanal Inspirasi.
3: Kisah Uto dan Umar.
4: Mar,
5: ah, kenapa Uto?
4: Pusing betul kepalaku ini. HP-ku hilang, tidak tahu mijatuh di mana ini.
5: Sudah kau coba cari kah?
4: Sudah, cuma saya sudah kesana kemari. Tidak tahu ini jatuh di mana, bagaimana sudah itu?
5: Kalau begitu, Tok, kau lapor saja di RRI.
4: Kau bermain-bermain sejak kau ini, kenapa saya harus ke RRI?
5: Sekarang RRI ini sudah buka ruang publik terkait dengan laporan-laporan masyarakat, termasuk juga aduan-aduan seperti kau ini. Jadi, siapa tahu, Tok, ada yang badengar, ternyata badapat kau PHP, bisa dikasih pulang.
4: Oke, kalau begitu sapinya mi telepon mau balik.
5: Kenapa? Tidak pulsa kau?
4: Bagaimana juga kau? Nah, HP ku juga hilang, tidak tahu terjatuh di mana.
5: Astaga. Sorry. Ini, pakai juga.
3: Dalam meningkatkan komitmen RRI sebagai radio publik dan semakin dekat dengan masyarakat, RRI Palu membuka ruang seluas-luasnya kepada publik untuk berbagi informasi, keluhan, aduan, dan lainnya. Melalui Pro 1 RRI Palu di line telepon 0451-455-442 atau melalui WhatsApp di 0811-456-03908.
5: Nah, jadi Uto, sok dapat HP-mu?
4: Sudah, ternyata tertinggal di kiosnya tante tadi itu. Untung tante itu mendengarkan RRI Palu setiap hari, maka dia menelpon tadi ke RRI Palu.
5: Syukurlah.

0: Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Pendengar Prosatu RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi masih kami hadir untuk menemani Anda dalam sesi komentar dan juga opini Anda. Kopi Anda pagi hari ini di line telepon kami 455-442 dan juga di 0811-456-03908. Kami masih membuka

0: Nah ini kan kadang-kadang di satu kompleks itu kan proses penyembelihannya dibagi dan mulai dari kelompok serikatnya adalah sekitar situ, ya proses distribusi juga di sekitar situ ya. Kan ini kalau satu serikat kan 7 orang ya. Kemudian kambing kan satu orang satu ekor ya seperti itu. Ini kadang-kadang proses distribusi ada yang tidak memahami ya. Padahal kan beda dengan proses pembagian zakat. Kalau zakat itu kan mustahaknya itu kan sudah ada ketentuannya. Tapi kalau daging kurban kan ya pertama diberikan orang-orang yang memang tidak mampu misalnya. Kemudian setelah itu pertama pemilik serikat ya. Kemudian orang-orang yang berhak menerimanya itu adalah orang-orang yang belum kita perhitungkan lah orang-orang yang mungkin ya tidak mampu ya. Kemudian juga kalau memungkinkan dagingnya banyak kelebihan ya bisa kita berikan kepada industri misalnya. Karena saya itu Umi ya. Saya itu tidak pernah beda-bedakan ya, baik non muslim kemudian ini selalu diberikan rata karena kesannya kurban itu bisa diberikan ini siapa saja sepanjang dia mau mengkonsumsi daging sapi misalnya kita berikan, tapi prioritas dulu karena begini kadang-kadang memang kupon yang diberikan itu terbatas Umi ya. Jadi misalnya kalau kita bisa perkirakan berapa kilogram daging, berapa tulang. Kan biasanya rata-rata itu 80 kilogram daging tulang ya. Kadang-kadang hanya 50 kilogram saja daging, sisanya tulang. Kan kita bagi kan minimal 1 kilo atau 1 kilo setengah, 1 kilo daging, setengah kilo misalnya tulang. Atau 2 kilo seperti itu. Nanti kita lihat berapa besarannya masyarakat harus diberikan, kemudian dibagi dengan jumlah daging ataupun jumlah kilo daging. Jadi kadang-kadang kan kupon sudah diberikan hamin satu sudah bagi kupon siapa saja yang berhak ya. Nah lebihnya itu kadang-kadang itu yang menjadi masalah. Nah itu harus dibagi terhadap orang-orang yang tidak dapat kupon semestinya. Nah ini karena yang pemilik serikat sudah dagingnya, kemudian para panitia juga yang itu saja Umi ya. Yang penting pada prinsipnya kita sebagai pengelola hewan kurban sudah paham ya tata cara dan syarat-syaratnya. Okay. Yang penting prinsipnya Umi harus dapat kupon juga.
1: Insya Allah. Pokoknya satu dari Komiu ya. Terima kasih untuk Pak Sofan ya, yang sudah memberikan tanggapannya dan juga mengingatkan ya. Artinya dalam pendistribusiannya ataupun pembagiannya tentunya ada beberapa hal-hal juga yang perlu diperhatikan, termasuk siapa yang berhak untuk menerimanya. Yang pasti orang-orang di sekitar situ ya, baik dia muslim ataupun juga non-muslim, yang namanya pembagian daging kurban ya semua dapat gitu ya, karena kan memang ada perbedaan antara zakat dan juga tentunya daging kurban ya. Insya Allah kita semuanya dimampukan ya untuk bisa berkurban di tahun ini, kalaupun mungkin tahun ini belum kesampaian ya untuk melaksanakan kurban, insya Allah kita upayakan lagi di tahun yang akan datang. Namun selalu harus ada dorongan niat yang kuat gitu ya. Insya Allah akan dimudahkan. Bismillah pokoknya ya. Terima kasih untuk komentar dan juga tanggapannya pagi hari ini. Dan silahkan masih ada sesi yang tentu bisa Anda pergunakan ya untuk menyampaikan tanggapan dan juga opini pagi hari ini ya. Di line telepon 455-442 dan juga di 0811-456-0390-8. Saya nantikan Anda di kopi Anda.
2: Topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
3: Persoalannya Republik ini terlalu banyak. Narkoba, COVID, stunting.
4: Penyakit itu lengkau itu ada berapa macam. Dia buka orang kayak ini, ungu, lengkau peca, ada 3 macam itu kata saya.
2: Kopi Anda. Kopi Anda. Komentar dan opini Anda pukul 7 hingga 8 pagi dari Senin sampai dengan Jumat.
5: Tidak perlu lagi takut corona. Kalau yang masuk ya masuk saja.
6: Jangan sampai terjadi lagi peristiwa seperti Jompal kemarin di mana terjadi penjarahan kiri kanan.
7: Jadi praktik korupsi di tingkat pemerintahan sejak sebelum era kemerdekaan.
2: Kopi Anda.

0: dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
1: Kopi Anda.
0: Di program Masatu RRI Palu 90,8 FM Kanal Inspirasi.
1: Kanal Inspirasi.
2: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan

Pendengar Pro 1, kita akan nanti ikuti perbincangan dalam sesi Palu Menyapa terkait jaminan penyembelihan kurban yang halal ya, bersama dengan Faiz Zubaidi STMSC ya. Beliau adalah ketua DPD dari tim juru sembelih halal Kota Palu, yang nantinya akan kami hadirkan perbincangannya di usai Warta Berita ya. Terima kasih untuk masukan dan juga tanggapan Anda pagi hari ini, sudah menjadi catatan juga untuk nantinya akan dibahas di segmen Palu Menyapa ya. Di pukul 8 waktu Indonesia Tengah akan hadir informasi Warta Berita bersama dengan jaringan Berita Nasional Pro 3, dan saya akan kembali lagi tentunya untuk menemani Anda di segmen berikutnya untuk Halo RRI sampai di jam 10 pagi. Tetaplah bersama kami.

Sesaat lagi Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi bersama Pusat Jaringan Berita Nasional Pro 3 turut menyebarluaskan warta berita tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu.
2: Khususnya Jawa Timur dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu.
0: Pemerintah telah menerima 9 WNI peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjalin kerjasama dengan Korea Selatan di bidang pendidikan. Amerika Serikat mengatakan ada kemajuan dalam pembukaan kembali Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya. Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut informasinya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Terima kasih, selamat datang kembali, selamat berkumpul dengan keluarga.
3: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya